Ini sempat menghebohkan warga setempat. Peristiwa yang meresahkan masyarakat tersebut terjadi di sekitar Musola Nurul Huda pada Jumat dini hari lalu 19 Juni 2026 sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah. Dalam insiden itu, warga sekitar berhasil memergoki dan mengamankan 3 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Para terduga pelaku dilaporkan sempat menjadi sasaran amukan massa yang geram sebelum akhirnya diamankan kepolisian. Gerak-gerik para terduga pelaku sebenarnya sudah menimbulkan kecurigaan warga sejak awal kedatangan mereka. Namun warga memilih gasan memantau aktivitas tersebut terlebih dahulu sebelum akhirnya menciduk para pelaku yang tengah memotong pipa berisi kabel di bagian bawah jembatan kecil. Usai dibekuk, warga segera menghubungi pihak berwajib. Gasan segera melakukan penindakan hukum. Ketiga pelaku tersebut sempat ditahan di pos warga sebelum akhirnya dievakuasi oleh jajaran Polsek Banjarmasin Timur. Demikian kabar Perompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih dengan Ulun Kian dan Sanak Perompat Seberataan, kita sekarang sudah bersama di segmen kedua daripada Surambi Banua, di mana Ulun masih akan memberikan informasi mengenai warisan budaya kerajaan Islam di Indonesia yang masih dilaksanakan sampai dengan wayah ini ya. Musik-musik Banjar masih kembali menemani Bubuan Pian di Baisukan hari ini, dan Sanaknya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Masih dengan warisan budaya kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan sanak perompatnya, kita lanjut kepada warisan budaya berikutnya, yaitu adalah tenun songket siak ya. Ini adalah jenis kain seperti itu. Jadi kain tenun siak ini pertama kalinya diperkenalkan ke kerajaan Siak oleh seseorang pengrajin wanita bernama Wan Siti binti Wan Karim, yang mana ini berasal dari kerajaan Terengganu di Malaysia ya. Nah, pada masa lalu atau pada masa itu, kain tenun siak ini hanya diperuntukkan gesan kalangan bangsawan aja dan sanak, nangkaya sultan, keluarga sultan, dan para pembesar di kalangan istana Siak. Tenunan yang halus dan motif songket yang rumit ini melambangkan pangkat dan kedudukan tinggi gesan yang memakainya. Nilai sejarah songket ini sangatlah tinggi, dan sebagai salah satu warisan budaya agung, selain dapat meningkatkan martabat si pemakai, motif dan warna tenunan songket ini juga mencerminkan kedudukan atau status sosial seseorang di masa itu. Jadi untuk Buan Pian semuanya yang suka dengan kain, apalagi yang suka membuat baju untuk datang ke acara-acara seperti besaruan kah, atau ada acara formal kah, maka tenun songket siak ini bisa ulun rekomendasikan untuk Buan Pian semunyaan yang ketujuh dengan perkain-kainan ya. Lanjut kita ke yang berikutnya, yaitu adalah makanan dang sanak, namanya nasi endoreng atau segandoreng ya. Ini merupakan salah satu kuliner khas turun-temurun dari kerajaan Demak Bintoro, yang mana masih populer sampai wayah ini. Jadi jangan terkecoh dengan penampilannya yang mirip dengan pecel, karena memang cara memasak dan penyajiannya ini jauh berbeda ya. Tapi kalau misalkan digambarkan kayak pecel, berarti kurang lebih kalau dilihat hanya dalam pandangan mata aja, ini kayaknya pecel deh. Nasi matang ditumpuk dengan sayuran seperti petai Cina, kembang turi, terus ada jentut ya atau jantung pisang, pucuk daun, buah lamtoro muda dan daun singkong muda sampai dengan gelandir atau daun ubi jalar. Kemudian ini disiram dengan bumbu kacang yang dimasak menggunakan tungku berbahan kayu di atas api dan ditaburi dengan serundeng di atasnya. Nah, untuk menyajikannya, nasi goreng ini dibungkus dalam pincukan yang terbuat dari daun pisang atau daun jati yang dibentuk seperti mangkuk ya. Rasanya yang unik terdiri dari rasa gurih, asin, pedas dan juga manis dang sanak perompat. Dan tentunya ini untuk Buan Pian semuanya yang sudah bosan dengan makanan yang itu aja, maka bisa dicoba nih dang sanak nasi endoreng ini ya. Coba Buan Pian sambil cari aja di mana, di Google atau di TikTok.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat

jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin perwakilan
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Warisan budaya kerajaan Islam di Indonesia berikutnya atau yang terakhir dan sanak yaitu adalah senjata rencong ngarannya. Rencong ini adalah senjata pusaka Aceh yang menjadi simbol keberanian dan kepahlawanan sejak abad ke-16 ya. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, hampir setiap rakyat Aceh ini membawa rencong di pinggang bebuhannya sebagai perlambangan keberanian dan juga keperkasaan. Jadi rencong ini memiliki tingkatan yang mencerminkan strata masyarakat mulai dari sarung dan belatinya itu terbuat dari gading dan emas gasan raja atau sultan, ratu atau sultanah, hingga tanduk kerbau atau kayu dan kuningan atau besi putih untuk masyarakat biasa ya. Ada 5 jenis rencong yang dikenal di Aceh dan sanak, yaitu rencong meucugek, rencong pudoy, rencong hulu puntong, rencong meukure, dan juga rencong meupucok ya. Nah inilah dan sanak perempat, senjata tradisional abad ke-16 yang mana senjata ini adalah lambang keberanian dan keperkasaan yang tentunya masih dipakai sampai dengan sekarang ya. Dan itulah tadi kurang lebih ada 7 ya peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan kehadiran peninggalan ini dan Sarakai bisi peranan penting dalam menggambarkan peradaban Islam di tanah air kita Indonesia, sekaligus juga membuktikan eksistensi yang kuat dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Ditandai dengan pukulan beduk dan sanak perompak, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026 di Lapangan 5 Desember Marabahan, Kabupaten Barito, Kuala. Kedatangan orang nomor 1 di Kalimantan Selatan ini mengolah sambutan dengan pengalungan bunga oleh Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi bersama dengan Wakil Bupati Haji Herman Susilo sebagai bentuk penghormatan dan dukungan Gubernur Kalsel dalam agenda syiar Islam tingkat provinsi tersebut. Mengangkat tema membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Batola 1 sejahtera, agamis, terpadu dan unggul, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalsel ini akan berlangsung atau sudah berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 26 Juni mendatang 2026 dan perhelatan akbar syiar Islam ini diumpati sebanyak 1.391 kafilah dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. MTQ ke-37 ini juga menjadi ajang pembinaan generasi Qurani sekaligus wadah mempererat ukhuwah Islami antar daerah di Kalimantan Selatan. Selain melahirkan qori, qoriah, hafiz dan hafizah terbaik, kegiatan ini juga diharapkan semakin membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Demikian kabar perompak pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih dikawani dengan Ulun Kian. Izin menginformasikan untuk Panderan Baisukan kita edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 tidak terlaksana Dang Sareng Perompat ya. Dan sebagai gantinya Ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di wilayah kota Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan. Tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana nomor 4, berita pertama, isi curhatan pedagang di Kota Baru Kalsel pasca harga gas LPG subsidi di eceran tembus Rp60.000. Kada hanya sukar didapat dan sana atau ngalih didapatakan, harga gas LPG subsidi di Kabupaten Kota Baru ini turut melambung. Pada hari ini, di beberapa desa di kawasan Kecamatan Pulau Laut Timur, harga gas melon di tingkat pengecer itu sudah mencapai Rp60.000. Berbeda sehari sebelumnya, harga masih terpantau Rp55.000, namun stok di pengecer juga sudah terbatas. Nurul, selaku pelaku UMKM di Desa Langkang Lama, mengakui terkejut dan Karakawa berkata-kata selain tetap membeli gasan menjalankan usaha rumahan. Menurut Sidin, bilanya harga gas tetap bertahan dengan kondisi ini, karena menutup kemungkinan membuat usahanya akan sulit berkembang. Karena harga jual olahannya juga akan sedikit terkerek dinaikkan dan berharap pelanggan kada kabur. Sesekali Sidin juga mulai bergeser menggunakan tungku dengan kayu bakar dan sayangnya masih kurang efektif gasan menggoreng keripik dan juga mengukus kue.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Dan sanak seberataan, kita lanjut kepada berita berikutnya. Pemerintah wayah ini memasukkan profesi konten kreator ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Artinya, para kreator yang sudah menghasilkan uang dari media sosial melalui endorsement, sponsorship, iklan ataupun monetisasi platform, kini dikategorikan juga sebagai pelaku usaha dan wajib baisian yang ngarannya nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya transformasi digital yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan sanak, terutama setelah pandemi COVID-19. Nah, selama ini mungkin kita belum terlalu memperhatikan nih sektor ekonomi digital. Tetapi kenyataannya sektor ini tumbuh cepat dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang besar. Dan bila dilihat dari perspektif kebijakan fiskal, langkah ini merupakan upaya pemerintah gesan memperluas basis pajak atau tax base broadening, sekaligus mendorong formalisasi sektor-sektor usaha yang selama ini masih berada di area informal.

Dan sana berempat waktu kada berasa sudah menunjukkan pukul 9.54 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Ulun ucapkan jasan buan pian semunyaan yang sudah mendengarkan Ulun setia monitor dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Awan yang akan mengawani buan pian semunyaan. Tetap semangat di hari ini dan jangan lupa makan dan sanak perempat ya. Kembali bertemu di lain waktu. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan koordinasi dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Dan kegiatan ini dilakukan gasan memastikan daerah siap menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Haji Rais Ruhayat bersama anggota serta jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Jumat 19 Juni 2026. Pertemuan membahas langkah-langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta ketersediaan air bersih gasan masyarakat. Rais Ruhayat mengatakan koordinasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesiapan daerah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada Juli 2026. Dan selain itu pihaknya juga hendak memastikan kesiapan personel, peralatan dan pola koordinasi antar instansi dalam penanganan kebencanaan. Demikian kabar perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian, demikian kabar perempat. Sekian dan terima kasih.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertanggung

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Mantra Banjar tuh bener-bener dahsyat dan sana perempat. Dan ya mantra tuh gak melulu harus sesuatu hal yang bernada negatif ya, tapi hal-hal yang positif juga bisa bisa dibilang mantra juga gitu dan sana perempat. Karena orang Banjar tuh emang dari dulu tuh sukanya begitu gitu. Maksudnya bukan suka begitu yang bagaimana ya, maksudnya gini, kalau orang mau berbedak begitu ya, atau makai, apa sih orang Banjar bilang tuh, pupur ya, itu kayak baca salawat. Jadi bahasanya tuh doa tuh kayak mantra gitu dan serang perompat. Karena itu tadi, mantra tuh gak selalu melulu bernada konotasi negatif dan serang perompat. Mantra tuh bisa jadi doa-doa baik yang dipanjatkan atau diucapkan begitu ya, atau yang dilafalkan oleh orang-orang di zaman dulu. Karena memang orang-orang zaman dulu tuh kayak gitu. Kayak misalnya dia mau, apa namanya tadi, mau pakai bedak, dia baca salawat. Terus kemudian ada kayak misalnya nih, apa sih mantranya tuh, kayak pur sinupur gitu kan, bla bla bla bla bla gitu. Nah kayak bismillah kubu pupur, ada bismillahnya dan kadang ada salawatnya juga gitu dan sarang perempat. Jadi kayak itu tuh sesuatu hal yang lumrah untuk masyarakat Banjar melafalkan mantra itu tadi. Jadi mantra itu gak harus negatif dan sarang perempat. Atau nih misalnya orang mau apa ya, mau pakai baju gitu, nah biasanya ada mantra-mantra yang dia ucapkan, kayak misalnya tadi dengan kata bismillah bla bla bla bla bla gitu. Nah itu dasana perompat. Jadi memang semua itu jadi hal baik kalau orang Banjar bilang tuh dasana perompat. Nah apakah Anda juga punya tuh mantra-mantra Banjar yang sampai sekarang masih Anda terapkan di kehidupan Anda sehari-hari? Kalau saya itu masih apa ya, kalau orang bilang tuh bisi, apa namanya ya, bisi aku jadi lupa lagi bahasanya apa, bisi amalan gitu dan sarang perompat. Nah adakah amalan nih dan sarang perompat yang sampai sekarang masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang memang itu tidak menyalah atau tidak negatif gitu, tapi hal-hal baik yang jadi sugesti baik juga akhirnya ke diri kita sendiri dan sana. Apakah ada?

Christian, Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya yang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola yang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara yang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

0: sanak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akening.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan Anak Perompat kita akan hadirkan habis ini di ruang UMKM dari Banjarbaru nih, akan hadir menemani Dan Anak Perompat. Kita bakal cari tahu tentang Arabian food seperti apa yang udah masuk ke minimarket ataupun juga ke supermarket. Tunggu aja nanti di jam 11 siang Dan Anak, masih di Suara Budaya Banjar.

Sonak Prompet, kami sampaikan kabar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Wisata susur sungai Martapura di kawasan Siring, Taman Siring maksud kami, tak hanya mengalami penurunan pengunjung akibat gejolak ekonomi, tetapi juga terganggu oleh aktivitas anak-anak yang berenang di bawah jembatan Pasar Lama. Pada Minggu sore, suasana Taman Siring tampak ramai di hari biasa. Kelotok satu persatu melintas membawa wisatawan menikmati susur sungai. Namun di area sungai sekitar jembatan Pasar Lama, sekelompok anak terlihat mengganggu kelotok yang lewat. Mereka mencoba memegang kelotok, bahkan ada yang naik ke atas kelotok lalu melompat kembali ke sungai. Nah, dan sanak, mungkin bagi anak-anak yang itu tadi, kegiatan ini terasa menyenangkan. Mereka tampak tertawa sambil meneriaki kawan-kawan yang berenang memegangi badan kelotok atau berhasil naik ke atas kelotok. Tetapi bagi sebagian pengunjung, aktivitas ini dinilai mengganggu dan berbahaya. Anak-anak itu disebut kerap membuat lantai kapal basah kuyup, bahkan mengenai penumpang. Kondisi itu menimbulkan ketidaknyamanan. Keresahan dirasakan oleh wisatawan yang menyebut kegiatan itu membuat perjalanan mereka menjadi tidak nyaman. Aktivitas tersebut kini menjadi perhatian karena selain mengganggu kenyamanan wisatawan, juga berpotensi membahayakan keselamatan baik anak-anak maupun penumpang kelotok tersebut. Nah, dan anak perempat, meskipun mereka bisa berenang, namun sebaiknya memang harus berhati-hati, dan terlebih banyak kelotok yang berlalu-lalang di Sungai Martapura. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sana Pro 4 kembali, saya Wan Kahfi kembali menemani Anda untuk pagi hari ini, tapi udah siang sih sebenarnya ya. Saya bareng sama Bay Haki yang jadi operator saya untuk hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol, but ini fun fact sih sebenarnya. Dengan Sana Pro 4, saya tuh salah seorang yang pecinta Arabian food gitu ya. Dan kalau saya ke minimarket atau ke supermarket atau ke swalayan gitu, saya pasti gak lupa untuk beli frozen food tuh, kayak makanan-makanan Arab gitu dari sana perempat, dan termasuk sambosa salah satunya. Nah ternyata salah satu brand ya atau frozen food yang saya beli itu ternyata adalah orang yang hari ini kami hadirkan ya di Ruang UMKM. Kalau dulu saya cuma tahu produknya aja dan saya makan sama keluarga, sekarang ketemu langsung sama ownernya langsung nih dari UMKM binaan RBBNI Banjarbaru dan Sanak Pro 4. Jadi ada brandnya itu Habir Arabian Food dan Sanak. Sudah bergabung sama saya pada siang hari ini. Nama beliau adalah Halimatus Sa'diyah HAF. Apa itu? Kita kenalan dulu sama beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya panggilnya apa nih? Ibu apa Umi? Kalau kakak tuh apa tuh bahasa Arabnya?
1: Atau kakak aja ya. Aduh,
0: tapi kalau Arab deh. Tapi kalau identik Arab, kakak itu apa sebutannya?
1: Sebutannya apa ya, biasanya kalau kami biasanya tuh suka dipanggil Alati, Amati, terserah dia mau panggil siapa.
0: Atau Habibti ya.
1: Habibti. Jangan juga. Panggil aja saya Diah gitu aja.
0: Kak Diah ya. Ya. Jadi namanya Halimatus Sa'diyah nih dan Sanak Pro 4 atau Kak Diah ya. Orang Arab Martapura atau Banjarbaru?
1: Saya sebenarnya asli Banjarmasin ya, asli Banjar kayak gitu. Kebetulan yang Arab itu ada keturunan Umi saya saja.
0: Yang sekarang?
1: Umi saya.
0: Umi? Umi di rumah ya?
1: Umi di rumah itu di yang rumah. Keturunan Arab. Arabnya.
0: Bapak?
1: Bapak asli Banjar.
0: Banjarmasin ya. Atau Hulu Sungai?
1: Hulu Sungai.
0: Hulu Sungai.
1: Tahu aja.
0: Hulu Sungainya mana nih?
1: Amuntai.
0: Oh, orang Amuntai. Jadi Arab dan Amuntai bersatu ya.
1: Jadilah begini.
0: Arab Tulen kah Umi?
1: Umi ya, Arab Pakistan dia.
0: Oh, Arab India. Pakistan, India. India. Kok bisa akhirnya berlabuh
1: gitu ceritanya. Aduh, panjang kalau menceritakan
0: sedikit-sedikit
1: itu.
0: Mungkin ceritanya.
1: Intinya dulu abi saya itu kan kerjanya di kapal tuh. Nah, terus beliau berlayar lah. Gitu ceritanya, ketemulah Umi saya.
0: Oh, begitu ya. Berarti kisah kita tuh hampir-hampir sama ya.
1: Gitu ya.
0: Kalau saya tuh udah keturunan kelima. Kalau saya tuh atu saya itu asli dari Kelantan, Malaysia yang dia sebenarnya dulu temannya merantau ke Malaysia, pulang kampung, kebalikan beliau yang ikut merantau ke Banjar. Akhirnya bertemunya di sini begitu. Gitu.
1: Kalau enggak, kalau Umi saya kebetulan kan sudah di Jawa Timur ya. Nah, kebetulan Abib saya, Abib itu kakek saya, kakek dari Umi. Abib saya orang Arab. Kalau jidak saya ada keturunan Jawa Pakistannya.
0: Oh, jadi banyak campuran
1: jadi
0: ya.
1: Jadi campurannya banyak. Jadilah begini.
0: Tapi memang iras Arabnya masih terlihat ya dari Kak Kak Diah sendiri ya. Oke. Ibu rumah tangga kah?
1: Ibu rumah tangga.
0: Lalu kemudian kenapa akhirnya ada Habir Arabian Food ini?
1: Kisah mulanya gitu ya. Ya karena memang Umi saya ada keturunan tadi. Dan Umi saya memang suka masak.
0: Masakan.
1: Itu kan masakannya masakan Arab ya.
0: Betul.
1: Mau itu jajanannya maupun apa. Anak-anaknya dari kecil memang terbiasa makanan makanan itu. Jadi itu. Jadi setelah saya besar, dewasa, saya bekerja. Dan kebetulan saya dulu kerja itu bagian marketing. Nah, dari dulu tuh pernah berpikir gini, jualin barang orang terus, kali-kali dong produk sendiri. Cobalah setiap waktu dulu tuh masih buat roti Mariam. Waktu roti Mariam itu namanya dulu bukan Habir tapi Umi.
0: Umi.
1: Karena Umi itu kan ya Umi saya yang buat.
0: Betul.
1: Jadi saya bilang Umi kan. Roti Mariam Umi dulu waktu saya masih buat-buat itu yang open PO gitu kan. Siapa
0: itu
1: yang
0: kapan
1: mau.
0: Tuh tahun berapa?
1: Tahun 2016 itu sudah mulai.
0: Itu saya mulai merintis usaha ya.
1: Tapi belum yang Habir belum. Masih yang
0: tapi baru mulai tapi itu start
1: kepikiran
0: memulai.
1: Untuk jual. Kepikiran untuk jual, makan buat untuk dimakan sambil dijual itu 2015-2016an itu. Titik mulanya itu di tahun 2017 setelah saya pindah ke Banjarbaru. Setelah
0: dulu di mana?
1: Dulu kan di Banjarmasin, Kandasan Ulin. Terus ke Banjarbaru 2017, terus saya sudah menikah, punya anak satu. 2017 itu kepikiran lah menuju anak dua. Kepikiran gini, kok nggak sekalian aja ya di apa
0: usahakan difokuskan gitu, begitu
1: difokuskan
0: ya
1: gitu. Saya sudah berhenti kerja waktu itu. 2016 saya positif berhenti kerja, 2017 saya mulailah usaha ini masih dengan PO-PO, kerja sendiri, ngadon sendiri.
0: Dulu PO lewat BBM gak sih atau lewat WA?
1: Ya belum, masih BBM, masih BBM. Udah kan masih sama teman-teman lah dulu ya, masih nawarin ke teman. Jadi masih antri itu masih panjang, habis ngadon sampai jam 2 malam, terus pagi itu saya masih nganter ngurir. Nganter ke teman-teman ngurir. Nah, dari situ 2017, 2018, 2019 saya mulai berani ambil karyawan satu.
0: Lalu akhirnya kan kita ada jeda ya, selama COVID begitu, bagaimana?
1: Nah, selama COVID itu yang penjualan saya yang makin meningkat.
0: Malah jadi makin meningkat ya?
1: Betul sekali, karena frozen food, orang tidak boleh keluar.
0: Betul.
1: Jadi harus nyetok makanan di rumah. Jadi di saat COVID itu yang saya mulai berkembang. Nah, di 2019 itu ya, 2019 waktu itu saya disuruh teman, eh kamu buat aja PIRT. Nah, waktu itu kan, oke saya buatlah ke PIRT, dikasih teman ini. Belum sempat itu kunjungan ke rumah, buat PIRT itu, apa itu namanya, COVID, tidak boleh.
0: COVID, betul.
1: Akhirnya PIRT saya keluar tanpa di tanpa di apa ya, tanpa disurvei. Nah, tanpa disurvei PIRT itu keluar. Nah, 2019, 2020 akhirnya ada yang datang ke rumah dari Balai Pom dan Halal.
0: Halal. Dapat
1: datang ke rumah, ngelihat produksinya. Pertama Halal. 2020, 2021 keluar Halal saya. 2022, bayangin dari tahun 2020 sampai ke 2022 baru Bipom saya keluar.
0: 3 tahun ya.
1: 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2 3 2 4. 22. 22 itu Bipom saya keluar. Itu perjuangan juga Bipom. Tapi alhamdulillah nih ya, produk Habir itu semua udah Bipom.
0: Alhamdulillah.
1: Legalitasnya udah lengkap, hakinya pun udah ada.
0: Sampai haki pun juga
1: sampai
0: diurus.
1: Sampai haki. Jadi Habir tuh udah saya.
0: Haki tuh kapan di Habir ini di apa dipatenkan begitu?
1: Saya ngurusnya tahun 2020 juga, tapi baru keluarnya itu di tahun 2025 kalau nggak salah.
0: 5 tahun ya?
1: Iya, 5 tahun itu gegara ini aja, gegara apa ya, haki itu kemarin. Pokoknya ada yang salah, ngulang lagi, ada yang salah, ngulang lagi gitu loh maksudnya. Tapi cepat aja kok kalau kita betul-betul sesuai dengan prosedurnya tuh.
0: Tapi kan dia memang termasuk gercep ya, maksudnya pada saat mengusahakan jualan itu semuanya udah diurus semua gitu ya?
1: Iya, harus, karena apa ya, untuk kenyamanan kita sendiri aja.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi sebelum waktu ada Bipom, saya sudah sih masukin ke toko frozen-frozen, cuman tidak banyak kayak sekarang, paling 1-2. Kayak di Banjarbaru tuh hanya di Ken Frozen waktu itu yang mau bantu saya kan, tanpa Bipom, karena Bipom belum terlalu dianjurkan.
0: Betul,
1: kan dulu
0: saat
1: ya.
0: Itu, betul.
1: Saat itu gitu. Jadi pas tahun 2022 punya saya keluar itu langsung berapa produk saya keluar ya? 10 kalau enggak salah produk. Dan itu langsung udah saya, karena saya orang marketing juga dulunya.
0: Betul.
1: Saya dulu kerja kan juga 10 tahun saya di marketing.
0: Jadi basicnya udah aman.
1: Basic saya udah aman. Sebenarnya basic saya marketing, bukan masak. Yang masak Umi.
0: Dulu saat itu.
1: Masih Umi yang.
0: Sampai sekarang.
1: Enggak lagi. Alhamdulillah
0: kan.
1: Saya sudah bisa semua.
0: Karena emang waktu itu sibuk sebagai wanita karir ya, berarti
1: wanita
0: ya.
1: Iya, wanita karir itu.
0: Jadi sudah menikah tapi masih sibuk sebagai wanita karir.
1: Nah, itu.
0: Jadi apakah memang karena ada tangan dari Umi, istilahnya maksudnya memang ada keturunan, akhirnya cita rasa itu sama begitu?
1: Iya, alhamdulillah. Mungkin karena itu, karena Umi saya sendiri atau orang rumah suami saya pun bilang tuh, saya ini memang orangnya jarang masak, emang nggak suka masak sebenarnya, tapi setiap saya yang saya masak itu enak gitu. Ya, padahal tapi saya nggak suka masak. Saya bisa masak, suka masak kalau menghasilkan cuan. Itulah maksudnya.
0: Tapi pernah nggak sih dikeluhin sama suami kayak, mah masak dong gitu.
1: Enggak pernah. Kalau saya enggak sempat ya? Masak, enggak saya beli gitu, oh, gitu. Aja. Kalau enggak sempat masak, saya beli, enggak ada enggak.
0: Soalnya orang Banjar juga atau orang Arab juga nih?
1: Enggak, orang Jawa kebetulan.
0: Orang Jawa ya kebetulan ya. Orang jadi Jawa. Kayak yo wes toh. Ya enggak masak enggak apa-apa gitu.
1: Enggak masak enggak apa-apa. Aman.
0: Aman gitu ya.
1: Dulu suami saya juga enggak suka loh yang namanya
0: masakan Arab.
1: Masakan Arab sama sekali. Dia ngicipin roti Mariam tuh enggak tahu tahun berapa dia baru tahu rasanya roti Mariam, apalagi sambosa. Sambosa ini baru keluar itu di tahun 2000 berapa ya? 2019 saya mulai ke sambosa. Jadi saya tuh fokus roti Mariam dulu.
0: Saat itu. Dengan berbagai varian rasa kah atau bagaimana roti Mariamnya?
1: Roti Mariamnya cuma satu aja.
0: Original aja.
1: Original. Itu dulu yang saya fokuskan. Saya ngebangun branding diri dulu waktu itu, nama dulu. Tapi ya itu tadi roti Mariam Umi dulu. Kenapa jadi ganti Habir? Itu dulu karena Umi waktu ngurus, waktu dihakikan, coba deh nanti kalau kamu Umi, Umi itu kebanyakan. Coba kamu cek katanya. Kebetulan ada teman yang bisa gitu kan cara ngecek, diceklah ternyata pas waktu Umi untuk pertepungan banyak banget. Jadi apa ya kalau nggak Umi ya gitu, akhirnya muncullah nama Habir ini sendiri.
0: Habir nama anak atau?
1: Habir ini sebenarnya nama anak saya itu semua ada Habirnya belakang.
0: Oh begitu.
1: Kayak contoh nama saya Halimatul Sa'diyah, Haf itu kan nama abi saya.
0: Oh Haf nama, itu
1: iya,
0: marga
1: orang tua
0: ya?
1: Saya, orang tua saya.
0: Orang tua.
1: Nama orang tua saya Haf. Sama juga dengan anak-anak saya ada tiga, itu Habir semua belakangnya. Habir itu sebenarnya nama saya dan suami digabung jadi
0: gabungan.
1: Satu.
0: Oh gabungan. Halimatus dan
1: Sobirin.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketahuan dia namanya.
0: Jadi Habir ya.
1: Ya jadi Habir.
0: Bukan marga ya.
1: Bukan marga. Kan saya asli Indonesia raja.

0: dari desain packaging dan juga untuk apa sih namanya, untuk membuat ini cantik dan dilihat orang bagus begitu.
1: Ya banyak belajar lah teman-teman. Tentunya teman-teman saya itu lebih banyak belajar di teman ya. Dulu packagingnya juga nggak kayak gini amat, nggak kayak cantik-cantik begini, biasa aja kayak gini dulu biasa kan. Terus ganti packaging begini kayak gitu. Ya sambil ngeliat-liat juga, apalagi soalnya sekarang produk Habir udah masuk ke supermarket kan.
0: Betul.
1: Nah, ke selain frozen food masuk ke supermarket, jadi kita kan harus bersaing dengan produk-produk pabrikan. Nah, produk pabrikan tuh kan cantik-cantik tuh packagingnya. Nah, kita produk UMKM juga harus belajar supaya gimana caranya kita punya packaging cantik tapi harga masih terjangkau.
0: Dan salah satu yang kalau saya beli kemana-mana, maksudnya beli frozen food, itu saya lihat dulu dari packagingnya. Karena ada memang beberapa yang memang packagingnya asal-asalan, mohon maaf ya. Kayak bahan kualitas plastiknya tipis gitu. Terus kemudian dia gak pakai sealer, tapi cuman kayak di... Kita paham kadang ada beberapa orang yang memang masih keterbatasan dalam apa ya, dalam packaging, karena mungkin juga model kurang ya. Gitu, makanya saya biasanya juga memilih nih, kalau makanya saya awal tertarik itu adalah dari samosanya itu, karena emang ini packaging-packaging yang sudah high end lah bahasanya gitu loh, yang sudah dipakai orang-orang kebanyakan, yang maksudnya bukan UMKM lokal yang kelas bawah gitu, tapi sudah yang sudah kelas-kelas atas begitu. Makanya saya merasa bahwa higienitasnya akan tinggi. Makanya itu kenapa saya sering beli yang Habir, yang samosa ayam dan samosa ini tadi. Karena emang melihat dari packagingnya yang bagus begitu loh. Nah, kalau dari packaging ini, apakah ikut pelatihan atau bagaimana sampai akhirnya bisa mendapatkan packaging yang sebagus ini? Dengan ini kan memang custom ya?
1: Iya, custom.
0: Dan pasti di Jawa ya?
1: Iya, betul. Nah, belum ada.
0: Belum ada di Banjar. Ini gimana nih ceritanya?
1: Dulu ya, tadi teman, kebetulan saya punya partner kan. Partner saya itu yang ngebawa produk Habir sampai ke Palangkaraya, sampai ke sana. Nah, itu beliau itu yang biasanya Jeng katanya. Saya dipanggil Jeng dia kan ya. Jeng katanya, "Ayo," katanya, "packaging kita ganti," katanya kayak gitu. "Apa? Nih aku punya yang gini-gini." Jadi gitu. Jadi dia yang ngasih tahu jalurnya, ininya kayak gitu. Pokoknya teman yang banyak-banyak diskusi lah sama teman kayak gitu. Diskusi sama teman mau ganti gitu. Cuman bener-bener ngaruh, betul-betul ngaruh.
0: Ngaruh banget.
1: Setelah ganti packaging begini. Dulu packagingnya begini aja nih, begini aja biasa, tapi gak divakum gitu ya. Karena samosa kalau divakum langsung penyet kan. Nah, langsung kayak gitu, gak kayak roti Mariam. Jadi pas setelah ganti, alhamdulillah memang pengaruh banget. Jadi akhirnya bisa masuk kemana-mana. Apalagi kita udah BPOM
0: sudah lengkap,
1: sudah
0: ada semua,
1: udah ada
0: halalnya, MG-nya, ada
1: halalnya, ada gitu.
0: Dan ini nyari sendirikah waktu itu vendornya di Jawa atau gimana, atau
1: cari
0: dari teman juga?
1: Cari sendiri. Cari sendiri, teman juga yang ngasih link-linknya. Nih, coba di sini. Akhirnya kita kan tanya-tanya tuh, berapa boleh, minimal berapa. Ya itu tadi UMKM kendalanya tuh di modal. Harus ambil banyak kan, harus ambil ribuan.
0: Iya, berapa gitu kan. ribu dulu minimal.
1: Akhirnya kita carinya tuh yang enggak usah custom, yang memang mereka sudah nyediakan kayak gini, tinggal ganti nama kita aja. Kalau yang custom, terus terang saya belum sanggup kayak.
0: Oh, berarti ini tinggal ganti nama logonya,
1: tinggal
0: aja.
1: Logonya aja.
0: Tapi itu sudah packagingnya sudah seperti itu. Desainnya
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah, tinggal diganti-ganti aja kayak gitu. Kalau yang custom itu minimalnya pengambilannya ribuan.
0: Ribuan plastik,
1: ribuan,
0: ya.
1: Jadi modalnya itu lebih gede. Jadi sayang kan, modal gede banget di awal. Tapi itu sayang banget kayak gitu loh, untuk kami sekelas UMKM.
0: Yang penting kan bisa mensiasati ya.
1: Iya.
0: Agar jadinya bagus tetap begitu ya.
1: Jadinya bagus tetap kok, masih masih cantik.
0: Cantik
1: aja.
0: Banget.
1: Cantik kayak gitu kan.
0: Walaupun istilahnya akan sama dengan packaging lain, tapi dari logo akan kelihatan berbeda.
1: Kan Habirnya jelas banget.
0: Betul.
1: Mereka buatnya kayak gitu.
0: Tetap terhighlight dengan baik begitu ya. Nah, sekarang yang Kak Diah bawa apa aja nih, bisa dikenalin ke kita nih?
1: Dari sini dulu ya.
0: Iya.
1: Ini chicken canai, itu canai ayam. Ini produk baru, baru saya launching bulan kemarin.
0: Bulan kemarin. Nah,
1: BPOM-nya juga udah keluar. BPOM-nya udah keluar. Dia tuh dari bahan roti Mariam, tapi kita kasih ayam dalamnya, ayamnya ayam rempah.
0: Udah.
1: Ayamnya ayam rempah juga. Ya, sesuai dengan Habir kan?
0: Iya, betul.
1: Habir tuh rempah. Saya tuh punya visi tuh gini. Dulu tuh, bukannya dulu, sampai sekarang aja yang namanya makanan Arab tuh pasti mahal.
0: Betul.
1: Makanan Arab itu mahal. Nah, saya buatlah makanan Arab, ibaratnya makanan

0: makanan Timur Tengah tapi harga masih terjangkau, kayak betul. Gitu. Jadi ada sambosa, ini sambosa India, bagi yang suka rempah banget itu milihnya yang ke India lah.
1: Makanya saya langganan.
0: Langganan yang India.
1: Makanya saya tadi kaget saya kan. Rempah banget. Orangnya rempah banget karena saya kalau makan kari Banjar tuh beda rasanya.
0: Beda ya.
1: Jadi saya kadang kalau kehabisan stok, saya pasti nelpon keluarga di sana, tolong kirimin rempah dong. Karena secinta itu sama rempah-rempah India.
0: Makanya pas sampean bilang tadi, "Loh, ini kan produk yang saya biasa makan." Weh, kita bilang ada pelanggan saya nih. Nah, ini untuk sambosa awal dulu, sambosa yang saya ciptakan ya ini. Dulu pertama kali.
1: Pertama kali.
0: Nah, pertama kali. Tapi kan tidak semua orang suka rempah.
1: Betul.
0: Ada yang nanti makan kayak makan jamu kayak gitu kan. Nah,
1: betul.
0: Akhirnya saya ciptakanlah sambosa
1: ayam.
0: Yang ayam.
1: Yang ayam.
0: Yang ayam ini isinya ayam tidak terlalu rempah. Nah, pas COVID, orang pengennya yang murah, banyak, enak. Nah,
1: itu permintaan semua orang.
0: Semua permintaan orang. Akhirnya saya buat ini, saya enggak bawa karena memang kebetulan stoknya habis. Saya kirim ke agen semua pagi tadi. Itu sambosa sayur rempah. Dia itu isinya sayuran tapi rempah juga, tapi nggak ada daging, nggak ada ayam. Jadi murah kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi karena kita nggak pakai MSG ataupun sejenisnya, saya nggak pakai, saya pakai kaldu. Kaldu tuh kaldu daging asli, jadi orang mengira tetap makan ini sambosa daging apa apa. Tapi bilang nggak ada daging, nggak ada ayam, itu hanya sayur loh. Iya, tapi memang kaldunya memang kita ngaldu banget gitu kan. Nah, itu yang best seller banget sebenarnya, yang itu sambosa sayur itu untuk banyak, isinya banyak, murah.
1: Untuk yang pengen murah banyak gitu ya.
0: Itu kayak gitu. Gak ada ayam, gak ada daging.
1: Tapi rasanya tetap
0: tetap otentik, masih tetap. Nah, terus ada roti Mariam. Roti Mariam ini kita ada 4 varian yang original, coklat, sama parata. Parata itu yang roti cane, yang ya, roti Mariam orang Arabnya lah. Tanpa gula, tanpa susu, tanpa butter, pokoknya telur sama tepung doang isinya gitu.
1: Sebenarnya ada satu lagi makanan India tuh yang papadom.
0: Papadom. Enggak usah, enggak banyak orang-orang, "Mbak, bisa ini enggak? Makanan ini enggak? Makanan ini enggak?" Aduh, jangan tanya saya bukan orang India, saya bukan orang Arab. Yang itu umi saya tanya umi dulu ya, saya bilang gitu karena saya enggak paham.
1: Iya, karena kalau saya makan tuh biasanya enggak pakai kerupuk tapi pakai papadom.
0: Papadomnya itu. Saya enggak paham ya gitu. Saya apa yang biasa umi saya buat itu yang saya paham gitu. Itu yang saya iniin gitu. Kalau terus untuk sambosa, kenapa sambosa Habir itu berbeda dengan yang lain? Boleh dong ya.
1: Boleh dong, karena kita selalu tanya apa sih bedanya gitu.
0: Bedanya.
1: Tapi by the way, saya juga pegang nih. Dan sekarang ini sambosa yang apa nih?
0: Enggak tahu tuh apa. Ada
1: ini apa ya? Saya makan dulu ya.
0: Makan dulu, ada ayam atau ada daging isinya?
1: Ini daging.
0: Nah, ada benar.
1: Kedengeran enggak sih kayak ASMR ya?
0: Itu gorengan pagi tadi itu udah.
1: Crunchy banget. Crunchy banget.
0: Gorengan jam 8 sebaik itu.
1: Jam 8 tapi masih crunchy ya?
0: Iya.
1: Sorry ya, dan sana perempat saya sambil nyobain biar kita tuh enggak alay-alay gitu bahwa ini beneran rasanya enak. Apalagi saya pecinta makanan India atau Arab. Isinya bisa dilihat ya, dagingnya ada. Jadi apa tadi? Saya lanjutkan, saya sambil makan.
0: Iya, boleh, silakan. Yang membuat beda selain rempah, karena saya sudah terbiasa juga, saya juga coba kan, namanya saya juga jualan sambosa, otomatis saya coba dong.
1: Betul.
0: Ada sambosa di mana, setiap ke rumah makan mana ada sambosa, saya pasti beli. Ada sambosa saya pasti beli, saya pasti coba gitu kan ya. Selain rempah, yang membedakan sambosa Habir dengan yang lain itu kulitnya.
1: Oke, kulitnya kenapa?
0: Kulit sambosa saya buat sendiri.
1: Buat sendiri?
0: Iya.
1: Bukan yang sudah jadi ya?
0: Bukan. Kulit sambosa kita masih buat manual. Masih buat manual, masih giling tipis pakai tangan, pakai roll, masih saya buat sendiri. Maksudnya sama tim ya, karena saya ada kan beberapa tim di rumah produksi. Itu yang membedakan sambosa saya dengan sambosa yang lain. Dan ada beberapa sudah orang penjual sambosa yang ngubungin saya pengen
1: mau jadi reseller.
0: Bukan,
1: apa tuh?
0: Pengen beli kulitnya aja.
1: Oh.
0: Pengen beli kulitnya aja karena kan sekarang zamannya konten kan, saya suka konten tuh, cara buat, cara apa itu kan sudah saya ini. Jadi banyak tuh beberapa yang masuk, "Boleh enggak beli kulitnya aja? Boleh enggak beli kulitnya aja?" Saya lihat profil, "Oh, dia penjual sambosa. Oh, dia ini sambosa. Oh, maaf, bukannya saya enggak mau jual, tapi bilang karena apa keterbatasan tenaga.
1: Betul.
0: Karena saya masih pakai tenaga manusia." Saya bilang bukan bukan pakai mesin,
1: alat,
0: bukan pakai alat gitu. Jadi sementara saya belum bisa jual kulit sambosa.
1: begitu. Kalau rempahnya bagaimana? Apakah
0: kalau rempah buat sendiri,
1: ini rahasia dapur yang memang dapur akan beda dengan yang lainnya?
0: Beda, karena saya percaya atau tidak ya kak ya, saya buat rempah habir ini, rempah yang rempah dalamnya, itu baru tahun 2025 saya bisa. Bayangin, dari tahun 2017, saya belum bisa belajarnya sampai tahun 2025, baru umi saya ngelepas saya sendiri.
1: 8 tahun ya.
0: Itu yang sambo sayang apa rempah yang di dalam ya, rempah yang bubuk, yang orang jual bubuk-bubukannya itu. Nah, itu kan buat sendiri itu.
1: Trial and error juga.
0: Ya pas. Kalaunya saya kan di ada umi, jadi ya enggak pernah error karena umi kan mendampingin terus setiap saya buat gitu.
1: Betul, betul.
0: Selama itu. Gitu aja. Jadi kalaunya si gulai, bumbu gulainya itu ada di sambosa. Sambosa itu semua bumbu gulai. Kalau yang kari, kalau yang kari itu di canai sama di kebab rempah saya. Kebab saya pun kebab rempah. Jadi bukan kebab-kebab yang cuman isinya saus dan mayo. Jadi ada rempahnya juga.
1: Ini Arabian banget ya.
0: Itu.
1: Coba saya jarang banget bisa nyari itu. Maksudnya untuk makanan yang jujur, masakan Arab pun kadang yang Arabnya sendiri masak di sini juga beda rasanya.
0: Iya, beda rasanya. Karena itu, kadang gini, mereka berprinsip kita kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita kurangin. Kalau saya enggak.
1: Saya
0: enggak
1: bisa.
0: Enggak bisa. Maksudnya gini, yang ini ya, ya kalau begitu, mau sudah. Ini ya ini, kalau mau yang kurang rempahnya
1: ya ini ada gitu, lagi ada pilihannya. Lagi, gitu, betul. Makanya kayak saya aja, kalau kita orang Banjar kan identiknya masak nasi samina sama nasi kebuli ya. Tapi nggak banyak orang yang bisa masak nasi kapsah, nasi biryani, buhori, dan nasi apalagi satunya, kan ada 6 ya. Aduh saya lupa lagi satunya.
0: Kalau saya terbiasa dengan biryani dan kebuli aja, itu tok yang saya suka.
1: Gitu. Kan kalau saya tuh
0: beda-beda negara, beda-beda nama beda-beda, biasanya.
1: Iya. Biryani, buhori, kapsah. Aduh saya lupa lagi satunya ada 6 sebenarnya.
0: Nah kalau kapsah itu yang merah, umi saya juga suka buat.
1: Nah itu.
0: Nasi kapsah itu pakai merah.
1: Dan kalau buhori itu saya lebih suka karena dia lebih rempah banget. Nah itu makanya kadang orang kok beda Wan, karena iya saya bumbunya dari sana langsung dan beda sama lidah orang Indonesia, orang Banjar saya bilang gitu. Makanya saya kadang rindu dengan kalau ada orang-orang yang benar-benar jual makanan Arab tuh benar-benar rempahnya rempah banget gitu. Ini sampai kebabnya pun rempah banget ya?
0: Iya, kalau kebabnya pun rempah. Dan kebab itu juga tidak semua frozen food yang jual. Karena di frozen food itu ada beberapa juga kebab. Kan murah itu, kebab habir terus terang mahal. Kebab habir agak
1: gak apa-apa kan, ada rupa ada harga.
0: Iya, agak mahal kayak gitu kan ya. Karena memang kita satu dagingnya daging asli. Yang kedua kita juga rempah.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Kalau punya kebab habir, jadi hanya beberapa toko frozen aja yang meredikan.
1: Makanya saya kadang gak setuju kalau ada orang bilang barang atau makanan itu mahal. Karena mahal apa enggaknya itu tergantung kita.
0: Tergantung kita, benar.
1: Karena kalau kita merasa itu mahal berarti memang pangsa pasarnya bukan kita.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau kita ngomong mahal apa enggaknya aja, tas kulit yang harganya miliar rupiah aja masih ada yang beli. Berarti ya memang pangsa pasarnya mereka itu, begitu. Betul. Jadi kalau kalian merasa bahwa itu mahal, berarti kalian bukan pangsa pasarnya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya, seperti halnya saya kalau nawarkan ke toko baru gitu kan. Ini ada kebab rempah, berapa harganya? Saya sebutinlah rate-nya ini harganya. Kok mahal sekali? Oh iya, tak bilang. Memang beda dengan kebab-kebab pabrikan. Kan sekarang kebab pabrikan kan banyak. Murah-murah gitu kan. Iya memang beda, karena ini kita homemade dan asli. Dagingnya asli, rempahnya juga ini. Oh ya sudah, nanti dulu. Soalnya di sini pangsa pasarnya menengah ke bawah. Katanya mencari yang murah-murah aja. Oke, gak apa-apa. Tak bilang gitu.
1: Nah, ngomong masalah pangsa pasar atau pelanggannya, kebanyakan apa nih? Orang Arab juga kah?
0: Enggak.
1: Atau Banjar? Dan maksudnya general aja gitu.
0: General aja sih. Soalnya kan kita macam-macam. Kayak sambosa aja saya sudah ngeluarkan sambosa keju, coklat, mayo. Jadi udah
1: ada varian baru.
0: Sudah ada varian baru. Jadi aman untuk kamu yang enggak suka rempah, ya ada mayones, ada coklat, ada keju untuk anak-anak untuk bekal sekolah.
1: Mengusahakan sudah dari 2017 sampai 2026 9 tahun.
0: Iya.
1: 9 tahun. Suka dukanya apa sih yang pernah nggak sih kayak berasa aduh capek deh udah gitu nggak mau lanjut?
0: Alhamdulillah belum pernah.
1: Nggak pernah.
0: Maksudnya tuh saya itu orangnya santai aja, ngikutin aja ya memang
1: flow-nya.
0: Kecuali di titik lelahnya tuh gini, di saat penjualan slow ya, agen-agen kayak saya kan berasa tuh kalau agen itu sepi, saya ikut sepi dong. Mm-hmm, karena saya betul, produsen ya. Betul. Karena saya kan nggak langsung jual ke user kan ya. Mm-hmm. Saya jualnya ke agen kayak gitu. Tuh saya akan mikir tuh nge-push gimana caranya ya, mm-hmm, supaya di tempat agennya muter, saya juga saya juga mm-hmm, akhirnya kan kena juga kan, mm-hmm, gitu. Makanya ada saya setiap hari Ahad itu, setiap hari Minggu di CFD saya promo. Mm-hmm. Nah, di situ saya promo tuh mengenalkan.
1: Oh iya, saya baru ingat. Kenapa akhirnya saya tahu Samosa ini? Mm-hmm. Kalau nggak salah Kak Dia sendiri udah ngasih ke saya, tapi udah lama banget deh kayaknya. Mm-hmm. Waktu itu pernah nggak sih ada di CF di Banjarbaru yang dekat masjid apa sih?
0: Iya betul, saya buka di situ setiap hari Ahad. Itu, makan Samosa gratis.
1: Nah itu, jadi saya waktu itu sama kakak saya habis balik dari Surabaya, kami kan dari bandara tuh berangkat subuh tuh, iya, sampai sini jam 7-an pagi. Mm-hmm. Kita tuh lagi kelaparan, kayak kita jalan yuk tapi nyari makan yang deket-deket sini. Saya bilang aja ya udah di deket masjid apa namanya, iya, saya lupa.
0: Masjid Agung.
1: Masjid Agung, mm-hmm, yang bundaran itu.
0: Iya,
1: saya bilang di situ sekarang ada buka Car Free Day. Mm-hmm. Saya bilang gitu kan karena waktu itu after corona deh kalau nggak salah.
0: Iya, after corona di situ.
1: Iya, after corona. Kami ke situ, saya bilang ya udah paling dekat ke situ aja kita kak, mm-hmm, kayaknya banyak makanan ya di situ.
0: Iya,
1: saya ingat banget itu sebelah kanan.
0: Iya.
1: Saya lagi jalan, tiba-tiba ditawarin. Kak Diah nawarin, kalau nggak salah gitu, iya. Kak Diah nawarin, cobain deh samosanya, karena emang saya tertarik kan, ini enak nih, terus saya foto dan saya ketemu di sini.
0: Iya.
1: Iya, saya baru ingat. Kita ternyata udah kenal lama. Iya. Maksudnya bukan kenal ya, saya sudah tahu Kak Diah lama karena pernah nyobain di standnya langsung.
0: Iya. Nah, disitulah tempat saya promosikan.
1: Ternyata.
0: Setiap pelanggan saya tanya, maaf dari mana ibu, dari mana bapak, kakak, dari mana, oh dari sini. Produk saya juga ada loh di sekitar sini, di toko ini, gitu saya sebutin.
1: Iya, saya ingatnya itu saya dikasih satu tusuk gitu, yeah, saya cobain, di mana nih ada jual, saya foto. Dan ketemunya di metro sini.
0: Iya, di Metro Frozen. Kalau di Metro Frozen itu, kebetulan di metro itu produk Habir yang paling lengkap. Paling lengkap, dari kebabnya pun ada.
1: Totally ada berapa produk sih?
0: 12.
1: Apa aja tuh? Boleh
0: Samosa,
1: tahu.
0: Samosa ada 6.
1: Ada 6 macam.
0: Iya, oh, lebih berarti tambah ini ya, 13 berarti ini. Mm-hmm. Saya juga lupa dengan pernah saking banyaknya ya. 12 turunan-turunannya terlalu banyak. Mm-hmm. Roti Mariam, itu ada roti Mariam coklat original, parata juga ada. Mm-hmm. Sambosanya tadi, terus sama kebab rempah dan ada sosis Solo juga.
1: Sosis Solo itu sosis Solo.
0: Iya, sosis Solo itu sosis Solo. Mm-hmm. Nah, itu. Ini saya enggak bawa juga karena juga lagi habis juga.
1: Mm-hmm. Nah, by the way, kalau tadi trial dan error sudah pasti. Mm-hmm. Lalu kemudian kan biasanya kalau bikin kulit sendiri bikin ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kan kadang bisa hancur ya. Mm-hmm. Nah, itu diapain?
0: Amit. Maaf. Itu sila itu. Apa mana?
1: Nah,
0: nih, yang ada Samosa chip.
1: Tolong di zoom bay ke sebelah sini bay. Di apa namanya? Di pakai remote aja bay biar kelihatan itu. Samosa chip.
0: Samosa chip itu kulit samosa yang tidak bisa dibungkuskan lagi ke samosa, akhirnya kita buatlah samosa chip, digoreng dan kita kasih bumbu rempah.
1: Bisa diangkat nggak Kak Dia?
0: Boleh.
1: Intinya yang plastik aja Kak Dia.
0: Oh yang plastik.
1: Ini nah juga. Itu. Nah itu belum pakai label ya?
0: Belum, karena memang saya tidak pasarkan belum.
1: Oh, tidak dipasarkan.
0: Masih di rumah produksi aja.
1: Oh, saya untung berarti udah 1/4 karena saya langsung mencoba di sini.
0: Iya, belum ada di agen-agen. Karena memang agen beberapa minta sih, ayo buruan ya. Masih belum, tak bilang sabar ya, tak bilang.
1: Karena tadi kami kira itu adalah pangsit ya?
0: Iya, dikira pangsit. Padahal bukan, ini samosa chip. Jadi itu kulit samosa, terus kita kasih rempah.
1: Nah, itu dan 1/4. Jadi ternyata barang yang reject pun bisa dijadikan cuan juga ya.
0: Iya, bisa dijadikan cuan juga.
1: Dan akhirnya jadilah samosa rempah. Mm-mm. Samosa chip.
0: Samosa
1: ya.
0: Samosa chip kami bilang.
1: Samosa chip dan itu rasanya gurih.
0: Renyah.
1: Beneran rempah banget.
0: Rempah banget dan renyah.
1: Karena identiknya rempahnya agak kuning ya memang ya.
0: Iya, memang. Palonya untuk yang itu bumbu kari kalau yang ini.
1: Bumbu kari
0: nah,
1: ya.
0: Kalau yang ini tadi kan gulai nih. Kalau gulai itu ada 15 macam rempah. Kalau bumbu kari ada 10 macam rempah.
1: Ada 10 macam ya. Itu yang enggak bisa dikasih tahu. Jangan. Itu harus berguru, itu pun kalau kadiahnya hatinya terbuka. Berarti itu enggak dijual? Dijual tapi ya.
0: Di CFD aja. Di itu aja yang saya jual dan tergantung pesanan aja juga. Tapi kadang memang enggak ada. Kan tidak semua kulit itu rusak.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nya mendoakan ini banyak, mendoakan kulit saya banyak rusak.
1: Betul juga ya.
0: Jadi kadang produknya tuh tidak selalu ada.
1: Musiman.
0: Ya, musiman kalau pas lagi. Contoh, ini akan bisa banyak kalau saya punya karyawan baru.
1: Sekarang karyawannya berapa Kak Dia?
0: Sekarang yang tetap itu 3, yang satu freelance.
1: Itu jadi keluarga empat. Juga atau orang?
0: Orang, saya orang semua, orang ya? Semua. Gak ada keluarga.
1: Jadi keluarga emang gak dilibatkan?
0: Gak ada, karena memang dari keluarga saya juga keluarga bapak ya yang ada di sini, mereka pengusaha semua, maksudnya pengusaha dagang.
1: Yeah.
0: Kan? Intinya orang-orang dagang kan, orang Hulu Sungai kan memang pedagang ya.
1: Betul.
0: Nah, itu.
1: Orang Amuntai banyak berdagang ya.
0: Pedagang.
1: Jadi sibuk semua.
0: Iya, sibuk semua, udah enggak ada keluarga. Jadi memang pure memang membantu lingkungan lah orang yang kerja.
1: Memang apa namanya? Memang para pekerja begitu ya yang dipekerjakan.
0: Iya.
1: Tiap hari produksi?
0: Produksi Senin sampai Sabtu, hari Minggu kita libur.
1: Boleh tahu juga gak sih rumah produksinya di mana? Siapa tahu ada yang mau datang langsung.
0: Silakan.
1: Karena harga akan lebih terjangkau ya.
0: Untuk atau harga sama? Saya sama
1: dengan
0: agen. Kasian nanti semua pada datang ke rumah produksi
1: betul,
0: saya.
1: Betul, setuju.
0: Jadi malah lebih murah itu di agen malahan.
1: Kenapa? Ada promo?
0: Iya, mereka sering promo banget produk Habir ini juga. Oh, apalagi gitu. Kalau di Banjarmasin itu di Metro, kalau di Banjarbaru di Ken itu harganya kadang mereka promoin. Nah, kalau harga grosir, nah kalau mau jadi reseller misalkan nih reseller Habir, gak usah jauh-jauh ke rumah produksi Habir deh. Kalau cuma reseller, kalau orang Banjarmasin langsung aja ke Ryan Frozen, nah ke PJ Food itu juga bisa, ke Metro juga bisa.
1: Oke, kita satu-satu dulu. Kalau rumah produksi di mana?
0: Rumah produksi itu ada di Banjarbaru, di Jalan Trikora, Jalan Guntung Paring.
1: Guntung Paring.
0: Nah, itu arah mau ke Danau Seran ya. Ya.
1: Oh iya. Oh ya. Makanya pantas di CFD dekat ya. Masjid Agung karena lebih dekat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, saya ada di situ, rumah produksinya ada aja di Gimap, itu Habir Arabian Food. Itu udah langsung sampai ke rumah produksi saya.
1: Kalau di Banjarbaru di mana? Aninya agen-agennya.
0: Agennya ada di Ken Frozen di Banjarbaru, ada di Banua Frozen. Nah, kalau di Banjarbaru terus ada di kalau kayak di Makeke itu sudah ada.
1: Oh, sudah ada juga.
0: Sudah ada di Makeke itu juga udah ada, di A2 Fresh itu juga udah ada.
1: Berarti sudah sampai masuk ke frozen-frozen yang high end juga ya.
0: Sudah masuk. Itu partner saya juga.
1: Berarti approve dong ya.
0: Alhamdulillah. Sampai Kaltim saya sudah.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau di Banjar di mana aja?
0: Banjar Metro Frozen, PJ Food, Ryan Frozen, ada juga di Laris Manis CLM yang ada di Pasir Mas.
1: Oh, Laris Manis. Oh iya. Di tempat ibu siapa saya lupa,
0: Haji
1: saya
0: Nisa.
1: Juga. Nah, Haji Nisa, betul.
0: Kalau di situ memang khusus untuk sambosa sayur karena kan kalangannya beda ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau di situ untuk yang murce-murce ada di situ.
1: Kalau di satu-satu kalau di Banjar aja deh supaya siapa tahu nanti yang di Banjar juga pengen tahu. Metro di mana?
0: Metro itu ada di Bumi Mas.
1: Di Bumi Mas ini ya. Dan itu paling lengkap.
0: Paling lengkap itu produk Habir dan harganya juga sama, bahkan ada yang lebih murah dari rumah produksi. Kadang orang heran, kok bisa sih murah dari rumah produksi? Karena ambilan dia
1: banyak. Selain itu di mana lagi tadi?
0: Di Ryan Frozen.
1: Ryan di mana?
0: Ryan itu di Adiaksa.
1: Adiaksa.
0: Nah, okay. Adiaksa itu.
1: Terus?
0: Di PJ Food di Jalan Pramuka.
1: Ryan yang di samping ini ya, di samping apa? Dekat pom bensin.
0: Iya, dekat pom bensin. Nah, itu grosir. Nah, itu kalau mau cuman reseller aja ambil
1: bisa
0: sana.
1: Di situ.
0: Itu lebih murah. Lebih murah itu. Kalau terus di PJ Food di Jalan Pramuka. Itu juga ada.
1: Pinter ya, maksudnya kayak ujung-ujung-ujung supaya terbagi rata begitu ya, tidak dekat-dekatan.
0: Kalau yang di kota di Mitra ya, Mitra. Ya, ganti hero itu,
1: iya.
0: Mitra.
1: Saya beli di situ terus.
0: Ada, di Mitra ada. Di Mitra juga lengkap. Ya nggak lengkap banget sih, cuma ada 6 produk masuk. Soalnya kalau masuk chain store ya bahasanya tuh yang.
1: Dan saya hafal kalau produknya Habir tuh kita dari yang apa, dari etalase sih, dari keranjang yang diskon-diskonan itu. Di dekat ini saya sekarang beli salmon. Di sampingnya salmon
0: ditaruh
1: sebelah kiri, langsung belok kanan. Di depannya susu.
0: Nah, di Mitra juga ada produk
1: saya selalu di Mitra tuh. Kalau nggak ke Metro, saya di Mitra. Baru banget kemarin terus itu saya beli.
0: Baru minggu kemarin soalnya diisi juga di sana. Jadi saya kalau ngisi di agen itu 2 minggu sekali. Dua minggu sekali jadwal saya.
1: Jadi kalau misalnya kalau di Mitra lebih aman, karena maksudnya bukan aman apanya ya. Kalau mau parkir juga lebih enak. Begitu. Pilihannya lebih gampang begitu, lebih ya gampang. Karena di kota.
0: Di kota.
1: Tapi kalau agak bukan pelosok juga sih ya, kalau di ujung-ujung kayak di Haji Nisa. Tapi emang pinter, maksudnya peletakannya itu loh, jauh-jauh kayak di Adi Aksa supaya daerah sana orang bisa dapet. Ya. Kalau di daerah Belitung di Haji Nisa, ya. Gitu ya.
0: Kalau yang di Rayan itu dia kan sampai kirimnya keluar kota.
1: Mm-mm. Betul, karena memang grosiran juga
0: besar kan dia, jadi dia ngirimnya sampai keluar kota. Jadi produk saya ada di luar kota juga berkat
1: Rayan juga ya.
0: Betul.
1: Wah luar biasa, sudah sampai ke Kaltim.
0: Kaltim sudah sampai.
1: Wah, apalagi nih yang mau di apa sih namanya yang mau dilakukan ke depannya Kak Dia?
0: Cita-cita saya nih ya yang belum tersampai. Saya tuh pengen banget punya rumah produksi. Itu tuh punya rumah produksi itu dekat dengan salah satu fasilitas kayak musola atau masjid
1: ibadah
0: gitu. Karena kan saya punya kegiatan tuh makan gratis tuh sebulan sekali tuh. Nah, warung gratis itu dari Habir itu sebulan sekali di minggu ketiga. Nah, andai kan saya punya tempat apa punya rumah produksi ataupun rumah atau apa itu kalau dekat dengan tempat ibadah gitu kan selepas sholat
1: orang bisa langsung
0: saya kasih ini kayak gitu kan kayak gitu rencana pengen banget punya kayak gitu.
1: Terus amin semoga.
0: Iya amin, semoga juga nanti bisa ini juga apa namanya buka yang kayak orang-orang enggak pengen buka buat tongkrongan, enggak pengen buka ini. Pengen juga sih tapi bilang aduh banyak pengennya.
1: Tapi enggak apa-apa, diusahain dulu kan. Yang penting di planning dulu, siapa tahu jadi doa baik.
0: Amin kayak gitu. Karena di Habir ini dari saya buka dari tahun 2017 dulu tuh udah saya niatkan memang. Setiap 1.000 rupiah dari produk saya yang terjual itu untuk umat apapun itu. Misalkan kalau dulu kan saya berbaginya sembako ya. Kalau sekarang hampir 2 tahun ini saya sudah buka warung gratis di Banjarbaru di Taman Bundaran.
1: Nah itu ada yang ngelirik juga gak sih kayak Habir buka catering juga gak sih gitu?
0: Ada pernah ini pesan gitu. Warungnya di mana? Rumah makannya di mana? Banyak yang tanya kayak gitu. Enggak, saya produksinya cuman
1: frozen food aja.
0: Enggak
1: kepikiran.
0: Gitu.
1: Berarti belum kepikiran pengen.
0: Saya enggak kepikiran, malah capek kayaknya kalau buka masakan itu. Saya kalau nyari yang teman pesan atau segala apa mending saya arahkan ke teman-teman yang lain.
1: Oh begitu ya. Enggak menerima ya.
0: Tidak. Sementara belum, tapi enggak tahu nanti kedepannya
1: seperti apa. Tapi yang penting planning ke depan pengen punya rumah produksi yang prepare dekat rumah ibadah ya.
0: Iya, dekat masjid atau musola kayak gitu kan supaya enak berbaginya, enggak cari tempat lagi. Kalau kayak gini kan masih kita memakai tempat fasilitas umum kan. Itu juga kita izin kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang Habir enggak sendiri kok di situ bersama dengan teman UMKM yang lain.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi maksudnya tuh kayak kalau mengandalkan Habir aja namanya penjualan Habir ya.
1: Betul.
0: Cuman 1.000 satu bulan tuh misalkan cuma 2.000 atau 3.000 kan cuman berapa uangnya.
1: Betul.
0: Sedangkan dengan kondisi ekonomi yang saat sekarang uang segitu jadinya segimana, akhirnya saya bekerja sama
1: ya, nyari partner gitu ya,
0: nyari partner nodong ceritanya nodong
1: tapi ke arah kebaikan nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa-apa kan ya nodong. Mau dong ayam, mau dong ini buat ini buat nambahin buat alhamdulillah teman-teman banyak yang bantu.
1: Tapi karena dikontenin ya, jadi orang akhirnya jadi lebih kenal luas dan
0: saya kontenin kan.
1: Betul.
0: Jadi bahkan ada yang datang pun dia enggak ikut makan cuman ngasih uang, ada juga saya titip ya buat bulan depan ya gitu. Pas ada yang bilang, "Kenapa sih enggak buka yang seminggu sekali kalau ada uangnya, kalau ada dananya, ayo." Tapi bilang kayak gitu. Cuman untuk sementara Allah kasihnya sebulan sekali.
1: Betul. Itu pun juga sudah sangat luar biasa karena mengusahakan masih berbagi begitu ya dan mengajak orang kebaikan. Oke, terakhir nih dari rate harga berapa sampai berapa?
0: Dari 26.000.
1: 26.000 sampai paling mahal?
0: Paling mahal 3 nih yang ini.
1: Ini.
0: Oh, sekarang jadi ke ini.
1: Oh, jadi berapa tuh paling mahal?
0: Ini 38-39.
1: Tapi worth it karena isinya ayam.
0: Tiga kan, kalau dihitung juga roti mariamnya 6 jatuhnya.
1: Betul.
0: Kan. Dan ayamnya pun tebal.
1: Betul. Jadi ada kualitas, ada rasa, ada harga.
0: Ada kualitas, ada harga. Kalau ada yang, mas tadi saya bilang, mau yang murah rasanya yang ini.
1: Betul.
0: Mau yang sedang yang ini. Mau yang agak rempahnya nendang banget yang ini.
1: Tenang, di Habir semuanya ada pangsanya.
0: Semuanya ada pangsanya.
1: Jadi pilih aja mau yang mana begitu ya.
0: Tidak suka rempah, suka coklat ada.
1: Ada.
0: Roti mariam coklatnya pun ada.
1: Betul.
0: Pokoknya kita kasih supaya nggak kemana-mana lagi, cukup di Habir aja.
1: Di Habir aja. Kontaknya berapa?
0: kotak apa itu?
1: Kontak personnya ada nggak?
0: Oh, kontak personnya
1: ada. Siapa tahu
0: ada
1: yang mau pesan lewat WA atau pengen
0: boleh,
1: tahu-tahu begitu
0: pengen
1: gimana?
0: Pengen tahu soal Habir yang mau jadi reseller ataupun agen ya. Uh-huh. Kalaunya ecer beli ke agen-agen aja deh. Tapi kalau mau berkunjung ke rumah produksi juga boleh.
1: Boleh.
0: Pengen
1: ya
0: tahu nih, misalkan pengen bener nggak sih biasanya kalau di konten itu kan sudah dibersih-bersihin itu
1: betul
0: rumah produksinya. Uh-huh. Nah, lihat aja langsung ke rumah produksi Habir, karena kalau kita sudah BPOM, mm-hmm, sudah Balai POM, mm-hmm, itu akan disidak kadang-kadang.
1: Setuju.
0: Dengan mereka. Jadi tidak boleh sembarangan.
1: Betul. Jadi standby bersih
0: stand
1: begitu ya.
0: Standby itu harus kebersihan tetap harus dijaga.
1: Oke. Okay. Kontaknya berapa?
0: 0811 500 80044.
1: Sekali lagi, mungkin bisa diulang.
0: 0811 50 800 84.
1: Oke, jadi benar udah ya? Jadi lengkap ya. Tempatnya udah tahu di mana alamatnya. Mm-hmm. Di situ pun juga ada berarti alamatnya atau enggak ada?
0: Di sini.
1: Packaging enggak ada ya?
0: Tidak ada. Cuma telepon packaging tuh tidak boleh sama.
1: Betul.
0: Karena bukan saya kan jual sendiri. Mm-hmm. Ini kan partner yang
1: tapi
0: jual.
1: Tapi kalau di sosmed ada juga enggak?
0: Di sosmed ada.
1: Apa
0: saya
1: sosmednya?
0: Aktif di IG ataupun boleh disebut nih ya?
1: Iya, TikTok.
0: Di TikTok. Aktif itu.
1: TikToknya apa?
0: Sama Habir Arabian Food.
1: Habir Arabian Food.
0: Sama IG-nya
1: tanpa
0: juga.
1: Underscore, tanpa titik, tanpa jeda.
0: Pakai spasi ya, Habir Arabian Food pakai spasi.
1: Habir
0: aja.
1: Spasi Arabian Food. Habir Food kayak gitu
0: sama
1: aja.
0: Sama di IG-nya juga yang merah juga, aplikasi merah juga sama. Mm-hmm. Habir. Kalau di aplikasi merah tinggal tulis Sambosa Banjarbaru aja keluar kok.
1: Sudah
0: Habir
1: keluar ya.
0: Keluar Habir gitu aja. Pokoknya Habir gitu udah keluar kok.
1: Sampai
0: Habir
1: di Google Map pun sudah ada.
0: Sudah
1: juga
0: ada
1: ya.
0: Di Google Map sudah ada Habir aja udah keluar.
1: Mm-hmm. Udah mantap, pokoknya nggak mungkin nyasar gitu
0: iya,
1: ya.
0: Makanya saya patenkan kemarin nama Habir.
1: Betul, dipaten. Oh, berarti Habir itu bahasa Arabnya rempah?
0: Enggak sih.
1: Atau enggak juga?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak
0: ada bahasa Arab Habir.
1: Siapa tahu ada bahasa Arabnya gitu, tapi cuma nama dari
0: nama saya.
1: Nama dan sama pasangan
0: sama suami. Kecuali Habir, nama bahasa Arabnya itu Abir kalau enggak salah. Kalau Habir tuh enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Habir tuh nama saya dan suami.
1: Nama suami nama aja anak. sama sepasang begitu ya. Dan itu melekat di semua nama anak belakangnya.
0: Iya, melekat dan memang kayak mirip aja kan Habir gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: betul.
0: Ada Arab-Arabnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, masih
0: jadi
1: masih berasa Arab gitu ya. Ya. Oke, seru banget nih. Terima kasih Kak Dia.
0: Iya, sama-sama.
1: Sudah main-main ke sini dan sudah diizinkan untuk icip-icip. Sebenarnya saya enggak icip-icip sih karena hampir sudah tiap bulan pasti makan terus
0: pasti
1: gitu.
0: Makan.
1: Tapi buat dang sanak perempat yang penasaran, cobain aja. Dijamin gak bakal rugi. Ya harga segitu masih worth it lah ya gitu. Karena itu tadi semua ada pangsanya. Kalau mau yang murah-murah di Hajah Nisa ada tuh di Belitung sana, yang juga masih banyak banget promonya juga di sana ya. Jadi aman aja. Bertahan lama juga ya. Bertahannya?
0: Di suhu ruang. Kalau suhu ruang 1x24 jam kalau untuk sambosa. Karena kan saya ngirim juga kan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, itu aman aja. Tapi kalau untuk roti Mariam 3-4 hari aman karena dia vakum juga. Nah, 3-4 hari karena saya sudah trial juga bawa ke pulang kampung kan saya ke Jawa ya.
1: Betul.
0: Ke Semarang naik mobil. Jadi perjalanan saya sudah trial juga. Udah aman ini 2 hari juga aman di luar. Tapi itu harus langsung dimasak. Kalau enggak langsung dimasak sambosa udah
1: pecah ya, basi juga
0: basi
1: dalamnya ya.
0: Kalau roti Mariam enggak, 3-4 hari aman dia di suhu ruang.
1: Tapi kalau frozen bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun?
0: Kalau nya frozen sesuai dengan ininya, di frozen 1 tahun.
1: 1 tahun ya.
0: Sesuai dengan BPOM-nya.
1: Jadi kalau perjalanan jauh juga pakai ini ya,
0: pakai foam.
1: Iya, pakai foam yang dikasih es batu supaya tetap.
0: Nah, biasanya
1: fresh
0: kalau
1: ya
0: teman-teman itu yang mau bawa kayak gitu yang jauh perjalanannya ya, bukan hanya naik pesawat loh ya. Yang jauh itu mereka atau saya ngirim. Saya pernah ngirim kayak gini tapi saya vakum dalamnya dulu. Jadi kalau nya orang udah tahu kan kalau divakum pasti hancur pasti lembek kayak gitu kan. Jadi enggak jadi masalah kan karena mereka dibuat makan sendiri.
1: Betul. Oke, terima kasih Kak Dia.
0: Iya, sama-sama.
1: Sampai ketemu lagi
0: ya,
1: nanti.
0: Terima kasih juga telah diundang di sini. Sukses terus untuk RRI.
1: Sama-sama, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan pengen buka rumah produksi dekat rumah ibadah
0: amin
1: bisa terlaksana.
0: Amin.
1: Dan siapa tahu bisa buka kedai juga.
0: Amin.
1: Bisa langsung makan di situ ya enggak sih?
0: Amin.
1: Terima kasih banyak sekali lagi sudah jauh-jauh dari Banjarbaru datang ke Banjarmasin. Dan Nasarak Perompat, terima kasih juga yang udah stay tune di Perompat RRI Banjarmasin, ruang UMKM bersama Habir Frozen Food dan Sanak Perompat. Dan kami pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sonak perompat, kami akan ajakan untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sekitar 1 menit dari sekarang, tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah

kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pak. Tanggal berapa mulai cuti? Esok cuti.

Kita akan bahas tentang operasi Intan 2026 dan Sanak, di mana kepolisian Resort Polres Tapin mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan peredaran narkotika selama pelaksanaan operasi Antik ya 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolres AKBP Weldy Rozika saat kegiatan press release dan pemusnahan barang bukti di aula Namora Polres Tapin. Dan dalam keterangan AKBP Weldy Rozika mengatakan bahwa penggunaan pengungkapan kasus narkotika ini tadi merupakan hasil dari kerja keras jajaran Satres Narkoba bersama seluruh personel yang terlibat selama operasi gabungan. Dan dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan total mencapai 652,8 gram. Selain itu juga turut dilakukan pemusnahan barang bukti dari perkara narkotika yang berkekuatan hukum atau memenuhi ketentuan pemusnahan. Kapolres menjelaskan dari jumlah barang bukti yang berhasil diamanakan dimusnahkan tersebut, perkiraan aparat telah menyelamatkan sekitar belasan ribu jiwa masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkoba. Dan menurut Sidin, pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Tapin dalam menekan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Tapin. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Inilah dia dan Sanak Pramat, ada Dendang 8 etnik Sumut ya, atau Sumatera Utara, yang sudah kita dengarkan sama-sama. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu feature budaya Nusantara nih dan Sanak Pramat. Kali ini saya akan ajak Anda untuk ke RRI Ambon. Ada OSI Pulau Berakar untuk Anda.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, Rumah Apung, Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Tehariki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Lurus. Ada di bawah di situ.
1: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Okay. Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, lah buka usaha ini, bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu, itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu Bapak Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbendan.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali ya. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik. Itu aja.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah.

Dan saudara Pro 4 untuk siang hari ini, nanti kami akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta. Seperti biasa kami akan hadirkan untuk siaran berjaringan budaya Nusantara, di mana untuk hari ini kita akan bersama RRI Jakarta aja nih, dan saudara Pro 4 bakal membahas tentang melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Akan ada Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi nih, dan saudara Pro 4. Dan bakal ada Mpok Mariana Suhendi yang bakal nemenin kita. Tetap di Pro 4 RRI Banjarmasin, kami masih hadirkan sajian lagu-lagu daerah untuk Anda sebelum nanti kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

dan sedang perjalanan empat mahasiswa asal Banjarmasin yang hendak menikmati panorama senja di Gunung Birah, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut, berakhir dengan pengalaman menegangkan. Bagiannya dan sedangnya ternyata sasat sampai mencapai ke kawasan Gunung Pal. Lokasinya yang dikenal warga memiliki medan belantara dan kerap dikatakan lawan cerita mistis. Keempat wisatawan perempuan berusia 19 tahun itu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim pengelola wisata melakukan pencarian sampai dini hari dan Sanakai. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Kelompok Darwis Gunung Birah, Haji Rosmani atau Haji Eros, mengungkapkan para mahasiswa tersebut ditemukan sekitar 1 km dari jalur utama Gunung Birah. Dan menurut Haji Eros, awalnya keempat mahasiswa itu memilih jalur landai atau van saat melakukan pendakian pada minggu sore menjelang petang. Namun saat tiba di sebuah percabangan, mereka kadang melanjutkan perjalanan lurus menuju ke Gunung Birah sebagaimana mestinya. Sebaliknya mereka mengambil jalur kanan yang ternyata mengarah ke kawasan Gunung Pal. Dan merasa jalur renang itu tadi nyaman, jadi bubuhannya mengambil arah jalur renang itu tadi. Nah, membuat situasi makin membingungkan, para mahasiswa tersebut mengaku sempat merasa ragu terhadap jalur renang dilewati, padahal menurut Haji Eros, kawasan yang mereka masuki merupakan area hutan belantara, nang jauh dari jalur resmi pendakian. Haji Eros menyebutkan bahwa kawasan Gunung Pal selama ini cukup dikenal warga sebagai hutan yang lebih lebat. Lokasi tersebut juga sering dikaitkan lawan cerita yang berkembang di masyarakat dalam cerita-cerita mistis. Demikian Dasana Kabar Pro4, terima kasih, salam budaya. Dan kita akan segera bergabung bersama Pro4 Jakarta mengikuti siaran budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Swendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aye Pomariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini.
2: Iya.
1: Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang.
2: Iya.
1: Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih, Pok ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuma batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya, pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan, itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia mau narik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam. Ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi, ya. Ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari, yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamnya sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman untuk maka orang-orang kemudian mau kemana, mau ke sono pakai apa, pakai delman. Nah jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu yang kita kenal kan, misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan
1: gitu. Mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu, zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanah Abang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanah Abang. Itu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi apa karena kita orang kambing, pribumi.
2: Orang pribumi.
1: Pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda itu.
1: Jadi
2: terus.
1: Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa? Di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda, Eropa. Kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kucir-kucir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Bang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpokku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dan telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung nih Bang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade, iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Salah, 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ya, ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Iya. Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya, iya,
3: gitu.
2: Iya, iya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Iya.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang juga.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin,
1: yang Abang taikin. Pada zaman itu.
3: Udah 3 kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Trans Jakarta itu.
1: Oh, Trans Jakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: misalnya itu ya?
3: Cing gitu.
1: Iya,
3: terus cing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya semoga ya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya. Ya,
2: makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang, ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499.
1: Iya, betul. Ya.
4: Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih, Bang Yahya.
1: Iya, benar.
2: Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun.
1: Lima
2: abad, Noneku.
4: Iya, benar. Ini Bang Yahya, Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran ya. Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Ya, Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi? Iya.
1: Ngalamin ya teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu. Iya. Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya. Yeah.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa. Dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
4: Betul. Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, wul-wulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga. Jadi ini lagi buat Jakarta semakin maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah nggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang, diganti gitu.
2: Jadi si bemo itu memang nggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih, Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih, gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang ya. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek online ya.
2: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai Grab Car
1: gitu Grab taksi car online.
2: Itu, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online lain apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tetapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu, Abangku Aurik, itu seperti

0: melenceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Mm-hmm. Jadi kita kira seperti itu, Abang
1: Ori. Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya, Bang.
0: Iya.
1: Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum, iya, gitu.
0: Iya. Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya, pria senior,
1: iya, ya,
0: apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, ke jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya,
0: angkot, angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah, jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis. Kita ya, lu namanya yang kongkong, lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Tabi, wah, Pun dari Bandar Lampung nih. Ya,
2: selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Sama ya, di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
2: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
2: Bang Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya, Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, adindaku. Sehat selalu ya.
2: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
2: Yang ping masih sehat,
0: Ngkong. Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah, Pak.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak? Naik, nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik KNC doang ya,
0: MRT.
2: MRT ya. Tapi itu aja, Pak, keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
0: Asal bawa bekal.
2: Sekali bayar, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, benar. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
0: Iya, Transjakarta.
1: Iya,
0: benar.
2: Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
2: Kong, sekarang ini, Kong.
0: Iya.
2: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, saya tahu, Kong, ini transportasi yang paling lama itu tuh apa, Kong, yang masih dipakai gitu, Kong?
0: Iya.
1: Oke, itu aja. Yaudah, ya, Edo, ya.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, jangan tuh ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya?
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
2: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baiklah.
2: Betul.
1: Gitu. Iya,
2: sudah Ponana. Makasih ya, Ponana. Sampai jumpa. Assalamualaikum, Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
0: tadi.
1: Lampung.
0: Bandar Lampung 4433.
1: 334. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50, dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu emang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
0: Rasanya tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan,
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
0: sekarang. Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan

0: apa dengan apa Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi di apa menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi apa menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah kira-kira seperti itu ya abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya bangku ya. Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional. Dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes akan tongkempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo tidak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
1: Sekarang nggak bisa, nggak
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya,
1: kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat. Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi, turun di Buperta, Cibubur, naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh, Po, katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih, paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu, atau apa nih, itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nolong supir dia tuh dulu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa di transit tuh.
1: Oh iya. Bener-bener.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke apa, ke Depok, itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami apa, mengalami penistaan, mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup. Kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa, kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia, itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem. Kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas. Bener-bener. Lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
2: Cing Yahya ya.
0: Iya. Iya Bang.
2: Ya cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas aja nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
2: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau blorin sama encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
0: Ya mau encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
2: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak encing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat engkong, aja engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya. Lihat aja potretan kita, Abangku.
2: Iya. Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, cing ya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, cing ya, tahun 60-an kan di sini ya, cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita
0: tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin nggak tuh, cing, burgul, cing.
0: Ngalamin kita antri di kelurahan.
2: Nah,
0: antri ngambil bulgur.
2: Dia
0: kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh cing ya. Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya. Gak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burger, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Sama makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu
0: tuh. Iya ya Alhamdulillah.
2: Iya Alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
2: Karena yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
0: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
2: Oke.
1: Jadi
2: seperti itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan Cing ya.
0: Akur mupaket.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Itu dia.
1: Begitu.
2: Begitu juga ya mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya betul.
2: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya
0: ya.
2: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
2: Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
2: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Ya, sama-sama dah.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memori nya itu dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Ada presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nakal kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih. Dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi enggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman-zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Mm-mm. Ya karcis khusus yeah. mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri-ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih, Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita ya, kalau kita itu agak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu. Kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, robos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita
1: ya, buat anak. Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya.
0: Jaga Jakarta.
1: Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entah kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore, Khabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Selamat sore. Pelaksana Pro 4, komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara ASN kembali ditunjukkan. Mewakili Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR, Sekretaris Daerah Ihrom Muftejar melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD Senin pagi 22 Juni 2026. Kada hanya memeriksa ruang kerja, sidak nang turut didampingi Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Banjarmasin juga menyasar area kantin dan sejumlah titik aktivitas pegawai. Pemeriksaan dilakukan secara langsung, Gasar memastikan tingkat kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Di sela sidak, Tezar menegaskan bahwa budaya disiplin kada bisa dibangun hanya melalui aturan, melainkan harus dimulai dari kesadaran pribadi setiap pegawai. Menurutnya, aspek kedisiplinan yang diperiksa kada hanya terkait absensi dan kehadiran, tetapi juga kelengkapan atribut yang wajib dikenakan ASN saat bertugas. Sirin menyoroti masih pentingnya penggunaan atribut resmi seperti PIN, Banjarmasin Maju Sejahtera, PIN Korpri, papan nama hingga ikat pinggang. Bagi Tezar, atribut tersebut kada hanya pelengkap seragam, melainkan simbol identitas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Sementara Sekda menegaskan kedisiplinan ASN memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Karena itu pengawasan akan terus dilakukan agar budaya kerja yang profesional lawan bertanggung jawab dapat terus terjaga di seluruh SKPD. Demikian Khabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senang perempat. Ayo goyang. Goyang yuk. Silakan ingin bergabung, kita tunggu melalui telepon kita di 0511325602, WhatsApp di 0895304050935 atau juga melalui TikTok Pro 4 ya. Ada lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini. Ku harap kau kembali dari Viva Lida. Kembalilah padaku, Rizky Ridho, cintaku selamanya kau. Kau siapa? Oke, kita mau coba lihat nanti ya yang akan bergabung. Kita sebutin dulu lagu-lagu yang bisa di request. Cintaku dua selamanya, kau ku cinta. Cing Ceripit dari Pakulita, Aku Semut Merah, Maggie Z, Takdir Asmara, Wulan Permata, Gejolak Asmara, King Nasar, Hatiku Bukan Batu dari Is Dahlia, Masih Adakah Cinta, Curi-Curi Pandang, Drama Cinta, Janji Penyesalan, Adik Rambut Panjang, Sebiduk Tak Sejarah, Tak Searah Kok Tak Sejarah sih, Udang Di Balik Batu, Mata Air Cinta, Aku Terpikat Dirimu, Barabere, Buy One Get One, Dulu Memang Cinta. Nah itu lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini. Kita terima dulu, ada WhatsApp yang sudah masuk. Wandi, halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Mana nih Wandi suaranya? Halo. Ya halo. Gak ada suaranya. Halo. Oke, baiklah. Nanti bisa dicoba lagi ya Wandi ya. Kita oke. Nah, kenapa nih? Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Mona di Tambak Anyar.
0: Mona Tambak Anyar, Tambak Anyar mana nih? Martapura.
1: Tinggi.
0: Apa kabar Mona?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Mona, lagunya yang mana Mona?
1: Lagunya Teman Biasa adalah.
0: Teman Biasa. Ada enggak tadi?
1: Anggap. Ada enggak?
0: Tadi disebutin enggak lagunya?
1: Tadi ada sih, tapi pinginnya yang itu.
0: Dari siapa Teman Biasa?
1: Dari siapa ya? Kurang tahu juga sih lagunya.
0: Oke, nanti coba dicari ya. Buat siapa?
1: Buat Bang Jo, Bang Mawardi, Syamsul,
0: iya.
1: Yani, buat yang mendengarkannya lah. Ya, salam persahabatan aja.
0: Oke, baiklah. Ya, itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yani. Oh kok Yani sih? Mona. Ya, selanjutnya kita mau terima telepon WhatsApp dulu ya. Ya, halo. Ayo goyang. Kok enggak mau WhatsApp-nya? Kita coba lagi ya. Ya, halo. Halo, kok nggak ada suaranya nih WhatsApp-nya? Oke, nanti ya, coba sabar dulu ya. Kenapa nih? Kok keluar masuk ininya? Ada Herman, ada Wandi tadi ya. Baik, nanti dicoba lagi kita. Kita mau lihat dulu, bisa nggak, Bang Bay? Nih ada WA coba. Ini nih. Gak ada suaranya. Ya halo. Halo. Halo. Halo. Gak ada suaranya. Ini gak ada suaranya ya. Herman, sabar dulu ya Herman, suaramu gak keluar Herman. Oke, baiklah kalau gitu kita coba terima telepon dulu. Kalau ada yang masuk teleponnya boleh silakan di 0511325602. Telepon dulu ya. Halo, ayo goyang.
2: Siang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Ulun.
0: Ulun, ulun siapa? Siapa?
2: Ih,
0: Doi. Apa kabar, Doi?
2: Kabarnya sih bahagia banget.
0: Alhamdulillah. Ih, Doi. Pon?
2: Bagaimana?
0: Oh iya dong, harus. Bapak sedih-sedih. Iya loh. Lagunya yang mana, Doi?
2: Lagunya Lo nyemang mutu aja yang menghidupin lah.
0: Ah, gejolak asmara kah? Hatiku bukan batu, masih ada kecinta.
2: Oh, masih ada kecinta tuh,
0: Jena. Masih ada kecinta, baik. Yeah. Gasan siapa lagunya? Lagunya gasan siapa?
2: Gasan Dong Wandi. Gasan Berhayu Mandarin.
0: Iya. Gasan Berataan aja gila.
2: Ya,
0: kemudian.
2: Oh, oke, lihat.
0: Iya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba terima WhatsApp ya. Halo. Halo. Ayo goyang. Enggak ada suaranya nih. Enggak ada suaranya WhatsApp-nya, kenapa ya? Nanti kita coba lagi ya. Arbain, nanti bisa dicoba ya Arbain ya. Kita terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
3: Goyang.
0: Yuk, siapa di mana nih?
3: Lawan Abang Mawardi di Marabahan.
0: Abang Mawardi Marabahan, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, mana kabar pian lo kayak apa?
0: Alhamdulillah baik, kayak pian juga.
3: Suara lo enggak ya bersama?
0: Kenapa?
3: Mantap ya suara lo sih namanya.
0: Oh, bagus mendagui.
3: Nih, alhamdulillah. Lagunya pian aja milih kan ya kalau.
0: Ayo aja, siap. Gasan.
3: Salam-salamnya lah. Salam-salamnya ke santara kita Amang Edoy jadi batompar nah sama aminya ya kalau.
0: Iya.
3: Ya samnya Bang Jo di Pangaron. Abang Ali Handel Bakti juga Abang ini Abang Lukman juga bersama Oma Indornya Jona. Ya sama Bang Udin kan juga lah. Dalam salam kekeluargaan aja kita nah. Ya sama Mama Alpi aja nah. Dalam salam kekeluargaan dari Bang Mawardi di Marabahan.
0: Rasa seberatan pokoknya lah.
3: Ya seberatan aja
0: Marina. Baik.
3: Kesannya Pian, selamat bertugas, sukses selalu dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezeki.
0: Terima kasih banyak.
3: Jangan lupa bahagia.
0: Iya, harus bahagia terus.
3: Oke, orang nak balik dalam, relang kita
0: lah. Iya, sama-sama, makasih banyak lah.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba terima WhatsApp dulu. Halo, ayo goyang. Halo. Kita putar lagu dulu ya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Oke, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama di Ayo Goyang, Goyang yuk sempatan sore hari ini. Kita masih ada bebenah sedikit ya, jadi mohon maaf kalau sedikit terganggu. Yang jelas kita masih tunggu yang pengen gabung kembali, coba di WhatsApp ya, di 0895-3405-09539 atau juga melalui telepon di 0511-3252-602. Ya, coba kita terima dulu. Halo, Ayo Goyang. Halo.
1: Halo Ayo Goyang.
0: Iya. Suaranya kecil. Halo, Ayo Goyang. Agak kecil suaranya.

0: Halo, WhatsAppnya dari mana, Bung Wandi? Bung Wandi mungkin masih bisa dicoba dulu ya. Ya. Kok hilang-hilang gitu ya WhatsAppnya ya? Ya, halo. Ya, halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Halo. Ya, Herman.
1: Assalamualaikum
0: Merinda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar Herman?
1: Kan tadi itu kan ada suara pian.
0: Oh, kan ada kah tadi itu suaraku? Suara pian kan ada juga. Tapi ini sudah bagus loh.
1: Nah, ini ada aran suara pian dan lah.
0: Kedengaran lah suara ulah.
1: Bawa bunga suara pian dah.
0: Mau bisa benar. Suara pian bunga sih wah. Jadi alhamdulillah sudah keluar lah suaranya lah.
1: Tadi sudah ada suara pian tuh.
0: Oh iya, oke, baiklah.
1: Mau deh.
0: Lagunya yang mana nih yang pian hendak pilih?
1: Itu ada siapa tuh?
0: Cintaku dua selamanya. Cing ceripit pun.
1: Yang binian kata siapa tuh?
0: Yang binian yang mana? Wulan Permata kah? Takdir Asmara. Itu kah judulnya?
1: Wulan Permata. Inggih itu merendah.
0: Iya, Gasan.
1: Inggih.
0: Gasan siapa lagunya?
1: Salamnya itu Amang Adi Dukora. Ya mau dinkan jo kayane ya nama maksud kayane nah.
0: Iya.
1: Mama Madan juga nah. Mama Alpi.
0: Mama Bian, Bang?
1: Ada di rumah mau lona.
0: Iya. Aja, bisa, Bang.
1: Benaran aja mana merendah. Mana benaran aja edit. Beritan deh merenda enak.
0: Ya seberatan aja lah. Baik, terima kasih Herman.
1: Harinya anu harinya pindah moro nah harinya.
0: Iya kah? Ayo ha. Terima kasih banyak lah Herman. Nggih.

0: kita terima lagi. Halo, ayo goyang. Tiba-tiba hilang lagi WhatsAppnya ya. Oke, baiklah, dicoba aja lagi ya. Aduh, sampai bingung nih kayaknya. Kenapa juga? Tuh kan hilang langsung WhatsAppnya, hilang sendirinya. Belum dipencet deh hilang. Oke, nah. Oke, kita coba ya. Ya, halo. Tuh kan hilang langsung. Oke. Halo. Halo. Ayo, Wandi kayaknya di kurang ya?
1: Iya.
0: Oke, Wandi. Apa kabar? Ini gak bisa dikecilin gak? Ketuk kelindung itunya. Iya. Bang Wandi, lagunya yang mana?
1: Lagunya Hatiku Bukan Batu.
0: Hah?
1: Hatiku Bukan Batu apa?
0: Hatiku Bukan Batu tadi udah diputar.
1: Sudah lah. Belum
0: sebenarnya. Yang belum Cintaku Dua Selamanya. Cing Ceripit. Oke, baiklah. Gasan siapa lagunya?
1: Gasan Herman lah. Dia sama siapa lah.
0: Iya.
1: Lukman Umayenor, Hadi Lipa. Juga Barhakim, Irsa, Yani lah. Beratannya lah.
0: Iya, seberatan lah. Baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba menyapa dulu teman-teman yang ada di TikTok ya. Udah dari tadi nih gak ada di sapa-sapa. Ada Arka, terima kasih Arka. Ayah Sindu, Rita WR. Terus Atalita Putri, Parli PGM, Ari Valiansa, Abdul Manan sudah bergabung. Terima kasih Bujang Senang, Siregar, Aya Ite, terus Samsul Huda, Suryansa 5311. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Diana juga, terus Faisal Putra Pangkoh yang sudah bergabung sore hari ini. Terus ada juga Rita WT, Maman Purwanto, ada Ahsan, ada Telur Asin. Terus ada Ahsan, request lagunya lewat telepon apa lewat chat nih Mbak? Boleh dua-duanya ya. Lewat TikTok di sini juga boleh. Hairil Anwar, Pak Hairil jadi ya. Iya deh, terima kasih sudah bergabung. Ada Ahsan, suaranya nggak kedengeran. Ini sekarang kedengeran kan? Itu tadi kayaknya ya. Ada Pak Erafa, ada Muriah Kasih, ada Roni

0: Jogja. Waduh, teman-teman di Jogja rupanya ada juga nih ya. Selamat sore buat teman-teman yang ada di Jogja sana. Terima kasih sudah bergabung. Ada Abdul Rasid Omar, ada Rania, ada Lucy yang sudah bergabung sore hari ini. Awan, makasih. Ahmad, ada Another Linda. Terus ada juga Aditya, ada Nanang, ada Erma59, Ayah Sindu, Tiga Badang Sanak. Terus ada juga Nuryani, Yusran Kici, HDX. Terus ada Print Murah Blitung, sudah gabung. Terima kasih juga NMN, ada Mama Putri dan Fitri. Terima kasih banyak. Terus ada Mama, ada Erma, Goyang Yuk, Mama Alpi, Lagu Hatiku Bukan Batu buat Mbak Rinda, terima kasih. Hatiku Bukan Batu tadi udah diputer kayaknya ya. Oke, semangat, katanya sehat selalu Mbak, thank you. Terus ada Abdul Mukmin, siapa nih? Abdul Mukni Mukni. Oke, ada Ansha Putra, ada Acul Arif, ada Bagong Pendowo Limo. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ziba If, kok Z semua namanya, gimana nyebutnya, Z gitu ya. Oke, ada Sri Hartati, ada Widya, ada Lani, Nakrantau 99, Miss Pahudin juga sudah bergabung sore hari ini. DP halo. Ada Muhammad AB yang udah bergabung. Cantikan Dede ya. Oke, terima kasih Muhammad AB udah kasih tap-tap layarnya. Siapa nih? Saleh TV. Iya Rinda. Oh, Pak Saleh. Apa kabar Pak Saleh? Mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur. Ada Suhardi 5897, Damam Batam Ekspedisi. Terus ada juga siapa ini? Z katanya kirim salam buat Aulia di Tambang Host. Di Tambang Host di mana tuh? Oke, terus ada semuanya. Bentar deh, istirahat dulu ya. Oke, ya kita coba terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Apa kabar Mbak Rinda?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ama
1: nunggunya lah, maklum lah, hati butut kita kalau lalu.
0: Sabar ya, sabar.
1: Mbak, minta lah Mbak beli sendiri sama lagunya kayak
0: apa tuh? Apa judulnya?
1: Minta lagu sendiri boleh lah Mbak.
0: Sendiri dari?
1: Dari manis-manis empat angkatan itu TNI itu nah Mbak. Nungguin dulu sama TNI tadi baru aja pulangannya. Latihan di sini Mbak di
0: saya. Sendiri di judulnya baru. Sendiri yang nyanyi siapa?
1: Bukan sendiri tapi empat angkatan dari Manis Manja Group.
0: Oh, Mbak. Empat angkatan.
1: Dan kangen sama bapak-bapak TNI, terutama Abang David, Abang Wahyuni juga.
0: Iya.
1: Jujur lah, ulun dulu maunya yang TNI. Kalau dapat tuh ya
0: penting
1: TNI dulu. Ya lah. Kan senang banget tuh Mbak, lu tiap hari tuh Mbak.
0: Iya kak, baiklah.
1: Latihannya di tempat ulun.
0: Ya udah, kita doakan mudah-mudahan jodohnya bujur-bujur dapat TNI kenal lah.
1: Banget ya Mbak, kalau gemes ada gemes Mbak tetap ganteng tuh aja pakai baju keren. Tadi hanya rambut ikan,
0: iya kak.
1: Yang tadi Mas punya nyanyi pian Mas sedihnya ulung cak cek eu ambil sebuting cak kawah.
0: Maela dibungkus be itulah.
1: Ya kan. Mama kada pun Mas anu matan gebet dan ulung tuh jadi komandan itu ada tuh inya lewat tuh tadi kan orang Gunung Kupang. Yaudah, ya udah kelamaan bukan kita melihat orang mendengar suara ulung nyambung nah tapi ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya goyang yuk, goyang. Terus
2: Hatiku Bukan Batu tadi sudah diputar kah?
0: Sudah diputar.
2: Nasar ada kan dua tadi?
0: Nasar ada, Nasar. Tadi apa yuk judulnya Nasar lah.
2: Hai Nasar itu aja. Salamnya buat bola tanah aja Mbak Rinda.
0: Iya baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat selalu dan awet muda selalu juga. Banyak umur saja sih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga Gasin Pin berduaan lah. Iya, oke, kita putarkan aja dulu lagunya King Nasar, apalagi tadi lah. Kayaknya gini dulu cari akal lagi yang lain. Lihatin catatan dulu lah. Gejolak Cinta ini sementara lagunya dari King Nasar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, dan seorang perempat kita mesti jeda dulu sejenak karena tiba waktu azan asar, pertanda panggilan sholat bagi kita umat muslim. Mari segera kita laksanakan ibadah sholat asar. Semoga saja semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dari Ibnu Muharris bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, "Sesungguhnya sholat witir itu wajib." Mukdadi berkata, "Lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya." Maka Ubadah berkata, "Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya, karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 344.

0: Selamat sore.
1: Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasana Pro 4, aktivitas parkir kendaraan roda 2 di kawasan halte integrasi Banjarmasin dipastikan kada berizin alias ilegal. Masyarakat mengeluhkan tarif yang dikenakan yaitu mencapai Rp5.000. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Parkir di Sub Banjarmasin Chandra Malau menegaskan bahwa titik parkir yang berada di depan gerbang Korem 101 Antasari tidak diperuntukkan sebagai area parkir. Dengan kata lain, aktivitas parkir dan juru parkir yang di kawasan itu bisa dikatakan liar. Menurut Chandra, keberadaan parkir di lokasi tersebut bertentangan dengan komitmen penataan kawasan yang selama ini diinginkan pihak Korem 101 Antasari tetap bersih dan bebas dari aktivitas perparkiran. Kada hanya soal legalitas lokasi, di Sub juga melurusakan isu mengenai tarif yang dipatok hingga Rp5.000 untuk sepeda motor. Menyikapi keresahan masyarakat, UPTD Parkir mengklaim akan segera mengambil langkah penertiban. Selain melakukan sosialisasi, Dishub juga akan mengarahkan pengguna kendaraan di kantong-kantong parkir resmi yang telah tersedia di sekitar kawasan halte integrasi, nangkaya area samping halte dan kawasan eks-gubernuran. Namun demikian, keputusan akhir terkait status lokasi tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak Korem 101 Antasari. Fenomena juru parkir liar yang memanfaatkan ruang publik untuk meraup keuntungan pribadi diakui masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dishub Banjarmasin. Walaupun akan itu, pengawasan dan penindakan terus dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Bersama di Ayo Goyang kesempatan sore hari ini, lagunya samar-samar masih kita dengerin. Ini dari Megi Z, Aku Semut Merah, Kamu Semut Hitamnya. Oke, baiklah, terima kasih yang masih terus bersama ya di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Dan silakan yang mungkin ingin kembali bergabung, boleh silakan melalui telepon di 0511325202 atau juga melalui WhatsApp di 0895340509539. Di TikTok Pro 4 juga boleh ya. Kita tunggu yang lainnya. Ya, nanti kita menyapa-nyapa kembali yang ada di TikTok Pro 4 sore hari ini. Ada banyak sekali di TikTok ya. Mulai tadi baru sebagian yang disapa ya. Yang lain belum. Oke, baiklah. Kita akan terima dulu melalui telepon. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yo, Goyang Banar. Siapa di mana nih?
1: Abang Dul. Dul Alalak.
0: Abang Dul di Alalak. Apa kabar, Bang Dul?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Dul. Lagunya yang mana, Bang Dul?
1: Lagunya apa lagi nih, Mbak?
0: Lagunya Curi-Curi Pandang, Hedy Diana, Drama Cinta Putri, Janji Evita Mala, Penyesalan Titik Nur. Yang mana?
1: Yang nomor satu tadi ya.
0: Hatiku yang bukan, Curi-Curi Pandang.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, baik. Lagasan siapa lagunya?
1: Lagunya dikirim bisa teman seberataan aja. Supaya akan petang lagunya.
0: Iya, Kak. Baik, ya, terima ya, kasih Bang Dula.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terima lagi WhatsApp sore hari ini. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang.
2: Halo, Assalamualaikum
0: Goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan, kabarnya sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Di sini goyang.
0: Iya, bergoyang benar kita.
2: Ini goyangnya tangannya di sini goyang.
0: Iya, kak. Ulun jempol batis, jana.
2: Ulun di tangan.
0: Iyalah.
2: Jam 10 tadi kada balum parai lagi goyang.
0: Iyalah, Uma, ayalah. Kada uyuh lah pian.
2: Santai menggelinya ya.
0: Iya, santai aja. Yang penting hati senang ya, lo.
2: Nah ya
0: toh. Jujur.
2: Dari jam 10 tadi
0: sampai
2: Sumat 3.
0: Ayo mudah-mudahan cepat untung.
2: Amin. Berapa kali lagi nih ini banyak lagi nang 40 biji nih ini.
0: Oh, Pak. Oh, baiklah, tapi kan apa-apa itu rezeki ya kada lo.
2: Alhamdulillah itu anu jajan Marinda itu anu apa nih? Gawian tahunan sudah tuh.
0: Ayo ya, disyukuri ya, dinikmati ya lo.
2: Dinikmati. Kalau makanya ada dapur empat mengawani lo kadang-kadang.
0: Umah, oke, lagunya yang mana nih, Mama Madan?
2: Lagunya apa?
0: Bagi lagunya Drama Cinta, Janji, Evita Mala, Penyesalan Titik Nur, Adik Rambut Panjang, Hari Lida, Takdir Asmara, Wulan Permata, Sebiduk Tak Searah, Eri Susan. Halo? Mananya suara Mama Madan kededak? Ay, hilang si Denai suaranya, tiba-tiba aja hilang sorangan. Ada dana suaranya nah. Halo Mama Madan. Nah, bisa pian cobai lagi lah Mama Madan lah, suaranya kada dana. Tiba-tiba kada ada suaranya, kada tahu jo, nah kada paham nah. Ya, Mama Madan bisa coba lagi lah. Oke, coba Bang. Ya, halo.
2: Hilang jaringannya.
0: Nah, makanya oh pian kah? Jaringan pada pian. Oke, okay, itu Bang.
2: Apa tadi Han? Kada tahu anu tadi lagunya Han. Kada
0: lagunya tapi, Sebiduk Tak Searah, Eri Susan. Takdir Asmara, Wulan Permata, Adik Rambut Panjang, Hari Lida, Titik Nur, Penyesal.
2: Adik Rambut Panjang ya sudah.
0: Sudah ditatak rambutnya ya, Pak?
2: Sudah. Biasa separuh aja lagi.
0: Oke. Okay. Gasan seberatan kah lagunya?
2: Salamnya, Kak. Kabarataan aja nyaman nano
0: iya,
2: kita lagunya sambil bergoyang lo
0: iya, bujur
2: perasaan tentang bergoyangnya lelahnya iya. Karena perasaannya kalau nah
0: iya bujur yang penting hatinya happy
2: ya. Ya happy terus tuh dong. apalagi Pro 4 ada Mamani
0: Irla. Iya, Bu Jura.
2: Rinda ada yang terbaik. Semoga selalu sehat-sehat kita
0: semua. Amin. Terima kasih doa yang sama Gasan Pian Jola.
2: Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.

0: menyapa-nyapa lagi teman-teman yang lainnya. Sore hari ini banyak sekali yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 di Ayo Goyang. Dan maaf sekali ya, tadi di awal-awal kita gak sempat nyapa-nyapa karena ada pembenahan sedikit ya. Oke, katanya tadi dari Erma59, goyang yuk Mama Alpi, lagu hatiku bukan batu. Buat Barina makasih, semangat, sukses Mbak. Thank you ya, Abdul Mukmin, Mukni, Aan Syafutra, ada Acul Arif, ada Bagong Pendowo, Julbaif ya, terus Sri Hartati, Widya, Nak Rantau, Mas Miss Pahudin, DP, Muhammad Abid, terus siapa lagi? Ada Pak Saleh tadi juga ya, Suhardi, Julfikar, Julfikar Bugis, Damam Batam, terus juga ada Banana, Derin, Bujang Senang, Fisbay, Ramli LC, Radin, Hanafiyah, Yui. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Poniman Baen, Awan Senja, terus Imam Wahyudi, ada Birin Batola, Harum Awan, menyebar awan ada di mana-mana ya. Ada Sakur, ada Mama Zainal, Lawrence Umboh, ada Mama Imah, ada user 38744730745 yang sudah bergabung. Ada Ernawati, terus ada Andi Borneo, ada Bintang Tafdi ya, Basuki Rahman juga, Abdul Muin, ada Pangkat Junas, ada Alfit Santuy, halo, ada Kak Jahra ya, Ra, Bunda nih. Nailis kalau nggak salah ya. Terus ada Supriyadi juga, terima kasih sudah bergabung. Nur Herlinawati, ada Blue, Ali Zakaria, Sucen Andi, ada Ino Itaitu, ada Asda, Anang Amir, Hamdani, terus ada Ahmad Syamsuri, Dani CEO apa nih? Ada Amang Juni, makasih Mang Juni, R Z Sadikin. Sadikin Ponsel, Erma59, Ghazali Lietman ya, Lietman 6, Hamdani Gani, ada Ahmad Buhan Wa'anyar, ada Abah Kolbi, ada Mudis, susahnya namanya ya, ada Zez, ada Ramli LCMA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, halo, ayo goyang, hadir Mbak Rinda. Oke, terima kasih Ramli, aku request lagu. Kalau ada Melodi Asmara bersama Harry dan Dede Irma. Ada Ramli LC di TikTok, bagus, gak ada rek-rek lagi, mantap Mbak Rin. Oke, thank you ya infonya, bagus katanya. Lagu hatiku bukan batu. Ada kirim salam juga buat Aulia di Tambang Host. Ada Z tadi ya, Ahmad Banwa Anyar, suara musiknya kan ada. Masa sih, itu tadi mungkin ya. Sekarang gimana, kan udah oke ya. Kian, halo Mak katanya. Oh, iya Kak Kian, lagunya kan ada vokalnya Kak, mungkin yang tadi lah. Oke. Terima kasih Kian sudah memantau terus ya. Aku kepiting Mbak Rinda katanya Ramli LC. Kepiting apa maksudnya? Lagunya. Terus kayak Ramli kayak kapal pecah jar Mama Madan jualannya laris manis Tanjung Kipul. Banyak orang ngumpul. Makasih serundeng 40 biji nyir belum tuntung lagi nyir Bapak Badan. Oke, Jalwa request Mbak Evi Tamala, janji. Ada Ancuy Arif, terima kasih Ancuy Arif. Ada Jalwa 21 request Mbak Evi Tamala, janji katanya. Oke, Helda makasih Helda udah gabung juga ya. Oke, kita coba nanti putar lagunya, tapi kita sebelumnya mau terima coba WhatsApp dulu ya ini ya, dari Abah Wolbi Sebamban. Abah Kolbi, halo, ayo goyang.
1: Siang yo.
0: Yo, kabar baik aja Kapian?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya? Panas gak di sana?
1: Iya, panas aja hari ini cerah. Lagunya Itamala aja nak.
0: Evi Tamala, janji judulnya. Gih, kasih siapa lagunya?
1: Salam-salamnya saya berikan ya, salam terampat. Mbak Rinda dan Mas Cetra.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Kolbi. Ulun Ulayan Sanajalah lagunya, Gasan Pian yang sudah request tadi.

0: goyang goyang yuk. Masih bersama kita di kesempatan sore ini hari ini di Ayo Goyang. Lagu-lagunya sudah diputerin semua. Masih ada satu yang belum diputer ya tadi dari siapa ya, request tadi lupa sampai. Oke, lagu yang belum diputer dari Rita Sugiarto, Teman Biasa. Oke, sabar ya yang udah request lagu tadi ya. Kita mau terima telepon dulu. Halo Ayo Goyang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Rinda ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Dari Febri Mbak di Sungai Andai.
0: Oh, Febri Sungai Andai. Ketemu lagi kita hari ya. Ini ya.
1: Ini tadi mau masuk susah banget Mbak.
0: Tapi alhamdulillah sekarang udah masuk kan.
1: Mbak, yeah. Mau ini request lagu ya?
0: Boleh, silakan. Lagunya apa?
1: Dari apa sih? Menyesal ya?
0: Menyesal? Menyesal kenapa?
1: Ya nggak tahu, lagu aja.
0: Penyesalan dari Titik Nur ya?
1: Oh, penyesalan ya. Apa namanya? Salah dengar kayaknya Mbak ya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja yang sudah bergabung di acara Prompas ini.
0: Iya.
1: Salam bahagia dan penuh kasih sayang aja.
0: Ya deh.
1: Buat Mbak Rinda yang lagi sibuk. Banyak idolanya. Terima kasih atasnya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Febri, lagunya Penyesalan ya dari Titik Nur. Oke, baiklah. Masih ada lagi akan bergabung. Boleh, silakan, kita tunggu di 0811 3252602 atau juga WhatsApp 0895 3405 0953. Ya, halo Ayo Goyang.
2: Yang
0: ini. Yuk, siapa di mana nih?
2: Hadi.
0: Makasih. Ya, Hadi di Alu-Alu ya.
2: Ya.
0: Makasih Hadi sudah bergabung. Lagunya.
2: Sawat lagunya lah.
0: Kalau sempat ya, kalau enggak sempat kayaknya enggak sempat deh nih. Digabung aja ya.
2: Jangan sempat lagu Banjar aja kena. Timong.
0: Hah?
2: Lagu Banjar aja kena lah, habisan kena.
0: Timong. Insyaallah lah.
2: Ya. Salamnya beratan aja lah. Buat Mbak Rinda di Makassar sekalian.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak buat Dang Sanak Seberatan yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang, yang bergabung melalui telepon di WhatsApp ataupun juga TikToknya Pro 4 ya. AMG juga udah gabung sore hari ini. Pokoknya terima kasih semuanya dan mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya di awal-awal percobaan kita tadi. Ada sedikit kendala ya. Oke, mudah-mudahan besok kita masih bisa ketemu lagi dengan suasana yang lebih baik lagi ya. Oke, saya Rina Nur pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Hambar Perempuan bersama Ulun Rinda. Dan Sanak Perempuan Debarkasi Banjarmasin segera menerima kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ. Jemaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Kloter 13 diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8313 pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 22.15 waktu setempat. Sesuai jadwal, rombongan jemaah diperkirakan tiba di Debarkasi Banjarmasin Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jemaah akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan juga sejumlah pihak terkait di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin. Proses penerimaan dilaksanakan sesuai prosedur. Gasan memastikan seluruh jemaah tiba dengan aman dan nyaman. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin Rashid Lutiana menyampaikan bahwa kedatangan jemaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 berjumlah 359 orang. Pada akhir kloter ini terdapat satu jemaah yang belum dapat kembali bersama rombongan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Disampaikan juga bahwa kondisi jemaah yang masih menjalani perawatan terus dipantau oleh petugas haji Indonesia. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang. Kedatangan jemaah secara bertahap diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

kota gaib misterius ya di Kalimantan Selatan yang memang dipercaya itu punya peradaban sangat maju dan modern. Terletak di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, dan legenda ini viral karena memang seringnya kisah mistis warga yang mengaku pernah melihat gedung pencakar langit sampai juga mereka yang tersesat di kota Saranjana ini ya. Dan menariknya ada Sarang Perompat, meskipun ini dianggap sebagai urban legend, nama Saranjana sendiri itu tercatat secara ilmiah ya, ternyata di dalam peta kuno buatan Eropa. Ya, catatan sejarah kartografer Jerman Salomon Müller merekam wilayah ini sebagai Tanjung Selanjana pada peta di tahun 1845. Nah, catatan kolonial sendiri nama ini juga muncul di peta di tahun 1868 dan kamus statistik geografis Hindia Belanda pada tahun 1869 itu sebagai wilayah di selatan Pulau Laut. Ya, legenda lokal sendiri secara mitos kota ini berkaitan dengan kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang dan didiami oleh bangsa Limun Ara atau orang Bunian ya. Jadi masyarakat setempat ini secara turun-menurun mengaitkan Saranjana ini sendiri dengan berbagai kejadian aneh di alam nyata ya, seperti penampakan kota di awal tahun 2023, foto siluet yang mirip gedung pencakar langit dari Bukit Mamake atau Kota Baru yang sempat viral dan dikaitkan juga dengan penampakan kota ini ya. Terdapat juga banyak kisah kurir pengantar paket ya, pemesanan alat berat hingga pengiriman mobil mewah yang alamat tujuannya itu fiktif dan berakhir di area gaib. Ya, dan banyak kesaksian masyarakat yang menyebutkan bahwa penduduk Saranjana ini sendiri memiliki perawakan seperti manusia biasa namun berwajah rupawan. Mereka digambarkan menyukai keramaian, juga kerap berinteraksi atau berbelanja di dunia manusia, dan kota mereka pun dilengkapi dengan kendaraan canggih serta gedung-gedung megah ya. Ya, seperti yang diceritakan juga dalam film yang ya mungkin sudah ada tonton juga ya, itu sekelumit cerita tentang Saranjana, kota gaib misterius di Kalimantan Selatan yang dipercaya ini memiliki peradaban yang sangat maju dan modern ya, yang letaknya di Pulau Laut Kabupaten Kota Baru.

0: pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Riri.
1: Ya, dan Sarang Purwa, terima kasih masih bersama kami di kesempatan sore hari ini di Destinasi Wisata. Dan tadi kita sempat bicara ya sekelumit tentang Saranjana di daerah Kota Baru. Ya, tapi kali ini kita akan ke beberapa daerah lainnya ya, tentang wisata sejarah Indonesia yang pastinya kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat beruntung ya, karena selain punya kekayaan alam yang sangat banyak, negeri kita ini juga punya perjalanan sejarah yang panjang ya, mulai dari kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lampau sampai kejadian bersejarah modern seperti perjuangan rakyat merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Itu semuanya tersimpan, terarsip dengan baik ya di berbagai tempat wisata sejarah yang ada di Indonesia. Nah, misalnya tempat bersejarah di Indonesia seperti Taman Sari ya. Nah, lokasi Taman Sari ini sendiri itu adalah Jalan Tamanan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu destinasi wisata bersejarah Indonesia yang ikonik ini adalah Taman Sari. Bangunan yang memakan waktu 9 tahun masa pembangunannya ini pertama kalinya itu digagas pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-1 ya, yang berkuasa sebagai taman atau kebun istana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi dengan luas mencapai 10 hektar, kompleks Taman Sari ini terdiri dari kolam pemandian, kemudian ada jembatan gantung dan kanal air. Seorang arsitek asal Portugis yang dijuluki Demang Tegis ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pembangunan Taman Sari ini. Objek wisata sejarah di Indonesia ini telah melewati beragam peristiwa bersejarah ya, mulai dari penjajahan Belanda dan Jepang, kemerdekaan bangsa Indonesia, serta selamat dari gempuran Inggris di tahun 1812 dan juga bencana gempa bumi di tahun 1876 ya. Nah, selain itu ada Istana Maimun dan Sarang Perempat. Alamatnya itu di Jalan Sultan Makmun Al-Rasid di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi berlokasi di Medan, Istana Maimun yang megah ini adalah bekas peninggalan Kesultanan Delhi. Objek wisata bersejarah

Indonesia ini mulai dibangun 26 Agustus 1888 hingga selesai di 18 Mei 1891 dan sampai saat ini masih berdiri megah dan kokoh ya. Bangunan bersejarah yang identik dengan warna kuning keemasan cerah ini adalah hasil karya arsitek asal Italia bernama Theo van Epp. Dengan otaknya yang cemerlang, beliau ini berhasil menggabungkan konsep arsitektur tradisional bergaya Melayu, Timur Tengah, dan Eropa saat membangun istana ini. Konsep arsitektur yang unik ini kemudian dilengkapi dengan furniture yang tidak kalah mewahnya, menjadikan Istana Maimun ini salah satu ikon wisata sejarah di Indonesia yang wajib buat kita kunjungi. Kota Lama Semarang. Nah, jadi kawasan Kota Lama di Semarang ini merupakan landscape bersejarah, pernah juga menjadi pusat perdagangan riuh di abad 19 dan 20. Kawasan Kota Lama Semarang ini sendiri memiliki sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai nilai sejarah tinggi ya. Para pelancong yang mengunjungi objek wisata sejarah Indonesia ini akan disuguhi bangunan dengan arsitektur benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Itu lengkap dengan atap yang unik, penggunaan kaca warna-warni dan ukuran pintu serta jendela yang besar. Jadi saking tuanya dan bersejarahnya kawasan ini, kemudian Kota Lama Semarang diajukan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kota Lama Semarang tidak hanya menarik perhatian turis domestik, tapi banyak juga turis mancanegara yang melancong ke daerah ini. Jika kita ingin menambah wawasan sejarah, destinasi wisata sejarah di Indonesia yang satu ini juga bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya buat kita.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan Sarak Pro 4, terima kasih masih selalu bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kita di kesempatan sore hari ini masih bersama di destinasi wisata ya, dan Sarak Pro 4 sudah banyak yang kita infokan tentang beberapa tempat-tempat wisata sejarah yang ada di Indonesia ya. Di antaranya tadi ada Kota Lama Semarang, kemudian juga ada Istana Maimun, terus Taman Sari, Masjid Menara Kudus ya. Apalagi tadi ya, banyak sekali. Dan sebenarnya juga masih banyak ya yang mau kami sampaikan buat Anda di destinasi wisata, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan kita masih akan bahas terus ya tentang tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Tentu saja di Pro 4 Suara Budaya Banjar yang bisa Anda ikuti setiap hari dari pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Semoga bermanfaat, dan info-info tadi menambah pengetahuan kita tentang tempat-tempat wisata yang ada di negara kita Indonesia.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Selamat sore, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana, Polda Kalsel menggelar Festival Seni Budaya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Murjani Banjarbaru, Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang pertama kalinya dilaksanakan ini mempertandingkan kesenian tradisional Madihin dan Hadrah dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Rosianto Yuda Hermawan melalui Kabid Humas Polda Kalsel Adam Erwindi menyampaikan bahwa festival yang ini diikuti sebanyak 274 peserta yang terdiri dari unsur Polri lawan jua masyarakat umum. Perlombaan Madihin diumpati 36 peserta terbagi dalam 13 tim perwakilan Polres jajaran dan 7 tim dari kategori masyarakat. Sementara Lomba Hadrah diumpati 238 peserta yang terdiri dari 1 tim Polri dan 13 tim masyarakat. Menurut Kapolda, pelaksanaan festival seni budaya ini bertujuan gagasan melestarikan kearifan lokal Kalimantan Selatan sekaligus juga mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui momentum Hari Bayangkara ke-80. Festival sengaja digelar di Lapangan Murjani bersamaan dengan kegiatan Car Free Day agar masyarakat yang berolahraga dapat menikmati pertunjukan seni budaya secara langsung. Selain menyajikan hiburan, Polda Kalsel juga menyediakan makanan dan minuman gratis bagi warga yang hadir. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kadang.
1: Ya, dan serah perempat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebelum berkumandangnya azan maghrib pada petang hari ini pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah nanti, terlebih dahulu kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Saba ayat 31 sampai dengan 36 oleh Hafifah Jahri Fadli.

kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: namanya sih?
1: Ya, Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Siti Khadijah ya. Fatimah dikenal sebagai sosok perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah dan merupakan istri dari sahabat sekaligus khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, dan sosok perempuan sebagai putri kesayangan Nabi, Fatimah ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah Islam ya. Diberi gelar atau digelari Az-Zahra itu artinya bersinar, yang bersinar. Batul artinya ahli ibadah yang tekun, dan Ummu Abiha ibu dari ayahnya karena perhatiannya yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan status zona merah atau kerawanan tinggi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah pada musim kemarau 2026. Langkah nang ini diambil berdasarkan pemetaan risiko dan evaluasi historis nang dilakukan oleh tim data menyusul peringatan dini dari pihak BMKG. Fokus utama pengawasan nang ini diarahkan ke Kecamatan Kusan Hilir Wanjua Kusan Tengah. Kedua wilayah nang itu menjadi perhatian serius lantaran memiliki bantangan lahan gambut nang cukup dalam, rawan memicu kebakaran bawah permukaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, Kristina Dewi Untari, memandangkan bahwa jika lahan gambut dalam nang itu sampai terbakar, maka penanganannya akan jauh lebih kompleks. Selain dua kecamatan nang itu, BPBD juga mewaspadai wilayah Kecamatan Simpang 4 dan Batu Licin karena karakteristik lahan tidurnya parak lawan pemukiman padat warga. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM untuk kaum muslimin khususnya yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini. Semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Segera kami ajak Anda pendengar untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين، وقال رضي الله عنه. كتاب بليكي سديكت. وإذا دخلت المسجد فقد dim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melajari lawan kita adab masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhalta al-masjida, apabila engkau memasuki ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahuluakan masuk ke dalam masjid itu dengan melangkah batis kanan. Karena masjid adalah buyutnya Allah, rumahnya Allah. Di masjid dikumpulkan segala kebaikan, di masjid wadah mengingat lawan Allah, dan di masjid diulah amal-amal ibadah. Segala kesimpulannya adalah masjid adalah tempat kebaikan. Apabila kita hendak masuk ke dalam tempat kebaikan-kebaikan, maka melangkah itu dengan batis kanan dan sambil berucap bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan nama Allah dan salawat lawan Nabi Muhammad, Allahumma ghafir li dhunubi, Tuhan ampuniakan segala dosa-dosa ulun. Kemudian waftahli abwab rahmatik, dan meminta lawan Allah. Apa yang dipinta? Waftahli abwab rahmatik. Pertama, kita meminta masuk ke dalam masjid, mudah-mudahan barakat amal itu diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sewaktu kita masuk ke dalam masjid, kita minta juga lawan Allah, apa? Iftahli abwab rahmatik, Tuhan buka akan lawan ulun pintu-pintu rahmat Allah. Karena di dalam masjid itu, anu minta nyaringnya kentang yang dua nih, nah yang kontrol dua nih. Kemudian meminta waftahli abwab rahmatik. Yang kedua, yang pertama kita meminta ampunan lawan Allah, Yang kedua adalah Tuhan buka akan lawan ulun. Apa yang dibuka akan? Yaitu abwa barahmatik, pintu-pintu rahmat. Karena di dalam masjid ini, di dalam masjid ini adalah terhimpun rahmat-rahmatnya Allah, kasih-kasih sayangnya Allah. Nah, kemudian setelah kita minta seperti itu, mudahan dapat rahmat sabarataan ya Allah. Apabila kade ingat membaca, boleh keluar satu mat dulu, masuk pulang betis kanan. Sekalinya imbah keluar, pertama bagus saja masuk betis kanan, kade ingat membaca, boleh keluar dulu, masuk bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Saking ma ingat bacaan, pas betis kiri pulang, keluar pulang. Kenapa? Karena kada tabiasa. Mun sudah tabiasa, pekerjaan dengan niat dan doa tadi insyaallah selaras saja jurang tuh. Artinya ingat dah apabila masuk masjid betis kanan, ya kah? Biasanya akan membaca handap aja doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tambahi sedikit mulai malam ini. Apa? Bismillah. Wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi, Tuhan ampuni dosa ulun. Kemudian waftahli abwaba rahmatik, Tuhan ulun meminta lawan pian, buka akan pintu-pintu rahmat. Nah sudah, apabila kita masuk ke dalam masjid, apa gawian kita? Wala tajlis hatta tusalliya rak'ataini. Kita apabila masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk. Jangan. Hatta tusalliya rak'ataini. Sembahyang dulu jar Nabi dua rakaat, hanyar duduk. Mun seandainya kada ingat pang taduduk langsung, astagfirullah kada ingat. Nah, kadar boleh kadanya itu sekedar kita mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid. Taduduk misalnya, astagfirullah kada ingat, naik gas tumat. Tapi mun sawat taguring betatangah jam tuh lain pulang jadi tera. Kadar boleh kita naik tuh apabila mun kita taduduk tuh nah sekedar dua rakaat sudah. Nah, tuh kada kawa lagi. Tapi mun sebelum dua rakaat misalnya imbah terduduk, astagfirullah jar, pina basah, terduduk tai kucing ngarannya lain pulang. Artinya apabila kita masuk ke dalam masjid, wala tajlis, jangan duduk, hatta tusalliya rak'ataini, bahyang dulu. Kenapa gerang? Karena pernah ada suatu sahabat dari baginda Rasul, idza dakhala, jar Nabi memadahakan, idza dakhala ahadukum, apabila buhanikam tuna masuk ke masjid, fala jajlis hatta yusalliya rak'ataini, wa fi ba'dir riwayah hatta yarqa'a rak'ataini, au kama qala Nabi. Nabi berucap karena ada melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid langsung duduk inya. Nah saat itu Nabi kada menyinggung lawan, oh si Ano tadi masuk ke masjid kada sembahyang dua rakaat, kada. Tapi Nabi memadahakan secara umum, idza dakhala ahadukum, apabila buhan ikam nina masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila buhan ikam masuk ke dalam masjid, jar Nabi, fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini, jangan duduk jar Nabi dulu kecuali dua rakaat sembahyang dulu. Kenapa gerang? Karena masjid ini ada beisi hak. Ini bukan hanya masjid raya inilah, kalau hampir memaham masjid ini, karena di masjid lain kada sembahyang. Kenapa? Jar guru tadi di masjid ini pangjar. Coba ya Bapak pintar-pintar sedikit gitu. Nah, jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, masjid mana aja, jangan duduk dulu. Bahyang dua rakaat yang kita pahami yang saat ini kita pahami sembahyang apa ngarannya? Sembahyang tahiyatul masjid. Karena masjid itu berisi hak yang perlu masjid itu dihormati. Kita aja kadang-kadang wahini. Hah? Sambutan dari si Ano bin si Ano waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, karena ini acara gubernur, karena ini acara bupati, karena ini acara presiden, kita sambutan kita nih, nah sambutan lalu kita nih, ini anggaplah presiden duduk di sini, nah ini anggaplah presiden, jangan minakan nakoler jadi presiden, nyaman jadi kakak ini ha. Tapi udah dapat 6 juta sehari guru aja kan apa-apa juga. ini presiden duduk di sini. Ulun situ sambutan red. Pian sambutan misalnya. Biasanya yang ngaran pian sambutan sebelum naik ke podium itu napa? Entarin lalu. Duduk
1: sini. Mantap sambutan. Sambutan. Paksain dulu aja. Yang duduk terguling ini dan
0: tahiyah itu ngarannya adalah penghormatan. Tahiyah amal jar, hormat gerak. Nah itu bahasanya. Nah hormat dulu. Masjid ini rumahnya Allah. Apabila masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk beadab pintarai. Apa adabnya? Allahu Akbar. Dua rakaat dulu. Tahiyatal munrahatan khatib pang di atas mimbar hari Jumat kayak pak song-songi datang itu aja jawabannya. Kada guru aja mun misalnya ulun masuk ke masjid jar pas rahatan Jumat khatib tuh alhamdulillah kita bersyukur pada hari Jumat ini, hari Jumat pertama di bulan Muharram datang kita mbahyangkah kada kan eh sembahyang dua rakaat. Bahyang dua rakaat, cuman kada usah membaca surah Yasin. Kada usah membaca surah Yasin. Ngini Allahu khatib la in syakartum la azim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, sawat khatib ni muar. Tong atim bae sidin kan muha. Nah, kita apabila rahatan khatib di atas mimbar, ayo aja mbahyang masuk ke masjid dua rakaat aja. Jer orang Jawa dua rakaat aja dan anu aja yang ringkas waladhalin amin sudah Allahu Akbar. Tasbihnya biar sekali subhan rabbil azim wa bihamdi sudah sami Allah rabbana walakal hamd Allahu Akbar sekali aja subhan rabbil alam sudah song. Tahiyat apa anu duduk antara dua sujud sudah tasbih ya alhamdulillah itu langsung ya. Kita mungkin terlalu lawas dia khatib muarnya ini melihat lawasnya jira dari diri bapak apa solusinya mun kawa datang Jumat itu sebelum khatib di atas mimbar itu jawaban yang paling pas yang betakun salah juga. Ada guru wajer mun ada kaitu namun ada kaitu berarti kita sembahyang dua rakaat dulu kada apa-apa. Nah kaina ada juga yang kada dianjurakan masuk ke dalam masjid kada usahnya itu pang kita ini harus belajar dan kita ingatlah sabarataan pian belajar apakah guru siapakah di manakah iya kah belajar itu pak ai buai sagan diri seorang kada usah menilai orang lain titik itu aja pahamlah ini pian belajar fikih pian belajar tasawuf pian belajar tauhid itu kan etikat yang talihat sehari-hari ini pak Aina Allahu Akbar fikih yang talihat sehari-hari pakaian yaitu tawadhu kibir riya sum'ah ujub dan lain-lainnya itu kelihatan hari-hari mun tauhid dalam hati andakannya. Ini yang kita hari-hari belajar nih, nah kawadah guru si anu, ke masjid anu, ke langgar anu, ke majlis anu, ingatakan sabarataan. Ilmu yang dituntut sagan membujurakan diri kita. Sagan membujurakan diri kita. Berarti guru belajar mun sudah bujur ulun belajar ampe hay manuntut, ingat salawasan kita tidak akan pernah bujur. Salawasan kita kada akan jadi orang alim. Kenapa? Kita disuruh Nabi sudah tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jar Nabi tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, berarti memadahkan diri kita salawasan jahil. Itu anu hikmah diantara hadis Nabi itu. Berarti kita menuntutin apa guru jar? Sagan membujurakan diri kita. Berarti bujurlah kaina kada jua, tapi berusaha untuk bujur. Kayapa kita hendak berusaha hendak bujur mun kita kada belajar? Pahamlah, paham dululah. Kayapa kita hendak bujur mun kita kada belajar? Nah lalu belajar pian mendengar masalah tasawuf kah, masalah fikih kah, yang kita bertemuan hari-hari lawan orang, jangan sekali-kali menyalahkan lawan orang lain. Kenapa? Man qalla ilmuhu, man siapa aja qalla ilmuhu, sedikit ilmunya kasurat tiraduh, banyak menyalahkan orang lain. Beranai aja kalau pina tabujur orang, pahamlah, kalau pina tabujur orang. Seorang menagur piragah alim, padahal kada alim juga. Kodok guru ulun tahu ilmunya, ikam tahu tuh alim kah pintar? Kada, yang alim tuh guru ikam. Jangan menagur orang. Kita kah itu juga belajar ilmu nih, nah sagan membujurakan, sagan membarasihi hati kita. Contoh tahiyatul masjid, kena ada melihat orang masuk ke dalam masjid, kada menggawe tahiyatul masjid, ah kada pintar tuh jar. Hadang dulu, kalau pina sidin beisi dalil masing-masing. Apa dalilnya? Ujar Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilatin, au kama qala Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang menuntut ilmu agama lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mungkin orang mengambil dalil itu sudah badannya aja, karena ada gantiannya. Inya kada kawa sembahyang tahiyatul masjid, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baqiyatus salihat. Artinya apa? Sudah mencukupi daripada yang dinamakan sebuah mengganti tahiyatul masjid. Tapi mun kawa 2 rakaat setumatah, jangan lawas, jangan mengganggu orang, selesai itu aja. Kita pun melihat orang duduk, bujur orang pada seorang. Melihat orang berdiri, bujur orang pada seorang, selesai. Kita belajar itu fungsinya bukan melihat orang kada baik, tapi kita melihat aku yang kada baik. Wirid berbeda dengan kita wiridnya, ya sudah, asal berwirid ha. Yang kada bawirid pang jua, mungkin inya kada bawirid itu berjamaah tapi sorangannya bawirid. Coba pang berpikir kebaikan lawan orang lain, jangan menyalahkan orang. Aturannya semakin kita belajar semakin hina diri kita, semakin kita belajar semakin bujur orang tuh. Ma guru jer, yang nyata-nyata keluar dari tempat pelacuran tuh guru ejer, sangka baik jua lah lawan orang. Kalau jua sidin masuk ke dalam lokalisasi itu, misalnya mencek rumah orang, ayo apa? Ma guru ajar, kada kawa didustai guru wai. Kenapa kada kawa didustai? Tuh lesleting tuh terbuka masih itu jar. Bisa jua imbah mencek tuh handak bakami, imbah bakami rahatan bakami ada anjing di belakang, takutan kada ingat lagi mas leting akan han ada aja. Itu guru ajar pian kada guru wai nyata menculupinya. di mana ikam tahu tadi tuh bebinian yang inya tuh sama langganan lawan ulun jar. Nah, sama langganan itu membuka aib sorang. Ambaran nanya sudah. Orang baik sorang kada baik, orang baik sorang kada baik. Lah, jadi tahiyatnya ada kena. Apabila masuk ke dalam masjid, itu orang hendak kamat sudah. Sudah kada usah dipaksa tahiyatul masjid. Nah, naik dadit nah. Berdiri sudah. Ini pacang kamat nih berarti nih atau bunyi sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala tunaw berarti sudah masuk ke masjid kada usah sembahyang tahiyatul masjid. Pian paksa akan tahiyatul masjid pas masbuk kayak Pak. Karena gurunya imam cepat misalnya. Salihin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya maghrib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah hanyar. Bismillah. Jangan dahuluakan qaddimil aham minal muhim, dahuluakan yang lebih penting daripada yang penting. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Oi mai lapar ka parut tuh. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Bayang maghrib apa hukumnya? Wajib ditambah beimaman 27 derajat. Orang masbuk tuna beda dengan orang yang umpat takbiratul ihram dengan imam. Jangan dipaksakan. Berikutnya, yang apabila kita masuk ke masjid kada perlu sembahyang tahiyatul masjid. Di mana? Di Makkah, di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita tolak ke Makkah. Handang dulu capat duanya mun ka Makkah wara. Iya kah? Mudahan kawa bahaji, kawa baumrah. Nah, itu nak muka Makkah wara, tangkap orang bulik akhirnya. Nah. Masuk ke dalam Masjidil Haram tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Orang tuh pangguru jar masuk ke masjid sembahyang dua rakaat dah, maka kada boleh tahiyatul masjid. Bisa juga inya menggawi sembahyang duha. Bisa juga inya menggawi sembahyang sunat wudu. Bisa juga inya menggawi sembahyang hajat. Mah sembahyang hajat tuh bolehlah guru jar siang. Ikam mahir mah maghrib tarus pang. Iya kah? Ya inya kekamahiran tadi belajar kada hakun ngaranja sembahyang hajat. Berarti di mana ada hajat sembahyang kita perlu kada papa. Aduh, jadi bini sakit parut aku yang ngajar. Nak ke WC. Nak mana? Nak ke WC. Bayang dulu. Kenapa sembahyang? Bayang hajat dulu. Ikam handak emang luaran hajat kalau oh mak jadi soto bihira bini kayak ini nih. Cuman harus dipahami juga nih lah. Oh, ya, boleh orang masuk ke masjid, ke Masjidil Haram misalnya. Allahu Akbar melihat. Nah itu pang, jangan kepo benar dengan gawian orang. Uma muar benar. Surang masuk ke Masjidil Haram, tawaf kada, bayang sunat kada, melihat Baitullah kada. Ya jurang mun kawa seandainya kita ke Masjidil Haram tu nalah. Mudahan dilakasakan tulak kasana pulang nina. Rindu benar kita sudah, iya kah? Ya raudatan. Apa? Ya raudatan hadis syafi' wa sahibaihi wal baqi. Uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah lah. Matinya apa ayo mun ziarah ke makam wali, wali mana aja? Wali mana aja? Jangan ditinggal. Nah, umat Islam lah.

0: malam kalau aku baru balik, aku takutan tuh beda hantu aja. Wali bujure guru ajar si wali itu nyengaran kubur wali di tengah-tengah kuburan muslimin bang. Ulun percaya guru sidin tu wali, percaya 5000% ulun percaya sidin tu wali, cuman yang ulun lalui ini nah. Ulun lalui ini nah, kalau kita rahatan jam 3 malam ada yang menjuhud kayak pak munat. Nah pesan ulun lah, mun ada yang menjuhud kah, padahal kan aku nak jiarah tuh itu je ciluk ba ba tuh itu aja badai. Pian tuh pandir.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, saat kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sementara bersama perempat kita masih akan lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin.
0: Ulun malam ini hendak ke kubur Ustaz Muhammad jam 1:30 Habib. Bismillah Yasidin. Minjam ulun, jarang ada kawanan yang tahu, soalnya mun abdi ulun tahu empatan kawanan enak. Kadang-kadang seorang bujur-bujur jam 1:30 ziarah, busilah kawan ke diskotik. Nah, timbul ulun ditumpal Ustaz Ali kena, ulun kadang-kadang bepada Ustaz ulun malam ini nak ke kubas. Ya, sorangan nae ulun. Kadang berdua lawan kawan, belum kita berdua kawan lah, jangan buka itu aja. Kita pokoknya apabila bertamuan kayak apa aja bentuknya, jangan buka. Mun ikam buka, aku pasti buka juga. Maka ikam mun takutan lawan hantu nih, rumah seorang kita lewati, buka tuh. Ulun mulai mengisahkan orangnya ada, buka. Nah, karena bahari, zaman-zaman bahari kan rame tablik pak. Tahulah tablik yang taruh harga jar. Nah, balilang lah kayak wadai. Bismillah tawakal tolonglah taruh harga jar. Itu sampai jam 1 balik. Di Banjar kada ada lagi, jarang. Hulu sungai masih banyak lagi pak. Dahulu Banjar ni ramai juga. Ramai bahari di Banjar ni. Di darat udah kami tu ramai juga. Jam 1 bulikan, jam 2 yang bulikan. Bulik ngeranta lambat bang. Bahari hantunya katujuh mengaluar. Bahari jin kayak itu juga mengaluar juga. Nah bahari kan di darat-darat tupai jalan satapak aja ada ganal. Nah berjalan bulik betablik tadi jam 1:30 hari hendak lewat kada kawa jongkong duduk. Nah dah kawa lewat, kawan diga melihat juga buka. Nah pada juga buka juga kan rumah seorang tuh belok ke kiri ini betarus empat kawan juga, empat kawan kada wani bulik ke rumah. Nah pak bahari hantu mengeluar. Wah ini kada mengeluar lagi, kenapa? Taharat manusia pada hantu. Taharat manusia pada hantu kayak apa? Kada harat manusia mutakan YouTube-nya. Mutakan YouTube-nya. Ini boleh didengar orang banyak di bawah.

0: dari pulang 6 kali sujud sembahyang apa? Nya kada tahu sujud sahwi. Nah lah, paham dulu lah. Kemudian sedikit ulun bahasakan lah supaya paham dulu lah. Kita nih pai apabila kah tamat kitab nih kada apa pak? Mah guru jar. Sabaris dua baris dibaca. Apabila tamatnya berdoa sebuting ja, jangan dimatiakan mun sebelum tamat. Ini apabila tamat ini jar. Tapi nama irit bener guru Rasid tuh jar. Kayak ini jana pintar lah. Mun ikam kada katuju dengan pengajianku, jangan datang lagi. Atau yang di YouTube, aku jar asam. Tohok muka kitab kada sing baca-baca aja. Tutup kitabnya. Mun pina mau mati YouTube-nya. Gue gak perlu sama lo. Gue akan memberikan manfaat bagi orang yang minta manfaat.
1: Bah, berarti guru ini sombong pulang aja kalau memberi manfaat.
0: Nah, kita bakal aja sudah, ada Bang Aleh. Ngapain ini, Pak? Bakal aja sudah. Tempiling jaya, Ibu Mustafa, tuh tampar jadinya. Mau kesini menghadapi manusia ini sudah rupanya. Nah, jadi... kayak apa yola bahasa yang paling nyaman itu supaya paham dulu nalah. Sembahyang tuh kayak ini. Sembahyang itu ada 3 martabat. Bahyang yang kita gawe ini nah, 1. Sembahyang itu martabatnya wajib. Wajib. Yang kedua, martabat sembahyang itu diantaranya adalah sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini kalau kada khilaf adalah sembahyang yang sudah ditentuakan waktunya. Nah, ulun supaya anu bahasa yang paling nyaman jigin dipaham, sembahyang rawatib itu apa gerang? Sembahyang yang sudah dikhususakan waktunya tapi kada wajib. Lalu dinamakan sunat rawatib. Ini dikhususakan waktunya. Contoh qabliyah zuhur itu tertentu digawi hanya sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur ini khusus juga waktunya digawi setelah sembahyang zuhur. Mun pian berniat sebelum zuhur sahajaku sembahyang sunat sesudah zuhur kada mau karena zuhur belum digawi. Nah, lalu sembahyang rawatib ini contohnya lagi sembahyang sunat duha. Pian gawi jam 2 siang, duha apa ngarannya? Itu sembahyang duha, bukan sembahyang duha yang usalli rakaat ini kada, tapi sembahyang di anu bandara negeri Doha. Lo Qatar tuh duha lo. Qatar tuh pesawat Qatar tuh landing, tahu aja landing bebuhan pian nih lah. Nah landing, nah mendarat sampai landing Doha tuh ya di Qatar kan. Nah jadi sembahyang kita yang dikhususakan waktunya itu rawatib namanya. Istisqa itu digawe minta hujan. Gerhana, kada kawa sembahyang gerhana sembarangan nih. Malam ini pian khutbah apa gerhana? Gerhana bulan jadi mana bulannya? Kada hawa itu khusus ngarannya. Rawatib, qabliyah, ba'diyah yang kita hari-hari digawe itu kayak isyraq, duha, itu rawatib, itu kada wajib. Oh. Berarti bapak juga menggawe mun kada wajib, jar. Mun sudah surga Firdaus handak ba'amal kulir. Kada guru ajar ulun maharap rahmatnya Allah. Nyalamakan ke bunyi-bunyi hitungannya. Nah, jadi itu sembahyang pertama, sembahyang wajib. Yang wajib itu ada adaan, ada iadatan, ada qadaan. Ya kah? Sembahyang wajib itu ada yang rahatan waktunya zuhur langsung di zuhur. Kemudian ada iadatan, itu mau ulang ngarannya. Yang ketiga sembahyang qadaan namanya. Nah, itu wajib. Kemudian yang kedua di bawah wajib adalah rawatib. yaitu sembahyang sunat yang sudah dikhususkan waktunya. Di bawah daripada rawatib, apa di bawah daripada rawatib sama pada sunat, dinamakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini Pak Ai banyak nyakada terkhusus waktunya. Orang hendak naik haji sembahyang sunat safar ngarannya, bayang itu pabila jenya berangkat boleh sunat safar. Kada mendatang tuh kada, tapi inya yang mendatangi. Nah jadi apa ngarannya, jadi sembahyang sunat safar atau datulak dan datang. Kena gure ulun gawi jar mun handak naik haji. Nah, ngaran sunat safar itu pian apabila sudah kawa perjalanan jama kasar ya anggap 86 kilo berapa berataan, berarti boleh kita sembahyang sunat safar itu pian ka hulu sungai. Mbah yang sunat safar dulu. Maka ya apa guru sembahyangnya jar? Sembahyang kayak 2 rakaat pang, cuman niatnya sahaja ku sembahyang ini sagan sunat safar. Dah. Kemudian kayak sunat safar, kemudian pulang kayak sembahyang hajat, nah itu mutlak juga. Kayak sembahyang sunat wudu, Pak, aturannya Pak, kita imbah berwudu tuh sunat sembahyang sunat wudu. Nah sekarang kayak ini masuk ke masjid, apa yang ulun gawi guru jar? Mun pian menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid, sudah berarti pian hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian hanya 2 rakaat pulang qabliyah zuhur, pian masuk itu jam 12 lewat zuhur jam berapa wah ini? Mana imam nih? Imam mana imam? Kada ada imam. Imam mana? Zuhur jam berapa guru budi? Jam 12.27. Oke. Okay. Ya kayak itu di begegeni kawan guru. Kawan ini jarang penyembahyang juga. Aku jarang sembahyang. Mun zuhur hanyar sembahyang zuhur aku. Membahanu aja sembahyang. Mun sembahyang terus kada begawi lagi kita. Nah lah 12.27 zuhur. Zuhur anggaplah pian berapa lawas waktunya guru? Mahadang kamat berapa lawas? Berapa lawas mahadang kamat? 10 menit. Oke. Okay. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pian masuk jam 12.32, berarti sudah adzan 5 menit. Nimun ulun bicarakan palah berbeda dengan pendapat pian, ulun minta maaf, ulun yang salah. Atau ulun beisi pendapat, pian beisi pendapat juga, ngarannya aja ada kaul yang muktamad, ada kaul yang dhaif. Ada ikhtilaf ulama, mun ikhtilaf ulama berarti ada 2 perpendapat, tapi sama pada bujur. Mun ulun salah, ulun yang minta maaf. Pian masuk jam 12.32, berarti adzan sudah 5 menit. Masuklah pian ke masjid sini. Lalu pian menggawi tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang pian dapat hanya tahiyatul masjid. Berarti pian naik lagi sembahyang rawatib, karena mutlak di bawah daripada rawatib, naik lagi pian sunat 2 rakaat qabliyah. Yang seandainya kayak ini pang, Pak, pian masuk masjid langsung pian sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. Pak 2 rakaat, maka sembahyang rawatib pian tadi sudah masuk daripada tahiyatul masjid tadi. Paham dulu lah. Paham dulu. Mung pian ni guru aja mau ulang kulir. Ulun mencariakan jalan karena buhan kita ni pangulir berataan. Ya Allah. Tapi bagi yang hendak tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, pina mahadang waktu masih jua, naik pulang zuhur lagi qabliyahnya 2 rakaat, 4 rakaat, silakan kada papa. Oh, masih belum lagi sudah, bayang hajat pulang 2 rakaat. Imamnya kada datang jua, bayang tasbih pulang 2 rakaat. Teguring imamnya. Ya. pesawat masjid raya tak guring imamnya terlalu ngusrit sirena tuh nyaring bener rusak guru mikrofon orang jar marah duit banyak ha ganti. Nah lah paham dulu lah karena martabatnya ini justru itu pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari isukan hari alhamdulillah di isukan hari bertemuan bini sidin Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah wahai istriku apa ada yang kita makan hari ini ujar Sayyidah Aisyah minta rela kada depang minta rela itulah Allah nama nambah hiakan langgaran kita bak depang ya Allah tuh bidah guru tuh jar dada dalilnya minta rela nak. Nah Allah ayo coba pang dipahami sedikit-dikit pang bahasa ulun nih pian tuh menambahi guru eh kada boleh menambahi hadisnya Rasulullah minta maaf ulun pian bujur terus sampai ke mati pian tuh bujur. Jadi jar Sayyidah Aisyah yang dimakan hari ini kadada kita daging kurban masih ada lagi mau oh, pamalarnya jangan dibagi-bagi pang lawan tetangga dibagi akan pang lawan keluarga daging kurban berapa hari dah lawas lah sudah lawas dah 10 Dzulhijjah. Ini berapa Muharram suri kita nih pintar? Pian umpat mana guru jar? Aku umpat satu Muharram. Nah, insyaallah kada belain non bonikam. Berhubung masih teraya pang umpat tabila nih. Heh. Kada tahu, maka jadi imam situ di sini. Hah? Malam Selasa baca doa awal tahun lah malam Rabu bang kada baca oh masih teraya lah mungkin kada ingat sidin kira-kira malam Rabu abu ya kah malam Rabu abu ya kah lain oh guru Sofian lah guru Sofian bisa juga sini baca buah nikam kada tak ada hadir bisa juga ada yang mau ya ulun pian umpat mana guru kadus usah pian maaf pokoknya umpat orang bahari aja Selasa bujur Rabu bujur sudah ulun ini bingung guru aja puasa asura ini kayak apa tasua ini kayak apa puasa tasua hidup 9 puasa asura hidup 10 selesai harinya pang guru jar tahu
2: baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya hingga di sini kita ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho dan untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Abad 4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Mabar Prompat bersama Eli. Penanaman jagung pakan secara serentak kembali dilakukan sebagai upaya untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Kali ini penanaman untuk kuartal 2 tahun 2026 dilakukan di lahan Poktan Nusantara Bersatu, Subpoktan Teluk Unggang, Desa Padangin RT3, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Penanaman dilakukan Polres Tabalong bersama unsur Forkopimda Muara Harus, Penyuluh Pertanian, dan juga Poktan Nusantara Bersatu, Subpoktan Teluk Unggang. Disampaikan bahwa penanaman jagung pakan kali ini dilakukan di lahan milik anggota Poktan dengan luas sekitar 1,3 hektar tersebar di 3 lokasi dan diprediksi akan panen pada Oktober 2026. Benih yang digunakan merupakan jagung pakan hibrida varietas Titian 19 bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong. Demikian Habar Prompat, saya Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Pro4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kita malam hari ini ragam budaya bersama IKASBA, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa, di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Eli membersamai dan Sanak Pro4 untuk edisi hari ini Senin tepatnya 22 Juni 2026. Semoga hari ini semuanya dalam kabar baik. Yang tengah menikmati waktu istirahatnya semoga juga penuh kebahagiaan, demikian juga yang masih dengan aktivitasnya semoga masih diberikan semangat dan juga kelancaran hingga selesai ya. Sementara kami akan berbincang bersama pendengar di sajian ragam budaya malam hari ini sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah dalam topik kita cukup menarik malam hari ini, makna ondel-ondel bagi masyarakat Betawi. Kalimantan Selatan tidak hanya ada masyarakat Banjarnya sebagai warga lokal, tapi juga banyak pendatang yang mungkin hanya beberapa saat atau bahkan sudah menetap. Dan menetapnya ini pun ada yang sudah lama, ada yang baru 25 tahun ternyata ya. Ya, maka pendengar, kita akan mengetahui nanti salah satu ikon budaya Betawi, yakni ondel-ondel ya, yang tidak hanya dikenal sebagai hiburan rakyat tapi juga penuh makna sejarah dan juga nilai budaya pastinya. Bersama kita malam hari ini ada Bapak Insinyur Rizal Akbar Sarupi MAP. Beliau adalah Ketua Umum Forjak, Forum Jakarta Banua Kalimantan Selatan, Kerukunan Keluarga Betawi. Assalamualaikum Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam Bu Eli.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, ya. Sayangnya gak dibawa ondel-ondelnya ya Pak ya? Belum ya, belum.
1: Belum.
0: Baik, kemudian kita juga bersama dengan Bapak Dr. Andes Johan Saatak, keluarga Kerukunan Keluarga Dayak Dea. Ya, selamat malam Pak.
2: Selamat
0: Johan.
2: Selamat malam Bu Eli.
0: Gimana, semangat juga ya?
2: Alhamdulillah semangat.
0: Oke, terima kasih. Ada Pak Rahmat Basuki, Kerukunan Keluarga Jawa Tengah ya. Ya, selamat malam Pak.
3: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Uki Pripun. Saya nge Dalu Niki.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi campur sari nanti ya. Iya, baik. Tapi kita gak cuma bertiga sebenarnya. Nanti di sesi kedua akan ada Kerukunan Keluarga Banjar, ada Mbak Ratu. Mbak Ratunya masih dandan. Baiklah, terima kasih Pak Rizal, Pak Johan dan juga Pak Bas sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro4. Tentu kita akan berbagi informasi mengenai ondel-ondel ini dalam obrolan kita ya, karena ondel-ondel sebagai yang kita tahu memang hanya sebagai ikon hiburan saja bagi masyarakat Betawi, tapi ini adalah satu hal yang punya nilai budaya, ada sejarah dan lain sebagainya. Tentu bagaimana pengembangannya, bagaimana pelestariannya di era sekarang ini juga ingin kita ketahui Pak Rizal, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Akankah ini juga akan menjadi satu apa ya, hiburan yang mungkin tidak hanya bisa kita saksikan di asalnya, di daerah asalnya ya, atau di tempat asalnya di Jakarta sana, tapi juga apakah ada event-event tertentu yang bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, monggo silakan Pak Rizal, bagaimana tentang ondel-ondel ini maknanya sebetulnya ya bagi masyarakat Betawi itu sendiri. Silakan Pak Rizal.
1: Ya, terima kasih Mbak Eli dan pemirsa Pro4 RRI Banjarmasin. Khususnya sahabat-sahabat semua yang pendengar RRI Pro4 Banjarmasin yang kami sayangi dan banggakan. Pada hari ini tanggal 22, tepatnya 22 Juni, kebetulan hari ini adalah hari jadi Kota Jakarta.
0: Oh iya.
1: Selamat untuk warga Jakarta, baik di Banjarmasin maupun di Kalimantan Selatan dan seluruh yang ada khususnya di Jakarta, sahabat-sahabat sana. Jadi memang kita di malam hari ini dengan tema makna ondel-ondel bagi masyarakat Betawi, khususnya memang ondel-ondel ondel-ondel ini jadi ikon masyarakat Betawi atau Jakarta. Ya, yang notabene memang awal-awalnya itu di sana bisa bermakna sebagai penolak bala atau penjaga kampung.
0: Iya.
1: Dulunya ondel-ondel itu seperti itu, dipercaya bisa mengusir roh jahat, terus bisa mengusir penyakit dan bala gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang sering dipakai untuk hajatan gitu.
0: Okay.
1: Terus sunatan, nikahan, dan atau pas ada acara untuk mengusir wabah waktu kala itu. Nah, terus juga ondel-ondel juga bisa menjadi simbol keramaian dan kebahagiaan.
0: Oh gitu.
1: Jadi seperti itu. Kalau ada ondel-ondel biasanya muncul pada acara-acara besar.
0: Iya.
1: Terus juga jadi suasananya langsung ramai dan meriah gitu.
0: Dengan kehadiran
1: ondel-ondel itu. Gitu.
0: Padahal kalau dilihat latar belakangnya, ini sebetulnya adalah tolak bala ya, Pak ya.
1: Tolak bala.
0: Tapi jadi satu tontonan yang ditunggu karena kemudian menjadi hiburan. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi, kalau untuk Pak Rizal sendiri tergabung di IKASBA sudah lama ya, Pak?
1: IKASBA saya ikut udah sebenarnya pas saya di Banjarmasin ini.
0: Berarti
1: 2016
0: ya, sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang, cuma sebagai anggota sekarang.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tinggal di Banjarmasin, maksudnya di Kalsel lah.
1: Saya di Kalsel 2009.
0: 2009 baru, ya. Baru 17 tahun ya,
1: baru
0: Pak ya. Baru sekali. Nanti ada yang lebih baru, Pak.
1: Ada.
0: Kita tanya ya kan. Nah, baik. Kalau Forjak sendiri, Forum Jakarta sendiri, itu keberadaannya di Kalsel itu seperti apa, Pak?
1: Di Kalsel ini yang istilahnya di Banjarmasin yang cukup menggeliat lah di ininya ya, karena mayoritas banyak di Banjarmasin maupun Banjarbaru.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita juga ada beberapa teman-teman yang memang di beberapa kabupaten. Ini karena memang masih saya kebetulan baru kemarin dipilih lagi sebagai sebenarnya aklamasi.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya pikir saya sudah selesai, maksudnya sudah pensiun selesai. Okay. Kemarin di.
0: Berarti baru untuk edisi yang kesekian gitu ya, Pak?
1: Jadi
0: saya pikir hanya air aja yang ada isi ulang gitu ya.
1: Kan?
0: Ternyata jabatan juga ada ya, Pak ya.
1: Jadi gitu, Bu. Jadi mudah-mudahan bisa mengembangkan lah budaya Betawi khususnya. Jadi saya beberapa kali juga pernah dulu ikut di Siring. Ada ondel-ondelnya langsung turun tuh dibawa gitu dua-dua
0: Baik.
1: Perempuan.
0: Ini kan okay, terlepas dari IKASBA gitu ya kan.
1: Yeah.
0: Forum Jakarta. Kalau Forum Dayak-Dayak ada nggak sih, Pak Johan? Belum pernah dengar ya kan? Kalau Forum Jawa Tengah ada nggak, Pak Bas?
3: Ada sebetulnya.
0: Ada sebetulnya. Nah, ini menariknya nanti tentang Forum Jakarta. Apa yang kemudian menjadikan apa ya, istilahnya orang-orang Betawi di Kalimantan Selatan secara umum ya, kemudian ada sebutan Forum Jakarta. Nah, kita akan bergeser sedikit dulu sebelum nanti kan lanjut lagi ke Pak Rizal ya. Pak Bas, ini kan saya hanya dengan Pak Bas saja nanti ya. Baik, mungkin mewakili yang lain juga, Pak Bas. Seberapa dekat, seberapa mengenalnya Pak Bas dengan kesenian lain di Nusantara? Salah satunya ondel-ondel gitu. Kalau Pak Bas, gimana?
3: Kebetulan saya ini
0: lama juga
3: di Jakarta.
0: Oh, berarti gitu ya.
3: Dan kebetulan juga biasanya
0: Jakarta.
3: Seluruhnya dari Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oh, berarti ondel-ondel udah biasa, Pak Bas.
3: Ondel-ondel saya kenal dari sejak saya SD.
0: Oh. Kenapa nggak dibawain atu aja, Pak?
3: Mau tapi nanti ada yang marah.
0: Ondel-ondel, Pak. Kalau onde-onde anget ya kan. Ini ondel-ondel. Baik, kalau Pak Johan ini sebagai kerukunan keluarga Dayak-Dayak, seberapa dekat Pak Johan mengenal ondel-ondel? kesenian khas Betawi.
2: Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi malam ini kami dari kerukunan Dayak Dia khususnya merasa bersyukur karena ketemu dengan apa ya, pakarnya, ahlinya yang betul-betul mengetahui secara mendalam rinci tentang ondel-ondel. Bagi saya, khususnya saya warga suku Dayak ini, paling-paling saya sendiri yang sering melihat ondel-ondel itu. Yang dekat dengan ondel-ondel pada saat misalnya ada kegiatan apa, warga suku Betawi kan ada ondel-ondelnya dipajang gitu kan. Tapi kalau warga-warga Dayak yang ada di hulu sana itu enggak tahu mereka memang.
0: Ya ajak Pak sekali waktu ya.
2: Iya. Jadi untuk saya sendiri ondel-ondel ini memang saya anggap ini semacam hiburan. Hiburan warga suku Betawi yang selalu ada setiap kegiatan-kegiatan dari warga Betawi.
0: Oke.
2: Nah, jadi malam ini barangkali kami juga ingin tahu Pak Rijal.
1: Iya, Pak.
2: Ondel-ondel ini sejak kapan itu dipakai menjadi ikon?
0: Iya. Kalau Betawi. Pak Johan sendiri terakhir kali lihat ondel-ondel kapan?
2: Dulu waktu kami ada acara di Kasbah, sekretariat kami di situ.
0: Iya.
2: Waktu Pak David.
0: Berarti itu terakhir kali ya?
2: Iya.
0: Ada 3 tahun yang lalu, 4 tahun lebih?
2: 5 tahun barangkali.
0: 5 tahun lebih. Baik, kalau Pak Johan mengatakan sudah 5 tahun yang lalu itu kalau di Banjarmasin ya ondel-ondelnya. Pak Rizal, apakah memang momen atau festival atau mungkin hiburan ondel-ondel ini tidak begitu sering dilakukan di sini? Kalau di Jakarta kan ya sudah lah gitu ya. Dan kalaupun itu dilakukan di Kalimantan Selatan, dalam event apa biasanya?
1: Biasanya kalau mungkin ada perkawinan apa
0: gitu. Oh, yang orang Betawi,
1: orang Betawi di sini kalau dia mau pakai adatnya atau apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu ada perayaan-perayaan seperti itu. Atau ada seperti Pemprov pernah ngadain ada festival budaya Siring itu waktu itu ada beberapa sudut budaya-budaya yang ada masyarakat di Kalimantan Selatan ini termasuk ondel-ondel juga ikut juga kemarin.
0: Oh gitu. Itu sekali pakai atau bisa buat tahun berikutnya atau pertunjukan berikutnya gitu Pak ondel-ondel
1: itu
0: ini?
1: Tetap bisa dipakai tetap, tuh ya. Karena memang itu kan model seperti apa ya, kalau orang bilang barongsai gitu, atau apa gitu isinya. Terus kalau misalkan kita di reok kan ada
0: Ponorogo ya,
1: seperti itu ada reoknya.
0: Baik, kan ini tadi latar belakangnya sebetulnya bagi orang Betawi itu adalah untuk tolak bala ya Pak ya, untuk apa misalnya penyakit dan lain sebagainya. Kalau di Jawa itu apa Pak Bas biasanya yang mungkin hampir-hampir ya ondel-ondel gitu, ada nggak sih?
3: Kalau di Jawa nggak ada.
0: Nggak ada ya?
3: Nggak ada.
0: Kalau Dayak ada nggak Pak?
2: Kalau Dayak Johan.
1: banyak ya.
2: Iya, karena misalnya Dayak untuk ini kebanyakan mereka
0: untuk tolak
2: memang
0: bala gitu.
2: Iya. Mereka khususnya mereka yang masih agama keharingan, mereka punya apa ikon-ikon patung dan sebagainya yang dibentuk dari kayu dan sebagainya. Yeah. Itu sebagai simbol untuk menolak bala, melindungi kampung, untuk mengawali tanam padi dan sebagainya.
0: Tapi itu buat hiburan juga tidak?
2: Enggak, itu.
0: Nah, itu bedanya ya.
2: Ya, itu ritual.
0: Itu ritual sifatnya ritual, ya. Itu. Kalau ondel-ondel ini kan hiburannya ada ya, ya Pak ya. Apakah memang ondel-ondel ini hanya untuk hiburan atau mungkin ada yang semacam ritual?
1: Sekarang ini udah masuk ke
0: hiburan.
1: Hiburannya.
0: Hiburan saja ya.
1: Hiburan saja.
0: Baik. Jika ondel-ondel kemudian dianggap sebagai simbol atau identitas budaya Betawi gitu ya, lantas nilai-nilai budaya apa yang bisa Pak Rijal sampaikan untuk kita juga mengetahui ada nilai-nilai budaya dari ondel-ondel ini?
1: Jadi sebenarnya kalau lihat dari ininya, ada juga asal-usul ondel-ondel ini itu dipengaruhi oleh budaya Tiongkok.
0: Oh gitu. Nah,
1: Tiongkok atau ini ya, budaya
2: Tionghoa
1: ya, dari bahasa orang sini Tionghoa gitu. Jadi memang jadi seperti bentuk besar, boneka besar, terus mirip barongsai seperti itu kan Bu. Jadi cuman ini versi Betawinya seperti itu.
0: Itu sepasang kan Pak ya?
1: Dia sepasang tuh, perempuan dan lelaki.
0: Berarti nggak bisa misalkan laki-laki gitu, nggak bisa supaya tolak balak beneran gitu Pak.
1: Jadi tetap
0: harus sepasang.
1: Kenapa dia sepasang begitu? Dia harus seimbang jadinya.
0: Oh,
1: ada
0: gitu.
1: Perempuan ada laki,
0: stabil itu. Hidup stabil, ya. Pantesan tadi ada yang pengen deket ya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Biar seimbang.
1: Biar seimbang gitu, seperti itu.
0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Oke. Jadi nilai-nilai budaya itu masih kental hingga sekarang. Tapi kan sekarang eranya sudah apa ya Pak ya, perkembangan zaman sudah semakin masif. Terus juga kalau menurut pandangan Pak Rizal ini ya, sebagai Forum Jakarta dan saat ini sudah tinggal di Kalimantan Selatan, khususnya bagi generasi muda yang asli apa yang asalnya memang juga Betawi gitu ya, yang ada di Kalimantan Selatan, mereka sejauh apa mengenal salah satu kesenian Betawi yaitu ondel-ondel ini? Kalau yang mudanya gitu Pak?
1: Kalau yang mudanya ya, sepertinya memang saat ini mereka tahu tuh ondel-ondel sebagai mungkin ikonnya Jakarta atau Betawi. Terus juga kesininya tuh sudah menjadi apa seperti cindera mata dan lain-lain seperti itu. Sehingga untuk kebudayaan-kebudayaan khususnya di Jakarta ini di Betawi memang harus ditumbuh kembangkan gitu.
0: Berarti kalau menurut Pak Rizal, apakah generasi muda dinilai kurang mengetahui atau seperti apa antusias mereka?
1: Antusiasnya memang agak kurang gitu, karena memang mesti terus ada apa pembinaan atau ada juga seperti pertunjukan-pertunjukan.
0: Betul. Kita nggak adil rasanya kalau misalkan menyalahkan satu pihak. Misalnya generasi mudanya kan nggak mau disalahin. Ya gimana saya mau kenal, gimana kami mau mencintai, gimana kami mau meneruskan begitu ya. Sementara pertunjukan ini tidak sering lagi kami tidak lihat sering. Gitu kan. Edukasi, sosialisasi juga kurang. Nah tangkapan seperti itu bagaimana Pak Rizal?
1: Ya bagusnya memang alhamdulillah seperti saat ini juga yang disampaikan oleh RRI Pro 4 Badan Masjid ini memang paling tidak mengetahuilah ondel-ondel itu ikonnya di Betawi dan lain-lain seperti itu. Terus tadi kan Ibu bilang ada kenapa berpasangan dan lain-lain, ada perempuan lagi itu. Memang dia harus seimbang tadi untuk dalam hal menjaga tadi kan, karena memang dia sebagai pengaman dan lain-lain, terus juga sebagai tolak bala waktu dulu, seperti dulunya. Nah saat ini memang kita filosofinya seperti itu, jadi berpasangan tuh selalu harus seimbang untuk dalam hal kalau kegiatannya itu sih. Dan sekarang sudah ondel-ondel ini setiap ada kegiatan, khususnya di kalau kegiatan kayak seperti pernikahan atau kegiatan kegiatan budaya dan lain-lain, itu selalu dipakai ondel-ondel tersebut gitu untuk memberikan ciri khas.
0: Biasanya berapa lama Pak untuk melakukan persiapan ya, misalnya untuk penyelenggaraan kesenian ondel-ondel ini? Kan ini harus sepasang, iya gitu. Kalau misalkan di Banjar kan juga ada kesenian, misalnya Madihin, misalnya ada Lamut, di Jawa Tengah mungkin juga ada kesenian lainnya ya, tari-tari apa begitu. Nah mereka kan juga melakukan persiapan. Nah kalau untuk ondel-ondel sendiri ini gimana Pak Rizal? Karena ini kan dulunya sebetulnya adalah berangkat dari tolak bala ya, ritual. Tolak bala sekarang sudah menjadi hiburan. Lalu persiapannya apa saja yang dilakukan untuk menampilkan kesenian ondel-ondel ini, baik itu dalam sebuah event atau mungkin ketika seseorang menyelenggarakan sebuah hajatan, entah pernikahan dan lain sebagainya?
1: Ya, jadi kalau dalam hal persiapannya sih memang harusnya memang tidak terlalu lama ya, karena ondel-ondel sendiri udah disiapin, tinggal memang orang yang menggunakannya itu. Itu kan ada seperti kayak kalau di sini bukan Madihin apa ya?
0: Lamut
1: ya, gitu ya.
0: Yang seni tutur itu ya.
1: Seni tutur dan lain-lain gitu. Nah, seperti perkawinan kita ada di Jakarta itu ada seperti palang pintu dan lain-lain seperti itu kan,
0: mensilat. Saya cuma taunya roti buaya aja, Pak.
1: Ya itu bawaan tuh bawaannya. Tapi biasanya ada palang pintu, sambut-sambut pantun dan lain-lain seperti budaya.
0: Dan penasaran lagi nih Pak Rizal, kalau misalkan masyarakat Banjar itu kan, mungkin Pak Rizal juga sudah pernah mendengar istilah ini ya, karena kan udah 17 tahun ya di Kalimantan Selatan. Yeah. Kan ada tuh kesenian atau apa yang kita, atau ritual apa gitu, kalau misalkan orang Banjar itu kalau mau melakukan itu biasanya ada piduduknya gitu, maksudnya gitu, ada syarat-syaratnya. Nah kalau untuk ondel-ondel ini ada nggak sih Pak? Kalau misalkan mau kuda lumping kan juga ada kan biasanya, atau misalnya apa gitu juga ada ya kan. Kalau ondel-ondel ada nggak sih Pak Rizal?
1: Kalau saat ini sepertinya udah nggak ada.
0: Udah nggak ada. Nah kalau sepertinya sekarang nggak ada, apakah dulu ada?
1: Ya mungkin pada periode awal-awalnya dulu juga seperti itu.
0: Oh, ternyata sekarang aman gitu ya.
1: Aman.
0: Berarti enggak ada lagi.
1: Enggak ada.
0: Ya udah. Yeah. Kita akan jeda sebentar Pak Rizal, Pak Johan dan juga Pak Bas ya, untuk mengetahui makna ondel-ondel bagi masyarakat Betawi. Pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin bergabung, ingin menanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo-sambo.
7: Bunda, janca main TikTok darui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok buluang, banyak panikku.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nero.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya IKASBA, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa, malam hari ini mengenai makna ondel-ondel bagi masyarakat Betawi. Dan saat ini kita juga masih bersama dengan Bapak Insinyur Rijal Akbar Sarupi selaku Ketua Umum Forum Jakarta Banua Kalimantan Selatan, Kerukunan Keluarga Betawi. Ada masih setia bersama kita malam hari ini Bapak Johan Syah ya, Kerukunan Keluarga Dayak Deah, dan juga ada Mbak Ratu saat ini yang menggantikan posisi Pak Rahmat Basuki. Ini kayak Piala Dunia. Ya, Kerukunan Keluarga Banjar. Baik, kita akan ke Mbak Ratu dulu nih ya, mewakili Kerukunan Keluarga Banjar. Jadi ondel-ondel yang kita perbincangkan malam hari ini, Mbak Ratu ternyata juga sering tampil ya di Kalimantan Selatan, karena sebagaimana cerita dari Pak Rizal tadi, bahwa Pak Rizal sendiri pun sebenarnya tidak sebentar gitu ya, sudah 17 tahun ada di Kalimantan Selatan. Belum lagi Pak Rizal yang lain yang mungkin ada 10 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih dari 30 tahun begitu ya dari Betawi, dan saat ini menetap atau berdomisili di Kalimantan Selatan. Maka mungkin juga tidak heran kalau penampilan ondel-ondel ini sering ada di Kalimantan Selatan. Nah, maka Mbak Ratu sebagai masyarakat Banjar, bagaimana masyarakat Banjar ini sendiri ya menyaksikan kesenian lain atau melakukan kolaborasi dengan kesenian-kesenian yang dari daerah lain, dan itu berlangsung di Kalimantan Selatan. Silakan Mbak Ratu.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ondel-ondel ini Mbak Eli ya, saya secara pribadi sebenarnya sebelum mengetahui apa sih sebenarnya filosofi dari warna baju bentuknya
1: pasti warnanya yang cerah-cerah gitu ya,
2: kalau
1: terang.
2: Saya perhatikan itu ya Pak.
1: Terus itu pipinya kalau, merah.
2: Iya, tapi kalau wanita tuh pada umumnya putih ya Pak ya. Nah, kalau yang prianya itu biasanya merah.
3: Merah kalau Pak.
2: Dan bentuknya itu kan ya katakanlah besar seperti ya.
1: Tinggi besar.
2: Iya.
1: Biar balaknya lari gitu.
2: Ya, kalau orang yang enggak tahu Mbak Eli, kan kalau sepintas kilas memang kalau saya pribadi sebelum mengenal filosofinya takut sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi saya mengenal ondel-ondel ini ketika saya sering menonton film. Film dari Benyamin Sueb.
1: Oh itu ya. Jadi kita bisa mengenal kesenian atau budaya lain tuh kadang juga dari berbagai hal ya, termasuk juga dari film. Dan malam hari ini barangkali dari obrolan kita gitu ya,
2: betul.
1: Ada Pak Rizal. Baik, tadi Pak Rizal katanya Mbak Ratu sempat takut loh. Terus ngelihat dari bentuknya itu tinggi besar Pak Rizal. Enggak bisa dibikin kayak agak minian gitu, agak lucu gitu. Silakan
3: jadi,
1: Pak Rizal.
3: Ya, terima kasih Mbak Ratu udah paling tidak sudah pernah tahu dan merasakan lah ya, ada ondel-ondel di Kalimantan Selatan Banjarmasin. Jadi memang ya, ini identitas orang Betawi maknanya ya. Itu ondel-ondel dia wujudnya tinggi, terus juga wajahnya serem gitu kan, tapi lucu sebenarnya.
1: Hilang terus, seremnya.
3: Iya, dia pakai baju adat, bajunya ini kan, baju ondel-ondelnya. Nah, terus juga tadi kembali yang Pak Johan tadi tanya, nah ini di sebagai identitas Betawi dia juga harus juga pasangan tadi laki-laki dan
1: berpasangan,
3: perempuan tuh berpasangan. Kalau laki-laki biasanya dia catnya warna merah mukanya gitu. Terus juga kalau perempuan putih, betul Bu. Terus
1: dia marah nggak sih Pak Rizal? Mukanya merah padam gitu ya.
3: Maksudnya dia, kalau merah kan sama berani atau gitu,
1: itu ya. Berarti maknanya itu ya.
3: Ya, seperti itu. Terus ini memang ciri-ciri yang membedakan budaya Betawi dengan daerah lain seperti itu. Gitu. Jadi ya, lalu juga termasuk maknanya juga sebagai penyambung silaturahmi ya, penyambung silaturahmi. Dulu ondel-ondel dulu di zaman dulu dipikul keliling-keliling kampung.
1: Diarak gitu ya.
3: Diarak. Buat ada juga mungkin ada yang dulu masih minta atau ada juga yang memberitahukan warga bahwa ada hajatan seperti
1: oh,
3: itu.
1: Gitu.
3: Ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ajang berkumpul dan guyup karena berkumpul tersebut. Ya. Jadi, nah kembali ke saat sekarang sini udah selain jadi maskot Jakarta,
1: yeah.
3: juga sering muncul di acara-acara seperti acara HUT Jakarta, terus juga di Monas, di situ.

0: jadi.
1: Oh gitu.
0: Kalau perkawinan atau apa, mm-hmm. dia tematiknya warna tuh, warna bajunya atau
1: berarti
0: apa.
1: Berarti fleksibel aja ya.
0: Fleksibel ya.
1: Cuman pakemnya memang berpasangan.
0: Pakemnya berpasangan, mm-hmm. terus juga warnanya memang kereng gitu. Mm-hmm. Kereng dalam merah seperti itu.
1: Mm-hmm. Nah, kereng itu galak loh, Pak.
0: Kereng galak ya.
1: Iya kan? Iya Pak Bas ya.
0: Kalau lakinya seperti
1: kereng.
0: Itu.
1: Ya. Kereng.
0: Mm-hmm. Nah, jadi kita pengennya ondel-ondel ini juga memang dia rata-rata dia de besarnya tuh tingginya tingginya sekitar 2,5 meteran, terus juga ya diameternya sekitar 80-an lah, 80 senti diameter besarnya.
1: Tinggi sekali ya. Terus itu bahannya memang dari apa itu Pak?
0: Dia bahannya dari bambu ininya, konstruksinya.
1: Bambu. Uh-uh.
0: Terus juga kalau ditutupnya seperti ini pakai bahan.
1: Iya. Sekarang kalau menurut Pak Rizal, kita tidak di sana ya, kita bicara yang di sini aja.
0: Iya.
1: Itu ada khusus kah pengrajinnya yang bikin ondel-ondel ini atau seperti apa Pak?
0: Kalau di sini sepertinya belum ada.
1: Belum ada, berarti memang didatangkan dari sana kalau ada event itu?
2: Bawa dari sana ya?
0: Kemarin itu sepertinya sih ada di sini, udah dibawa kayaknya.
1: Udah dibawa ya?
0: Udah ada kita di sini, dua
1: maksudnya.
0: Kita punya perempuan lelakinya.
1: Jadi itu kan memang jalan aja atau ada gerakan-gerakan tertentu yang punya makna?
0: Ada gerakan-gerakan juga, mm-hmm. seperti ya menari-nari gitu kan, seperti
1: yang menggerakkan gitu. Siapa Pak?
0: Kan di dalamnya ada orang.
2: Ada orang.
1: Ya? Oh, tetap ada orang. Berarti kan tetap ada orangnya yang mengisi itu ya. Kayak barongsai kan ada orangnya ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Seperti
0: mirip
1: itu ya.
0: Seperti itu.
1: Keliling-keliling gitu aja ya.
0: Atau apa gitu ya.
1: Ya, baik. Lantas sekarang ini tantangannya apa, Pak, untuk melestarikan ondel-ondel ini? Tidak di Betawinya, tapi juga termasuk di Kalimantan Selatan ya.
0: Mm-hmm. Ya, tantangannya sebenarnya buat kita nih perlu yang memang kekhususan mempromosikan, terus juga melatih juga. Karena memang kan ada kekhususan kali ya, narinya atau apa gitu. Mm-hmm. Sehingga memang khususnya generasi muda nih perlu juga memang latihan atau mengetahui untuk gerakan-gerakan daripada ondel-ondel tersebut gitu.
1: Iya, baik. Kalau saya akan ke Pak Johan ini, ada nggak sih Pak kesamaan fungsi dari ondel-ondel ini dengan kesenian Dayak-Dayak yang barangkali dimiliki? Fungsinya kurang lebihnya aja sama gitu misalnya, ada nggak di Dayak-Dayak?
3: Iya, kalau di Dayak-Dayak itu yang berbentuk kesenian, yang bukan ritual.
1: Bukan
3: itu
1: ritual.
3: Ya, memang banyak.
1: Mm-hmm.
3: Misalnya ada tari Balian.
1: Balian, betul.
3: Ada tari giring-giring.
1: Mm-hmm.
3: Itu bisa dipergunakan sebagai hiburan,
1: mm-hmm.
3: tetapi pada saat-saat tertentu dipergunakan untuk ritual memanggil roh-roh mungkin ya, orang-orang yang sudah meninggal. Atau,
1: secara fungsi itu ya?
3: Iya, mm-hmm. jadi dipisahkan, mm-hmm. untuk hiburan mereka tidak memanggil.
1: Ya, takut nanti Pak.
3: Iya,
1: gitu
3: tapi
1: ya.
3: Kalau untuk ritual mereka misalnya mengobati orang yang sakit,
1: mm-hmm.
3: atau menjaga kampung supaya jangan dimasuki penyakit dan sebagainya, ya. Itu ada ritual.
1: Oh, ada ritual.
3: Itu
1: ya.
3: Setiap ritual itu ada yang dipanggil, tentu ada sesajen,
1: mm-hmm.
3: untuk menyampaikannya itu, Pak.
1: Iya, nah. Baik. Nah. Pak Johan mengatakan sesajen. Kalau Mbak Ratu mungkin piduduk ya, Mbak ya. Kalau dari fungsi, ada nggak masyarakat Banjar juga punya kesenian yang mungkin secara fungsi sama dengan yang disampaikan Pak Rizal ataupun Pak Johan?
4: Mungkin ada ya, Mbak Elia, berupa tarian-tarian seperti yang dikatakan oleh Pak Johan, seperti tarian bunga rampai atau apa kemarin tuh.
1: Ada juga ya.
4: Ada.
3: Kembang goyang itu kan.
4: Kembang goyang.
1: Oke, okay. Berarti ada. Kurang lebihnya sama ya di berbagai daerah di Nusantara. Cuman mungkin apa yang sosok yang kita lihat itu yang berbeda, tapi secara fungsi kurang lebihnya hampir sama seperti itu ya. Dan menariknya lagi itu bisa dibedakan apakah ini untuk ritual ataukah sekedar hiburan saja ya. Baik, secara simbolik nih Pak, ondel-ondel ini keunikannya apa sih sebenarnya? Kalau Mbak Ratu mengatakan ini yang perempuan putih, yang laki-laki merah gitu kan. Terus tadi ada yang mengatakan ini tinggi gitu kan ya, besar gitu. Keunikan lainnya apa sih Pak dari ondel-ondel ini?
0: Keunikannya itu ondel-ondel selain

0: juga apa dia besar tadi ya, mm-hmm. ini, juga dia untuk kepalanya tuh, ya kan, ada rambutnya tuh.
1: Itu dari mana tuh pak rambutnya tuh?
0: Dia pakai apa?
2: Pakai hijau apa?
0: Pakai hijau apa gitu di atasnya itu.
1: Sekarang susah nggak sih cari itu?
0: Enggak sih.
2: Enggak sih. Pohon aren itu banyak kan hijau-hijau yang hitam tuh kan?
1: Iya. Yang buat sapu itu kan pak?
2: Iya, yang buat sapu.
1: Sapu ijuk.
0: Iya, cuman dia dipakein apa? Jurai-jurai apa seperti itu?
3: Kalau ya, kami menyambat itu Mbak Elia yang no apa kembang sarai.
1: Kembang sarai. Beda ya.
0: Jadi seperti itu. Jadi ciri khasnya itu, terus juga tadi yang saya bilang tadi kalau laki-laki juga lebih gak garang, terus galak, terus capnya tebal, ininya
1: alisnya
0: gitu, matanya melotot gitu kan, ciri khas seperti itu. Terus bajunya juga lebih gelap, motifnya motif lebih tegas dan pakai celana ininya.
1: Kan laki-laki pak.
0: Oh iya, ya betul.
1: Kalau perempuan kan
2: pakai rok
1: gitu ya.
0: Gitu, giginya juga kelihatan taringnya tuh, tajam kalau untuk yang laki-laki. Gitu.
1: Itu keunikan-keunikan dari ondel-ondel ya. Baik, kalau di Kalimantan Selatan pak, sebagai Forum Jakarta ya, Ketua Forum Jakarta, adakah event yang barangkali dalam waktu dekat ini atau mungkin ada program-program yang akan dilaksanakan ya sebagai salah satu upaya untuk pelestarian ondel-ondel di Kalimantan Selatan itu, apakah ada pak?
0: Kalau saat ini memang kita sedang konsolidasi di internal dulu, nanti ke depan biasanya dalam rangka kegiatan festival budaya, terus juga ada juga mungkin kita ikut serta dalam hal mungkin pas ulang tahun provinsi dan lain seperti itu gitu.
1: Iya.
0: Itu sih yang kita ini, kita siap untuk berkolaborasi dan untuk mendukung program-program di pemerintah saat ini.
1: Kan ini akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan, tentu penampilannya akan di luar daerah asalnya, di Betawi begitu. Nah, biasanya ada bedanya atau tidak pak?
0: Kalau
1: pelaksanaannya
0: ya, seperti kalau kegiatan dan lain-lain sepertinya tidak ada bedanya.
1: Kalau dari tantangan ada nggak pak bedanya? Kan kalau di Betawi mungkin masyarakatnya udah biasa ya, gitu ya kan. Kalau di Kalimantan Selatan mungkin gimana?
0: Di Kalimantan Selatan karena memang juga banyak juga yang mungkin belum tahu atau apa gitu. Memang harus lebih aktif kita nanti mungkin. Istilahnya bikin kegiatan atau mungkin juga mengadakan apa semacam kesenian-kesenian ini apa kalau di sini kan ada seperti bikin kegiatan untuk kesenian tersebut gitu, jadi kayak buat pelatihannya lah, itu yang perlu sih kelihatan.
1: Sebagai Ketua Forum Jakarta yang mungkin terpilih lagi dan lagi gitu ya Pak Riza
0: baru
1: ya.
0: Baru sekali Bu.
1: Oh baru sekali, siapa tahu nanti lagi dan lagi ya Pak ya.
0: Cukup sekali.
1: Memang berapa periode sih Pak sekali ini?
0: 4 tahun Bu.
1: 4 tahun ya, dan ini udah jalan berapa Pak?
0: Baru tahun pertama.
1: Baru tahun pertama, nah mungkin sudah ada di benak Pak Riza gitu ya kan. Dengan ya kita sedikit keprihatinan lah seandainya ini sebuah ikonnya besar masyarakat Betawi tapi justru walaupun itu tidak di daerah asal ya okelah kita maklumi, tapi kan ini juga besar di Kalimantan Selatan ya, tidak sedikit orang-orang Betawi yang tinggal yang menetap di Kalimantan Selatan. Jika ini tidak diteruskan, tidak diedukasi, tidak disosialisasikan kepada generasi muda, maka akan stop di sini Pak. Maka upaya apa yang akan dilakukan oleh Pak Rizal selaku Ketua Forum Jakarta?
0: Paling tidak memang selain juga ada edukasi terhadap masyarakat, juga memang bagusnya nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman juga di sini.
1: Oh, akan bersinergi dengan mereka ya.
0: Sahabat-sahabat suku yang lain, sehingga memang disitulah bisa mengetahui masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Itu sebenarnya.
1: Baik, ini kan kalau Mbak Ratu kerukunan keluarga Banja sudah lama di Kasbah, Pak Johan juga, Pak Bas juga yang dari Jawa Tengah udah lama di Kasbah gitu ya. Siapa tahu nanti dalam waktu dekat Pak Didit mendengar. Iya kan, ada gelaran ya, itu malam. Gitu ya kan, ada gelaran ondel-ondelnya. Ya. Biasanya apakah ini digelar sepanjang acara atau mungkin penampilan itu kalau misalkan Madihin kan pakai durasi ya Mbak ya, durasi, kalau di Banjar ya. Lama juga pakai durasi. Kemudian tari apa tadi, Balian ya?
2: Tari Balian. Nah,
1: itu pakai giring-giring ya. Pakai durasi juga enggak Pak Johan? Ya, pakai. Ya. Nah, kalau ondel-ondel gimana Pak Rizal?
0: Ondel-ondel ini bisa juga apa dari mulai acara misalnya gitu. Kalau bisa ada hajatan atau apa bisa seperti itu, atau memang kalau memang kita seperti pagelaran seni budaya dan lain-lain itu ada durasi juga, mungkin 10 menit atau apa.
1: Iya.
0: Dibatasi juga.
1: Oh ya Pak Rizal, kan tadi kita kembali lagi ke awal ya. Ini kan latar belakangnya itu sebenarnya ondel-ondel itu kan untuk tolak bala ya. Nah, apakah kemudian jika ondel-ondel dilaksanakan itu di acara hajatan, kemudian di acara ulang tahun, di acara hiburan, kan beda nih segmennya. Apakah fungsinya juga sama?
0: Kalau sudah ke situ fungsinya udah beda tuh.
1: Udah beda ya.
0: Udah beda ya. Dia kalau udah acara sana udah hiburan masuknya tuh.
1: Oh gitu.
0: Nah, hiburan atau apa gitu.
1: Ya siapa tahu Pak di acara pernikahan biar nggak ada balak-balak gitu Pak.
0: Insya Allah.
1: Iya kan. Baik, ini karena waktunya sudah berada di penghujung ya, maka harapan dan juga pesan baik apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari kesenian ondel-ondel ini Pak Rizal?
0: Ya pesan untuk ondel-ondel ini
1: enggak, maksudnya masyarakat ini akan dapat pesan apa dari ondel-ondel ini?
0: Ya paling tidak masyarakat juga bisa mengetahui apa fungsi ondel-ondel, dan ini menjadi ikon Betawi atau Jakarta.
1: Nah,
0: jadi itu Bu.
1: Itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik lagi pesan dan juga harapan Pak Rizal dengan pelestarian ondel-ondel ini seperti apa kedepannya, khususnya di Kalimantan Selatan ya?
0: Khusus Kalimantan Selatan, memang paling tidak ada klub atau seperti komunitas lah ya untuk kebudayaan ini, sehingga memang kita perlu juga bersinergi lah dengan selain komunitas keluarga di suku lain, itu juga dengan pihak pemerintah yang memang notabene mengayomi dari seluruh kita ini. Paling tidak memang mesti ada pengembangannya lah, pengembangan, terus juga ada seperti juga pengetahuan-pengetahuan supaya masyarakat juga bisa antusias dan tahu tentang ondel-ondel ini gitu, supaya nggak mati obor lah istilah kalau orang Betawi bilang.
1: Nggak mati obor, jadi obor. Tetap terus ada.
0: Terus tetap ada gitu, mesti dilestarikan.
1: Berarti kan harus ada peran semua pihak ya Pak ya? Dan sejauh ini mungkin ada pembinaan seperti itu Pak Rizal?
0: Kalau menurut saya sampai saat ini memang agak sedikit kurang ya pembinaan. Nah, makanya mudah-mudahan ada inilah perhatiannya lah.
1: Nah, forum Jakartanya ini mungkin bisa jadi jembatan ya.
0: Paling tidak ya forum Jakarta ini kita kumpul teman-teman juga masing-masing yang punya potensi apa, bisa juga saling mengembangkan untuk mengembangkan ondel-ondel biar juga bisa diketahui oleh masyarakat luas.
1: Yang paling membuat Pak Rizal kangen dengan ondel-ondel itu apanya sih Pak?
0: Nari-narinya gitu.
1: Nari-narinya ya. Nanti ada yang apa, ngelindur. Apa sih kalau bahasa Banjarnya itu tiba-tiba kayak. Itu ada musiknya juga ya Pak?
0: Ada musiknya
1: juga ya, khas juga ya.
0: Khas juga ya.
1: Oke, baik. Kalau harapannya Pak Johan dengan ondel-ondel ini sebagai salah satu kesenian orang Betawi, tapi ada di Kalimantan Selatan, harapan pian seperti apa Pak Johan?
2: Ya, bagus sekali. Jadi memang kita sangat bersyukur dan sangat berharap supaya ondel-ondel ini semakin tampil di Kalimantan Selatan ini. Artinya memang selama ini kita akui jujur, ini masih tersembunyi
0: Pak ya.
2: Walaupun ada
1: ya,
2: tapi jarang muncul.
1: Belum begini nih ya.
2: Jadi harapan kita ke depannya bagaimana kita semua ini berkolaborasi supaya ondel-ondelnya tetap tampil. Kemudian barangkali harapan kita juga dengan Pak Ketua Umumnya ini, beliau harus mengkondisikan warga yang muda-muda ini,
0: yang mudanya,
2: ya, supaya menyenangi ondel-ondel. Sehingga ondel-ondel itu,
1: berarti yang senior juga harus ini kasih pembinaan juga sosialisasi. Baik, harapan Mbak Ratu seperti apa dengan keberadaan ondel-ondel ini di Kalimantan Selatan?
3: Baik, Mbak Eli, seperti kita ketahui bersama, biasanya ya hari Sabtu Minggu itu kan di Siring 0 km.
1: Iya.
3: Titik kumpulnya luar biasa. Ya. Nah, harapan saya di situ mungkin sewaktu-waktu lah ondel kan bisa tampil juga.
1: Tapi ini kayaknya sudah Pak Rizal udah dapat nih pandangan UKM. Kayaknya nih nanti ini nih gitu. Udah ada gregetnya gitu ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah ya. Kita tunggu loh Pak Rizal.
0: Siap.
1: Kalau Pak Rizal aja suka kangen sama gerak-gerak tarinya gitu kan. Apalagi yang belum pernah lihat. Hanya mungkin pernah lihat tapi mungkin hanya lewat tayangan saja mungkin ya. Kalau secara langsung itu beda loh Pak. Pak Johan betul. Sensasinya beda gitu ya kan. Siapa tahu kan bisa lebih dekat. Oh ini ondel-ondel gitu ya. Ternyata memang berpasangan. Gitu ya. Baik. Ini yang menjadi harapan kita bersama, bahwa pelestarian ondel-ondel sebagai salah satu kesenian masyarakat Betawi itu bisa terus terjaga, khususnya makin dikenal dan juga dicintai generasi muda, tidak hanya di Betawi saja Pak ya, tapi juga di Kalimantan Selatan. Syukur kita di Kalimantan Selatan ini ada IKASBA, sebuah organisasi ikatan kekeluargaan antar suku bangsa, di mana di dalamnya ada berbagai suku, bahkan bisa dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Ya, berbagai suku, kita 4 suku aja udah, kalau kita mau bicara secara fungsi ya mengenai ondel-ondel tadi kayaknya nggak cukup Pak 2 jam gitu ya kan, apalagi ditambah dengan daerah lain. Tapi baiklah, semoga di perbincangan kita yang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat, dan harapan kita bahwa kesenian ondel-ondel ini sebagai kesenian khas masyarakat Betawi bisa terus terjaga kelestariannya, tidak hanya di Betawi tapi juga di Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Rizal Akbar Sarupi selaku Ketua Umum Forjak Banua Kalimantan Selatan, Ketua Kerukunan Keluarga Betawi ya Pak ya. Terus juga ada Pak Dr. Andes Johan Syahatak, Kerukunan Keluarga Dayak Dea. Ada Pak Rahmat Basuki, Kerukunan Keluarga Jawa Tengah. Dan juga ada Mbak Ratu, Kerukunan Keluarga Banjar. Semoga perbincangan kita malam hari ini bisa menambah wawasan sekaligus juga mengingatkan kita bahwa budaya adalah jati diri bangsa kita yang harus kita lestarikan. Ya, saya Eli dan juga rekan saya Surya yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa. Selalu sehat Pak, untuk nanti insya Allah bisa berbincang bersama lagi dengan tema-tema yang lainnya. Kita juga akan tunggu penampilan ondel-ondel di Kalimantan Selatan. Ya, salam buat Pak Didit, mudah-mudahan nanti Ketua IKASBA-nya tahu gitu ya kan. Ya, selamat malam dan salam budaya.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

4 bersama Eli, sinergitas antara Polri dan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan semakin terjalin erat melalui pendekatan seni. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan untuk pertama kalinya menggelar festival seni budaya di lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan bertepatan dengan momen Car Free Day turut dimeriahkan ajang perlombaan Madihin dan juga Hadrah. Total ada 274 peserta mengikuti perlombaan mulai dari perwakilan Polres Jajaran hingga kelompok masyarakat umum. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memantau secara langsung jalannya kegiatan. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam merawat jati diri daerah. Demikian kabar Pro 4, saya Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat malam pendengar dan Sanak Pro 4, Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 21.08 waktu Indonesia Tengah saat ini, menemani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah Kalimantan untuk Sanak Pro 4 yang masih dengan aktivitas sehingga saat ini ataupun yang sudah menikmati waktu istirahatnya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan lagu-lagu daerah dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah, kami juga melengkapi dengan satu sajian Sandiwara Radio produksi RRI Banjarmasin. Kali ini kita dengarkan Naya Kusuma. Tetap bersama di Pro 4 FM.
1: Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal, dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Lo, ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma, sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondo?
3: Ndak, Ndok. Dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
3: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
3: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
3: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini.
1: Nah, cari siapa?
0: Saya cari Naya Kusuma, ada di sini, Bu.
1: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu Naya Kusuma?
0: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
1: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
0: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
1: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
0: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
1: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
0: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di ruang hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
2: Siapa?
0: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
2: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
0: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
2: Boleh.
0: A, maaf. Ibu A'a.
2: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
0: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
2: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
0: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
2: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
0: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
2: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
0: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
3: Bu, ibu manggil Bi Ira?
4: Iya, Bi.
3: Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
5: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
3: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
5: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
2: Kenapa? Lia nangis.
0: Lia ingat mama.
2: Mama Lia masih ada?
6: Masih, A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
2: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
6: Terima kasih, A. Makasih ya, A udah menyadarkan Lia.
2: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
6: Iya, A. Lia boleh tanya A.
2: Boleh. Tanya apa?
6: Tapi janji jangan marah ya.
2: Siap, janji.
6: Maaf ya, A. A.
2: Ya.
6: A, selama ini kita chatting.
2: Kenapa?
6: Maaf. Gimana ya A jawab chatting Lia?
2: Oh, A pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
1: Pulang, Nak.
7: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
1: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
2: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
7: Ibu, A Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
1: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
7: Siap, Bu. Tapi aku semua harus janji ya.
2: Janji apa lagi, Lia?
7: Aku semua harus ajarkan Lia main gitar.
2: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang nggak bisa?
1: Wah, sudah main janji-janjian.
7: Ah, Ibu. Lia jadi malu. Aku semua, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudera kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser

Masih bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar, hingga saat ini sudah jam 21.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Dasanak Pro 4 ya, dengan lagu-lagu daerah Kalimantan sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami, semoga terhibur ya, baik yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih dengan aktivitasnya. Sementara satu informasi juga kami hadirkan pendengar, ini terkait dengan pelaksanaan MTQ nasional ya ke-37 Kalimantan Selatan di saat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Bupati Balangan Abdul Hadi pendengar berharap bahwa kafilah Balangan bisa meningkatkan prestasi dan juga menembus posisi 4 besar pada ajang tersebut. Target ini dipasang setelah Kabupaten Balangan berhasil menempati peringkat 5 pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Jadi seluruh peserta diminta untuk menjaga kesehatan, tetap fokus dan menjunjung tinggi nama baik daerah selama mengikuti perlombaan.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa

Baik pendengar dan Sanak Pro4, masih kita nikmati lagu-lagu daerah Kalimantan di suasana malam hari ini ya. Viral di media sosial, warga mengeluhkan kondisi jalan Ahmad Yani di sekitaran bundaran PAL 17 menuju Banjarbaru pendengar yang gelap dan juga minim penerangan. Kondisi ini membuat pengendara yang melintas khususnya pengemudi roda 2 kesulitan saat melewati jalan tersebut. Sementara saat malam hari kondisi jalan gelap sehingga mengurangi jarak pandang para pengendara ya. Apalagi di kawasan kanan dan juga kiri jalan masih terdapat tanah dan juga bangunan kosong yang belum dilengkapi penerangan sehingga membuat jalan semakin gelap pendengar ya. Kondisi lampu yang terpasang di tengah-tengah jalan Ahmad Yani tampak dalam kondisi padam. Jadi ini sudah berlangsung selama beberapa waktu sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pengendara. Dan ini yang dimohon ya kepada pemerintah untuk diperbaiki sekitaran jalan yang minim penerangan, tepatnya mulai dari KCG hingga bundaran Simpang 4 kilometer 17 jalanan tampak minim penerangan. Selain itu, Jalan Ahmad Yani juga memiliki fungsi cukup vital untuk menghubungkan beberapa kabupaten. Warga berharap akan adanya perhatian dengan tersedianya pencahayaan agar pengendara khususnya malam hari bisa melintasi jalan itu dengan nyaman dan juga aman.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam pendengar, Anda masih kami temani hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah di menit ke-11 jam 22 waktu Indonesia Tengah saat ini. Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya bersama keluarga di rumah, atau mungkin juga untuk Anda yang masih menyelesaikan beberapa waktu lagi untuk kegiatan Dasana Perempat, semoga malam hari ini bersama Perempat ya, dengan lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan, bisa menjadi teman untuk Anda. Lagu-lagu dari berbagai daerah kita dengarkan, mendengar sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat FM.

Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

sosial. Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Satu lagu dari daerah Bali, pendengar bersama Putri Bulan, Kanti Umur Ngantiang, yang juga melengkapi lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara untuk Anda malam hari ini ya. Sementara Bali ini meskipun terkenal sebagai destinasi wisata dunia ya, tapi Bali pendengar tetap mempertahankan banyak sekali tradisi leluhur yang masih dijalankan secara konsisten bahkan hingga saat ini. Ya, kita masih bersama di Pro 4 terkait dengan lagu yang juga sudah kita nikmati tadi, lagu dari Bali. Ada yang menarik juga selain keberagaman seni di sana pendengar ya, termasuk juga hal unik lainnya di Bali, ada sistem irigasi subak ya. Ini adalah terkait dengan pengairan sawah tradisional Bali, subak namanya, bahkan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia karena menggabungkan antara teknologi pertanian, kemudian nilai sosial dan juga spiritual ya. Bali juga terkenal dengan tradisi nama yang unik pendengar ya. Jadi banyak orang Bali itu yang punya nama berdasarkan urutan kelahiran. Ada Wayan atau Putu untuk anak pertama, kemudian ada Made atau Kade untuk anak kedua, kemudian yang namanya Nyoman ini untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat ya. Gitu ya, berdasarkan urutan kelahirannya. Baik, kita akan nikmati lagi lagu-lagu daerah pendengar di suasana malam hari ini. Dari Bali kita akan ke Sumatera Utara di Pro 4 FM. Anda masih kami teman.

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan terkait kesetaraan gender dan juga perlindungan perempuan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan di kepulauan, di provinsi kepulauan itu ya. Bahkan pendengar, Pemprov Maluku menempatkan kesetaraan gender dan juga perlindungan perempuan ini sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembangunan yang berkeadilan harus memastikan bahwa perempuan memperoleh akses, kesempatan, perlindungan, dan juga ruang partisipasi yang setara dalam seluruh aspek pembangunan. Dan ini juga yang disampaikan oleh Gubernur Maluku saat membuka forum konsolidasi perempuan 1000 pulau di Ambon ya. Forum ini dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan, kemudian ada unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda Maluku, komisioner Komnas Perempuan, organisasi perempuan, akademisi, tokoh masyarakat, dan juga perwakilan perempuan dari 11 kabupaten dan kota yang ada di Maluku.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
2: Duh, hai ih. Aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
1: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
3: Hey. Hey. Ampe-ampe pang sudah main. Ih, amun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
1: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Ya, baik pendengar, dan Sanak Pro 4 sudah kita dengar dan juga nikmati untuk lagu-lagu dari berbagai daerah di kesempatan malam hari ini ya, dalam sajian ragam Irama Nusantara. Sementara untuk selanjutnya hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah selesai tapi belum tidur ya, hanya menikmati waktu istirahat, semoga juga berkenan ya menjadi teman untuk Dasana Propat, lagu-lagu daerah yang kami hadirkan. Ya, seiring dengan lagu-lagu berikut ini hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, maka saya Eli, pendengar Tuta, sudah menemani Dang Sanak Pro 4 untuk hari ini Senin 22 Juni 2026 ya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Kuba Habib Hamid bin Abbas Bahasyim yang dikenal dengan Habib Basiri. Kuba Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang aulia Allah yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahasyim.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madadillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itu tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri. Semasa beliau masih hidup, banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan. Hajah Maimunah, salah satu peziarah kubah Habib Basiri, menjelaskan.
2: Oleh karena di sini banyaknya wali-wali Allah, terutama khususnya Habib Hamid Abbasin Basiri, dan ini ada Habib Salim bin Muhammad Al-Habisyi, wali Allah. Jadi kita kesini artinya memohon ridha Allah dan keberkatan para wali-wali Allah. Itu tujuan utama kita.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
3: Selama beliau hidup pun para penjara datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri. Sampai beliau wafat pun, masih banyak orang-orang berziarah ke makam beliau, bahkan dari berbagai pelosok negeri, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami. Dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah. Terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.
0: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan mudahnya akses jalan menuju kubah, baik melalui darat maupun melalui sungai, hal ini memudahkan masyarakat untuk berziarah, terutama untuk mereka yang bermukim di pinggiran sungai, untuk menggunakan jukung atau perahu kecil dan menggunakan klotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.
2: Nah, di sini mudah masuk, lewat menuju ke sini bisa naik kapal juga masih bisa.
0: Dulunya Kampung Basiri terkenal rawan preman dan perampok. Namun seiring dengan mulai ramainya para peziarah, Kampung Basiri saat ini justru lebih dikenal sebagai kampung wisata religi. Pesona kubah Habib Basiri tidak hanya menjadi magnet masyarakat untuk berziarah. Kubah Habib Basiri per tahun ini juga menjadi satu-satunya wakil dari Kalimantan Selatan dalam anugerah desa wisata dan masuk 50 besar nominasi desa wisata se-Indonesia. Berikut penjelasan Ketua Pokdarwis Kampung Basiri, Husin Lutfi.
4: Alhamdulillah ya, kami sejak mendengar bahwa Kubah Basiri masuk dalam 500 besar, berikutnya masuk 300 besar, berikutnya masuk 100 besar, dan terakhir ini kita masuk 50 besar.
0: Senada dengan hal tersebut, Syarifah Hajah Ramdana juga menjelaskan.
3: Alhamdulillah mendapat nominasi ya 50 terbaik desa se-Indonesia.
0: Acara penganugerahan Desa Wisata Indonesia Bangkit dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Berikut sambutan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
5: Baik, alhamdulillah hari ini senang sekali kita atas nama warga Kota Banjarmasin, atas nama warga Basiri, kedatangan Mas Menteri Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekra Republik Indonesia, sebuah penghargaan dan selamat sukses. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa Desa Wisata Kubah Basiri masuk dalam 50 Desa Wisata Terbaik Indonesia.
0: Penyerahan plakat anugerah desa wisata langsung diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
6: Ini adalah asosiasi desa wisata yang masuk ke dalam 50 desa wisata Indonesia Bangkit. Desa wisata Kubah Basiri ingin memberikan suatu sensasi susur sungai, tapi juga ada destinasi wisata religi.
7: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya. Yakinlah, pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dan sana Pro 4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar. Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026. Kembali saya Eli menjumpai Anda untuk hari ini insya Allah hingga jelang nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi akan kami hadirkan menemani Nasanak Pro 4 di sepanjang hari ini. Sementara bagi umat muslim kami sampaikan pagi hari ini pendengar untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini kita semua penuh rasa syukur dianugerahi nikmat sehat, nikmat iman ya. Sehingga untuk Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, semoga ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, akan kita awali pagi hari ini dengan kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an surah An-Nur ayat 41 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Abdur Rashid. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih? Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan sanak Pro 4. Selamat pagi, selamat baisukan untuk dan sanak Pro 4 yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Ada juga bisa mendengarkan siaran program 4 melalui aplikasi streaming RRI Digital. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat-Nya untuk kita dengan nikmat, dengan karunia-Nya juga kesempatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah dan juga berbagai aktivitas di kesempatan hari ini Selasa, tepatnya 23 Juni 2026. Kaum muslimin dan muslimah khususnya yang sudah melaksanakan ibadah salat subuh untuk pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan juga diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah untuk kita semua, dan kita akan lengkapi dengan silaturahmi kita pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin, yang insya Allah juga akan menjadi nilai ibadah untuk kita ya. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, amalan hati yang sangat mulia itu salah satunya adalah ikhlas. Dan ini akan menjadi tema kita pagi hari ini sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Karena ketika seseorang mampu meluruskan niat hanya karena Allah SWT, insya Allah ini apakah itu karena pekerjaan, karena pengorbanan dan juga kebaikan, ya mudah-mudahan yang dilakukan ini menjadi nilai ibadah juga ya, yang akan mendatangkan keberkahan. Amin. Pagi hari ini saya Eli sudah bersama dengan narasumber kita. Sudah lama ini gak ketemu, gak silaturahmi, gak tahu di mana ya kan, sibuknya. Alhamdulillah pokoknya pagi hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Ustadz Dr. Andes Haji Rahmana Abdurrahman MPhil. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, sehat ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Wigas jar orang.
2: Oh wigas saja. Ini wigas itu ujar orang bati-bati buah.
1: Oh.
2: Ujar orang Sungai Jingah lain lagi.
1: Apa tuh Ustadz?
2: Ujar orang Sungai Jingah tuh buah, nyaman dilihat, nyaman dipandang, kau berjalan, kau beribadah.
1: Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan bila sudah kayak gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau udah gitu, kalau enggak ikhlas keterlaluan ya Ustaz.
2: Ya, tapi itulah yang namanya manusia.
1: Tapi kadang kan mudah diucapkan ya Ustaz.
2: Iya, diucapkan mudah. Dirasakan kadang-kadang kada bisa.
1: Terus diingini sebenarnya juga.
2: Juga mudah kalau diingini.
1: Tapi cuman, melaksanakannya,
2: kalau istilah dalam ilmu itu, orang bertauhid ucapan dua kalimat syahadat mudah. Digawi juga kadang-kadang mudah, iya, karena fikihnya. Cuman kadang-kadang yang sulitnya tuh di mana?
1: Nah,
2: syariatnya itu yang
1: sulit. Syariatnya ya. Baik, maka pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmana, semoga melalui kajian Hikmah Subuh ya Ustadz ya, kita bisa lebih lagi dalam memahami hakikat keikhlasan, bukan hanya secara lisan. Karena barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari sudah ya, atau mungkin saat ini, atau mungkin pernah yang namanya kehilangan, kehilangan orang yang disayangi, kita apakah segampang itu ikhlas? Nah, kemudian kehilangan pekerjaan di saat kita masih memerlukan, apakah semudah itu kita mengucapkan ikhlas? Atau ketika kita bernya panjang ini, berarti banyak nih Ustadz ya, berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakkan yang melibatkan orang lain, apakah kita ya udah kumaafin, apakah segampang itu?
2: Nah, bisa plong atau kadang.
1: Nah, banyak sebetulnya persoalan itu yang pada muaranya adalah ikhlas ya Ustadz ya. Maka seperti apa kita memanajemen hati ini supaya mungkin gak langsung ya Ustadz ya, mungkin pelan-pelan. Kalau orang bati-bati gak bisa langsung Ustadz.
2: Oh, tuh orang bati-bati gak bisa.
1: Iya, pelan-pelan Ustadz. Tapi insya Allah ya OTW ke sana.
2: Pelan-pelan insya Allah nyampe juga.
1: Iya. Kalau orang mungkin sebulan ya, mungkin di sana perlu berbulan-bulan gitu.
2: Yang penting jangan kenapa.
1: Itu akan ada lagi permasalahan, nah, ya kenapa
2: itu. Kalau
1: ya,
2: itu yang dibuang.
1: Itu buka cabang namanya.
2: Kadang-kadang kan orang kayak itu. Kenapa aku?
1: Kenapa harus aku?
2: Kenapa harus aku? Kenapa dia? Kenapa ini?
1: Iya.
2: Nah, kenapa ini, rasa itu, kayak itu. Ini? Nah, yang kenapa tuh jangan ada. Kalau pingin ikhlas.
1: Satu sudah ya kan? Tapi untuk tidak mengatakan kenapa, ini juga proses kan Ustaz?
2: Nah, itu yang perlu. Ya.
1: Silakan Ustaz, pagi hari ini terkait dengan tema kita juga beri kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa yang nantinya ingin bersama kita, ada hal yang barangkali mau disampaikan atau mau diungkapkan atau mau seperti apa, barangkali mengalami hal yang berkaitan dengan nanti bisa ikhlas atau tidak, silahkan ya, di line telepon.
2: Paman Sadam, mana nih Paman Sadam?
1: Lama ya nggak denger ya, mudah-mudahan iya. Selalu sehat beliau ya.
2: Iya,
1: silahkan sehat, di 3252602 atau bisa juga di 0895-3405-09539. Pagi hari ini kita akan belajar untuk menuju keikhlasan, memiliki hati yang ikhlas apapun yang mungkin tidak mengenakan hal yang terjadi dalam hidup kita. Rasanya memang tidak mudah. Nah, justru tidak mudah itu maka pahalanya besar, kata Ustadz ya. Insya Allah. Baik, silakan Ustadz Rahwana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kasautan malihan kasautin Daud alaihi salam. Allahumma ja'alni min kulli harkan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah oleh Allah. Kita kembali dibangunkan oleh Allah daripada tidur kita. Mudah-mudahan dibangunkan kita ini, setiap terikan nafas kita, kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bukan sekedar di bibir tapi setiap gerak apa yang diberikan oleh Allah kita mendapatkan keikhlasan. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat serta orang-orang yang selalu mencintai akan Rasulullah dan menjalankan akan sunnah dan sikap perilaku baginda Rasulullah, para sahabat, orang-orang saleh, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita di dalam menata kehidupan ini. Pendengar RRI Perempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha, dan kita doakan juga orang tua kita, anak dan keturunan kita yang mendengar, dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang Islam itu selalu mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah kita untuk mencari ridha Allah itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita rancak mendengar. Contoh, ada orang yang datang minta sumbangan.
1: Iya.
2: Sakaridanya.
1: Seikhlasnya gitu.
2: Seikhlasnya.
1: Sakaridanya.
2: Sakaridanya pian memberi amun kawa. Lamun kada kawa, sedikit banyak barang.
1: Enggak kebalik Ustaz.
2: Oh, terbalik ah. Amun kada kawa sedikit banyak barang, atau kada kawa banyak sedikit barang. Nah, ini yang diminta iya. Sering yang kita dengar di masyarakat kita, ucapannya mudah.
1: Iya.
2: Nyaman badar mengucapkan
1: sakaridanya.
2: Nah, cuman tatkala kita melaksanakan itu, nah kita melaksanakan itu kadang-kadang, contoh ketika kita mendengar seorang pengajian lalu mendengar yang sakaridanya, pahalanya besar. Begitu pulih ke rumah, sampai di depan lawang ada orang yang minta. Nah, sambil ada orang yang minta,
1: beda mukanya,
2: ambilkan duit di kantong, kada mai itih jumlahnya. Mudah serahkan.
1: Iya.
2: Dah, mudah-mudahan Allah gantikan.
1: Iya.
2: Nah, begitu.
1: Yakin gitu ya.
2: Yakin dah, kada mai itih lagi. Orang itu pun mencium, alhamdulillah, makasih Pak.
1: Iya.
2: Makasih Bu. Mudah-mudahan didoakan.
1: Iya, iya.
2: Nah, mudah-mudahan kita dapatkan yang terbaik. Begitu masuk ke dalam rumah,
1: sekalinya
2: salah ambil. Nah, ini yang salah ambil, ini yang kita, kalau tadi mengucapkan iya, cuman ketika salah ambil, kawa kada kita untuk bahwa itu adalah tangan bukan kita yang menggerakkan, tapi Allah. Nah, ini yang hakikat yang sebenarnya.
1: Oh, itu ya.
2: Nah, jadi jangan lalu kita, nah, tersalah mana ya, inya tadi mencari i. Jangan.
1: Berarti salah ambil tadi itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan
2: kita,
1: ya?
2: Bukan sebuah kebetulan. Itu memang Allah yang menggerakkan kita. Nah, memang Allah yang menggerakkan kita. Sama, nih mohon maaf pendengar yang seharusnya pagi ini kami jam 4 harus berada di bandara. Nah, tapi bukan kemana-mana, cuma mengantar jamaah yang mau berangkat umrah. Kemarin juga sudah, karena hari ini lebih cepat. Tapi begitu kemarin bulik, bukannya bulik, sampai juga salah membalasi ke sini. Kalau mau ketemu ke rumah, kalau mau ketemu ke rumah, Pak, apa-apa, ini dari RRI, lihat ya, oh, ini dari RRI, kalau subuh ini ada di sini.
1: Ada.
2: Lalu bagaimana kita janji? Kan janji kan innal ahda kana mas'ula, kata Allah, akan dituntut oleh Allah.
1: Jangan gampang janji loh Mas Yoga.
2: Tapi yang harus kita ingat, ini adalah satu kewajiban dan itu bisa apa aja orang bahasanya di cancel kah?
1: Pending jar.
2: Nah, ya itu bahasa kalau bahasa bahasa di situ tiba-tiba itu lain.
1: Lain.
2: Minta maaf aja dulu dah kayak lagi dulu.
1: Nah, gampang aja jar.
2: Gampang aja ada kesibukan lagi.
1: Haur. Hadang dulu.
2: Kenapa? Ini lebih utama sebenarnya. Kenapa? Karena program ini sudah lebih didahulukan.
1: Oke.
2: Tapi tergantung lawan hati.
1: Berarti
2: hati,
1: prioritas kita. Ya Ustaz?
2: Prioritas. Jadi bagaimana dengan hati? Apalagi bagi minumnya. Oh, si Din Salam kan terkukira pensiun. Artinya masih ada. Sebabnya ini juga yang ikhlas ini kalau ada salah. Kurang lebih 19 bulan yang lewat sudah.
1: Oh.
2: Ini sudah. Jadi begitu kami pula. Cuman kemarin lah kami kada selesai. Nah, maka pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini ada satu buku kecil. Nah, ada satu buku kecil itu karya Syekh Muhammad Saleh. Beliau mengatakan bahwa ikhlas itu memiliki faedah yang banyak benar. Buku itu kalau tidak salah sekitar 360 halaman. Alhamdulillah sudah 3 kali khatam baca itu. Cuman belum kau amalkan.
1: Nah,
2: sepenuhnya. Ini belum kau amalkan.
1: Ya gak apa-apa, kenal dulu ya Ustaz ya. Iya. Kenal dulu sama bukunya.
2: Kenal dulu, berusaha untuk membacanya. Karena kami juga pernah pulang dari Singapura, bawa jamaah, dilihat di samping seorang ibu. Kebetulan kami, kan sekarang bawa kitab itu kan mudah. Di HP kan mudah, di download itu. Kami ketika itu membaca Ihya Ulumuddin. Karena belum khatam, sekali aja belum. Ibu yang dihiga ini kami lihat, oh ini bukan muslim ini. Beliau fasih bahasa Indonesia. Beliau bukan orang kita Indonesia, beliau orang Jerman. Kemana dek? Ke Indonesia. Ya jelas dah, kita kan dari Singapura tujuan Indonesia katanya. Ya jelas dah. Oh ya, ada apa bu? Kulihat tadi Anda baca Ihya. Aku bisa melihat Sidin. Ya, udah berapa kali khatam? Sekali aja belum, Bu. Saya katanya udah 4 kali khatam. Hah?
1: Masyaallah.
2: Udah 4 kali khatam. Cuman satu katanya. Kenapa? Saya belum bisa beriman.
1: Oh. Tapi bacanya udah.
2: Sudah 4 kali khatam. Nah, sama dengan kami tadi. Udah 3 kali khatam belum bisa keseluruhan itu menggawinya.
1: Diterapkannya.
2: Nah, ini kata Syekh Muhammad Saleh, merinci beliau ada buah-buahnya.
1: Dari ikhlas ini.
2: Dari ikhlas itu. Berarti kalau kita kan kadang mungkin buah itu seperti kita bahan nukar apel. Langsung dapat.
1: Iya.
2: Ada buahnya. Tentunya kita mencari bibitnya dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah,
1: ada proses ya.
2: Bagaimana kita bisa ikhlas itu? Ternyata kalau bibit dan pohonnya itu kada kita tanam, ada bibitnya kada kita tanam, ada pohonnya kalau kada kita pupuk. Jadi untuk mencapai ikhlas itu ternyata kita cari bibitnya, ditanam, tanahnya subur, dipupuk, insya Allah akan menghasilkan buah. Dirawat.
1: Jadi apel yang kita makan hari ini bukan yang kita petik hari ini juga.
2: Iya.
1: Tapi adalah hasil dari yang ditanam mungkin beberapa tahun yang lalu.
2: Iya. Contoh.
1: Misalnya.
2: Nabi Nuh alaihissalam.
1: Iya.
2: Bagaimana beliau bisa bikin kapal? Kalau kada nanam dulu
1: pohonnya ya.
2: Kita kadang baca Quran bulan Ramadan hataman Quran padahal kada hatam juga.
1: Diloncati Ustaz.
2: Diloncati, umpat-umpatan aja. Umpat-umpatan.
1: Ya biar keren lah Ustaz.
2: Tapi
1: orang
2: kita kadang-kadang kada memahami dengan baik. Nah, jadi ketika kita bagaimana perjalanan Nabi Nuh, maka ini yang harus kita ambil pelajaran. Mau bikin kapal, tanam dulu
1: pohonnya.
2: Pohonnya. Kok berapa hari? Kira-kira kalau bisa ditebang itu berapa tahun? Karena Nabi Nuh itu ya Allah. Makanya bila orang bisa berbuat ini, bisa melaksanakan dari tanam bibit, memupuk tanah yang baik, tiga yang dia dapat. Paling tidak.
1: Iya.
2: Paling tidak tiga. Sabar, syukur, dan
1: ikhlas. Ikhlas.
2: Tiga ini insya Allah dia dapat apabila dia bisa menanam di tempat dan memupuk dengan
1: bentar baik. Ustaz, kadang ini kan tiga ya.
2: Ini minimal.
1: Minimal ya.
2: Tapi tiga itu apa yang didapat oleh Nabi Nuh?
1: Tahapan pertama sabar aja kita masih sering uring-uringan Ustaz.
2: Iya.
1: Iya kan. Berarti ikhlas itu puncaknya dari sabar.
2: Iya. Kalau kita kadakawa sabar, kita kadakawa untuk menjadi orang bersyukur.
1: Lantas apa sebenarnya makna ikhlas dalam pandangan Islam?
2: Ikhlas dalam pandangan Islam.
1: Iya.
2: Ikhlas dalam pandangan Islam itu membersihi hati.
1: Hati kita kotor ya.
2: Hati kita tuh kotor. Makanya kata Al-Ghazali itu cermin. Kalau kada setiap hari kita bersihkan, sehari, dua hari, tiga hari, akhirnya kadang-kadang bukan cerminnya yang salah.
1: Saya nggak bisa ngaca lagi,
2: bukan,
1: Ustaz.
2: Iya, bukan kita yang salah, tapi cerminnya yang salah. Kenapa? Cerminnya yang kotor. Kenapa? Udah. Hati kita yang kotor itu yang perlu dibersihkan. Kalau Anda mencapai keikhlasan.
1: Nggak mau disalahin diri sendiri ya?
2: Nah,
1: tetap cermin dong yang salah.
2: Kadang bibir orang berkata, kontrol diri sendiri. Tapi dia kadang kontrol dirinya. Diri orang aja yang dia kontrol.
1: Itu paling gampang katanya, Ustaz.
2: Iya, paling gampang kontrol diri orang. Tapi kontrol diri sendiri kadang bisa. Lihat orang main sepak bola. Wah, ini rame-ramenya sepak bola nih.
1: Betul.
2: Wah, dia lebih hebat daripada pelatih.
1: Ah iya. Ketika dia main?
2: Ketika dia main, menendang aja lepas. Luput menendang. Ya, kada bisa menyipak orangnya.
1: Ya itu.
2: Nah, ini kita kadang merasa kelihatannya lebih hebat daripada pemain.
1: Iya.
2: Nah, maka kata Syekh Muhammad Saleh, Sidin, selain daripada contoh daripada Nabi Nuh, diambil beliau lagi ada satu contoh di zaman tabi'in. Nah, artinya ini kada jauh daripada Nabi. Ada seorang ulama itu yang dari Syam, itu perjalanan menuju Mesir itu. Itu dari Syam. Kalau sekarang kan Syam itu kan terbagi tuh, ada Yordania, ada apa-apa itu yang di bawah itu yang terbagi terpecah. Nah, beliau seorang ulama ini kata Syekh Muhammad Saleh ketika beliau berjalan melihat seorang hamba Allah, lupa kawinannya Muhammad bin siapa itu, yang duduk di bawah di dalam tenda. Kan tenda orang Arab tuh bukan ada kayak tenda kita di Indonesia. Tenda orang Arab tuh kada pakai dinding, cuman atap aja. Nah, cuman atap. Cuman di tenda itu orang ini ya Allah buta.
1: Enggak lihat.
2: Kada betangan. Tangannya buntung ke sini. Kakinya juga sama, cuman sebatas lutut. Cuman si orang itu begitu sidin ini mengandap, lupa kami ini seorang ulama besar ini pada, cuma kealimannya kata si Muhammad Saleh hampir berbanding dengan Syafi'i, Hanafi, Hambali. Cuman beliau tidak punya murid. Sebagai muridnya Imam Syafi'i, Hanafi yang mencatat hasil karya beliau. Nah, jadi beliau ini begitu mendekat Baparak Begamat, beliau takajud. Takajudnya apa? Orang yang buta, orang yang tangan buntung ini berdoa, angkat tangan kepada Allah, menengadah ke atas. Ya Allah, ya Rabbi, tancapkan di dalam hatiku kesabaran. Agar setiap yang aku hadapi adalah aku selalu sabar dan aku tahu bahwa itu datang darimu.
1: Masya Allah.
2: Yang kedua, ya Allah, kalau Rasulku Sidin ingin menjadi orang ahli syukur, kan abdan syukur kata Rasulullah, ya Allah paling tidak aku selalu bersyukur kepadamu yang kau berikan kepadaku adalah aku ini lebih daripada orang lain. Nah di sini seorang ulama ini kata Sumatera terkejut. Ini duanya yang nomor dua ini luar biasa. Kalau sabar kan orang kadang-kadang kan berusaha.
1: Iya.
2: Ini yang diberikan lebih daripada orang lain.
1: Syukur ya.
2: Apa ya yang lebihnya kata Sidin? Tangan ke dada, mata buta,
1: kaki.
2: Betis juga, kakinya juga sama. Yang ketiga apa? Ya Allah, jadikan aku agar selalu hati dan bibirku ini kada pernah lupa mengucap alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah.
1: Di tengah keterbatasan itu.
2: Di tengah keterbatasan itu.
1: Orang melihatnya begitu.
2: Orang kan melihatnya kita
1: keterbatas
2: melihatnya.
1: Keterbatas itu ya.
2: Lalu beliau mendekat seorang ulama ini kepada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda siapa? Kata beliau, Allahu Akbar. Aku lupa ini namanya, ini Muhammad bin siapa ini. Pokoknya namanya Muhammad, yang satu ini Muhammad, yang satu ini juga Muhammad, cuman binnya agak beda. Binnya agak beda. Nah lalu Tuan coba ulangi doa tadi. Diulangi.
1: Tiga tadi Ustaz. Tiga tadi. Ya.
2: Ada apa? Nah, kata beliau, sampean ingin jadi sabar. Iya kenapa kata beliau? Kan aku sabar kepada Allah agar aku bisa mendapatkan sesuatu bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur apa yang disyukuri? Kata beliau, aku bersyukur kepada Allah. Rezeki selalu diberikan oleh Allah. Maka apa yang ada itulah. Kalau kada kayak gitu kata beliau, aku tidak bisa ikhlas. Kita kan kadang-kadang begitu makan, lah maaf-maaf. Nah, kita makan di warung B.
1: Ya.
2: Besok makan di warung
1: A.
2: A. Besoknya kita makan di warung di
1: C.
2: C. Ibunya bisa beda-beda warung. Yang kita pesan sama.
1: Ya.
2: Cuman restoran, anggaplah restorannya beda. Ini di sini kita kadang-kadang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa ikhlas.
1: Membandingkan malah ya.
2: Kada nyaman sekalinya yang dianu tuh.
1: Aduh,
2: yang
1: enteng.
2: Yang di situ kada nyaman.
1: Enteng benar mulutnya.
2: Enteng benar tuh. Kenapa? Hatinya kotor.
1: Hatinya kotor.
2: Nah, itu tatkala hati orang kotor, wah. Ketika menilai orang, orang itu salah terus inya haja nang bujur.
1: Iya, baik. Itu tanda hati ya Ustadz ya. Baik, kita sebentar Ustadz untuk memberi kesempatan yang bertanya. Ini sudah ngantri dari tadi, kita prioritaskan juga ini yang duluan ya Ustadz ya. Baik, dari Zakaria Banjarmasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara mempertahankan keikhlasan ketika kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai, bahkan dibalas dengan keburukan? Itu satu Ustadz. Dan masih dari Zakaria, dan apakah keikhlasan dapat menjadi solusi terhadap budaya pencitraan yang semakin marak di masyarakat saat ini? Terima kasih Ustadz. Dua ya.
2: Kita, ya itu tadi, kita kadang memandang yang di kepala kita itu yang benar.
1: Kita aja yang benar.
2: Kita aja yang benar. Sehingga dengan istilah pencitraan tadi salah. Contoh kita yang sekarang kontennya yang ramai nih, gubernur. Wah, gubernur konten. Kok kada melihat lah hasilnya apa? Bukan berarti melawan akan Sidin kada.
1: Yeah.
2: Nah, cuman kita melihat hasil dari Sidin konten itu apa? Artinya pajak, macam-macam toh. Kada bisa ke lain.
1: Yeah.
2: Atau kita ambil yang lebih dekat. Ketika di masjid ada pengumuman. Si A mensedekahkan, karena si A ini orang sugih, dia sedekah
1: berapa juta gitu ya.
2: 50 juta. Ada orang yang fakir 50 ribu.
1: Iya.
2: Kadang si yang bukan pelatih nih
1: yang dengar.
2: Yo dengar.
1: Yang dengar enggak nyumbang.
2: Yang dengar kan kadang nyumbang. Iya tadi kayak orang main bola masuk ke stadion aja kada melihat siaran langsung live-nya. Tapi dia lebih hebat menilai.
1: Nyumbang penilaian Ustaz.
2: Nyumbang penilaian. Nah, cuma inilah tadi bagaimana kita bisa mempertahankan. Nah, bagaimana Sidin yang buta tadi? Ini kami ketika membaca itu jadi sampai berulang itu. Mau belajar bagaimana Sidin yang buta tadi supaya ketika Sidin minta sabar,
1: iya.
2: Sidin pingin mendapatkan agar ikhlas itu bujur-bujur. Nang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Bagaimana Sidin bersyukur kepada Allah sampai di perut kok mana apa yang disyukuri? Apa yang diberikan oleh Allah lebih? Kata beliau apa? Aku kata beliau, syukurnya kepada Allah supaya dapat ikhlas. Kada bisa melihat rezeki datang.
1: Syukur.
2: Syukur kata beliau.
1: Gak perlu kesak kemana-mana.
2: Kada bisa berwudu, ada yang datang mengwudui aku.
1: Syukur.
2: Syukur kata beliau. Kita kan kadang-kadang tahunya ngomel aja.
1: Ngeluh aja.
2: Ngeluh aja.
1: Kurang aja.
2: Ya.
1: Manusia Ustaz.
2: Sini terjual manusia.
1: Iya ya.
2: diberikan kekurangan.
1: Betul.
2: Nah
1: betul.
2: Ini yang kita yang tidak bisa melihat Bu. Iya. Kita tidak bisa melihat. Tatkala kita melihat ada orang yang punya kekurangan, kita tidak bisa mengambil ke dalam diri kita. Oh, kalau aku kayak itu kayak apa?
1: Iya. Masihkah kita bersyukur? Ya?
2: Masihkah kita bersyukur?
1: Nah, kalau kaitannya dengan ini tadi Ustadz masih Jakaria tadi, bagaimana mempertahankan rasa ikhlas ketika kita sudah memperlakukan hal yang baik tapi
2: dibalas,
1: yang nggak baik.
2: Ingat. Ketika kita contoh, kita kan matahari orang gangan. Ternyata kita melihat gangan kita dibuang orang, kita kan berbuat baik tuh. Ternyata dibuang orang.
1: Iya.
2: Lalu kayak apa? Jangan lalu kita menyalahkan orang. Oh, kada salior lawan aku.
1: Cari terus positifnya gitu. So.
2: Cari terus. Jadi jangan lalu ya ada alhamdulillah. Rupanya rezekiku yang ku antar lawan inya kada. Atau kita ketika kita mengunjuk duit memberikan, ternyata duit kita berbuat baik nih, menolong orang nih.
1: Iya.
2: Nah, ternyata kita dinilai tetap kada berbuat baik, cepat kembali ke, dan doa akan.
1: Kita udah diperlakukan gitu, kita masih doakan Ustadz yang benar aja katanya gitu.
2: Rasulullah ketika turun. Nah, ini nang perlu harusnya kita ke Rasulullah lah.
1: Ya.
2: Itulah yang perlunya istilah kita nih yang ramai dibanjirkan manakib.
1: Manakib.
2: Apa tuh Ian sama si itu ada orang di sini. Uin.
1: Manakib.
2: Si Gian ada tentang masalah manakib. Sorry manakib, kalau ada salah si Gian ada. Kita orang banjirkan ramai manakib tuh.
1: Iya.
2: Kadang kan orang, wah ada zaman Nabi kada ada manakib. Quran kan ada manakib tuh. Sejarah. Nah, ada seorang ulama di Yaman itu. Nah, seorang ulama diam di rumah tuh ada tingkat nih. Cuman di atas nih bukan orang Islam.
1: Iya.
2: Orang Yahudi. Sidin di bawah. Sidin garing. Turun si yang bukan Islam ini menjenguk Sidin. Dilihat di higa bantal Sidin, di higa bantal nih. Mudah-mudahan orang Banjar pahaman bantal lah.
1: Paham aja.
2: Paham
1: aja lah. Kawannya guling biasanya.
2: Oh, kawannya guling.
1: Kawan biasanya, Ustaz.
2: Kalau kami tuh guling kami tuh bisa bergerak, Bu.
1: Itu juga gulingnya Ustaz.
2: Oh itu juga. Itu ada baskom.
1: Bocor ya berarti.
2: Bocor. Des. Lalu ditanya, ya sih, itu apa? Air kata beliau. Banyu gugur dari atas. Sudah lama. Ya sekitar 10 tahun lebih lah.
1: Lama sekali.
2: Ternyata banyu yang gugur itu datang dari wisi Sidin nang ini tadi.
1: Bukan
2: air rembesan dari lain.
1: Iya.
2: Ternyata itu banyu gugur daripada wisi orang nang Pailang ini. Nah, ini agar kebaikan itu, makanya hazazaul ihsan ilal ihsan, balaslah kebaikan kejahatan orang dengan kebaikan. Ini yang kita kada kawa. Kita berbuat baik tapi apa hasilnya? Nah, ini semuanya banyak nih hasilnya dari Mama Salina. Jadi hasilnya luar biasa. Orang Yahudi ini langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Puluhan tahun.
1: 10 tahun ya.
2: Setahun aja kita kadang-kadang apalagi dari wisi.
1: Iya. Kita berbuat baik, membalas baik aja kadang susah ya, Ustaz ya.
2: Ini apalagi
1: yang kejahatan dibalas kebaikan. Ya. Baik. Seperti itu. Terus dari kisah itu Ustaz?
2: Akhirnya buahnya tadi apa? Karena Sid selalu baik dan Sid kena menegur. Buahnya orang ini beriman.
1: Akhirnya
2: adab
1: ya.
2: Akhlak kita. Tatkala kita dijahati, didoakan Sidin selalu mendoakan. Allahumma bikal bin nuri wa taufiqi wal hidayah. Ya Allah, berikan hati orang ini cahaya, taufik dan hidayah-Mu ya Allah.
1: Jadi kalau misalkan terlepas dari apapun masalahnya, kalau dari kisah ini kan masalah air yang bocor ya Ustaz ya. Terus kalau misalkan sekarang dalam kehidupan kita, apapun masalahnya, kita akan tetap berusaha untuk mendoakan orang itu, ya tetap doanya itu tadi Ustaz.
2: Tetap doakan, bukannya itu aja, paling tidak ada kita doakan agar apa orang gitu itu selalu ya? Berbuat baik. Padahal kita sudah membaiki, menjaga, memelihara dengan orang itu, tetapi kita doakan. Dan pahala yang paling besar adalah kita mendoakan orang yang tidak senang dengan kita.
1: Woi, benar ya Ustaz ya?
2: Iya.
1: Tapi hati kita kan berat ya sih.
2: Iya, hati kita berat.
1: Iya.
2: Apalagi baik. Maaf, Bu. Ini terdengar yo yang dirahmati oleh Allah. Iya. Orang suami istri. Cerai.
1: Cerai.
2: Lalu kadang-kadang si perempuan, Mak, istilahkan seperti kaca yang retak, hancur.
1: Susah baliknya.
2: Susah baliknya. Mm-hmm. Benar.
1: Iya.
2: Tapi tatkala dia mau memaafkan sang suami, dia ahli surga.
1: Walaupun udah mantan.
2: Iya, karena perceraian ini kan dengan masalah si suami ini nambah lagi, kawin lagi, lalu dia minta cerai. Nah, tatkala orang itu begitu, lalu kan kadang-kadang proses nih. Tatkala dia membaiki, dilim segala macam, kadang mau baik juga, lalu dia kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata suami itu menyelamatkan dirinya agar tidak berbuat jinah, dan aku kadang ngerti ya Allah. Ya Allah, biarkan
1: ini masuk surga jalur
2: khusus,
1: jalur khusus ya
2: VIP nih.
1: Cuma, tapi nggak apa-apa sih Ustad,
2: sulit. Hah? Ibu ada apa-apa,
1: nggak apa-apa, yang penting bukan suami saya Ustad.
2: Oh gitu lah kalau
1: iya kan, istilahnya perempuan mau suaminya nambah lagi atau apa gitu kan, mau diduakan, ditigakan, gak apa-apa Ustaz, masuk surga ya kan, yang penting bukan suami saya.
2: Oh iya. Kalau seandainya suami ibu
1: retak hatinya Ustaz, belum tentu ikhlas ya,
2: belum tentu bisa dapat ikhlas.
1: Betul
2: ya, benar.
1: Iya. Karena ini tiketnya wah, VIP ya. Baik, kita terima lagi nih, sambil ini juga masih ada pertanyaan satu lagi Ustaz, kita yang berdering dulu ya.
2: Iya.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Abah Sopian ya, play hari Ustaz. Apa kabar Pian pagi hari ini?
3: Kabar baik.
1: Iya, mau ditanyakan apa ini?
3: Ini Baili, Ustaz.
1: Iya.
3: Kita ini kan lagi daring tuh.
2: Udah Pian sih ya.
3: Biar bahasa armah ini gue biar bisa. Enggak betul menyerapuk ya awak. Menyerapuk tahu lah, menyerapuk.
2: Oh, tahu benar ulun.
1: Apa Ustaz kasih tahu saya?
2: Oh, menyerapuk.
1: Menyerapuk.
2: Banyak macam-macam penyakit A B C D E F G H sampai J gitu.
1: Komplikasi.
2: Nah, bahasa kerennya komplikasi.
3: Jadi supaya apa, supaya tetap ikhlas menerima takdir Allah nang kaitu nang.
2: Oh, nggih.
1: Ikhlas. Tentang rasa sakit ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Sopian di Plehari. Karena setiap orang itu pasti diuji dengan hal-hal yang berbeda ya, beragam ya Ustadz ya. Mungkin dengan salah satunya dengan penyakit. Silakan untuk
2: belajar
1: tetap ikhlas.
2: Belajar kita dengan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, ini makanya ajar kami tadi, kalau kita belajar dari Al-Qur'an banyak solusinya, luar biasa.
1: Betul.
2: Nabi Ayub alaihi salam, karena cemburunya iblis, gerigitannya iblis, Nabi Ayub ini apa aja selalu alhamdulillah.
1: Apapun kondisinya.
2: Apapun
1: ya.
2: Apapun kondisinya alhamdulillah. Beli orang kaya, alhamdulillah. Menyumbang, habis di kampung ini diberikan harta kekayaan.
1: Gak hitung-hitungan Ustaz.
2: Ada ada hitung-hitungan. Luar biasa beliau. Iblis gerigitan. Ya Allah, dia tidak menyembah Engkau ya Allah. Lalu apa kata Allah? Aku akan aku uji. Nah ini untuk bawa kita orang ikhlas itu kalau ada diuji,
1: nggak tahu ya.
2: Kalau handak rating, kayak istilah orang lain, handak tinggi, nilai kita handak tinggi, sekolah handak tinggi kan diuji dulu.
1: Betul.
2: Tika aja diuji,
1: istri
2: diuji Nabi Ayub. Apa pertama, habis hartanya.
1: Calon mantu juga diuji.
2: Iya, habis diuji. Calon mantu itu juga diuji. Tapi jangan diuji dengan harta kalau mantu.
1: Iya, ujinya.
2: Kalau sekarang kan orang uji sekarang kan dengan kerjanya di mana, batu bara atau apa? Atau
1: materi ya Ustadz.
2: Nah, jangan dengan materi. Kalau mertua kami dulu ujiannya apa?
1: Apa Ustadz?
2: Bisa kada jadi imam.
1: Masya Allah, ini harus diterapkan nih kayaknya.
2: Itu mertua kami dulu. Bisa kada jadi imam, insya Allah. Sip, kata beliau. Nah, jadi Nabi Ayub tuh hartanya habis. Tersenyum aja.
1: Tetap alhamdulillah.
2: Tetap ya? Alhamdulillah. Datang iblis. Iblis tuh kan Allah menjadikan Tuhan ikam. Allah tuh apa? Habis harta ikam. Apa kata iblis? Kata Nabi Ayub, aku aja datang kada bawa apa-apa, kalau diambil oleh Allah silahkan kan jadi masa.
1: Oh, berarti si iblisnya memang suka ngadu domba gitu ya? Ke Allah bilang Nabi Ayub enggak ibadah.
2: Artinya bila ada yang suka mengadu domba,
1: iblis.
2: Mungkin keturunannya lah dulu lah. Oh, iya. Ini bisa masih kalau iblis itu kan selamanya adu domba selalu buat orang jahat. Tapi kalau ada manusia kadang-kadang adu domba, kadang-kadang istighfar,
1: kadang baik, kadang enggak gitu ya kan.
2: Sembuh dua kali lah.
1: Oh. Iblis itu juga punya ini ya silsilahnya
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, ada punya silsilahnya juga.
1: Iya kan? Dari contoh yang digambarkan oleh Ustaz Rahmana pagi hari ini bahwa iblis mengatakan ke Allah Nabi Ayub tidak beribadah gitu kan.
2: Tidak menyembah Allah.
1: Tidak menyembah Allah. Ke okay. Nabi Ayub pas ketika Allah mengujinya dengan harta yang tadinya berlimpah habis katanya Allah enggak sayang nih.
2: Ada sayang.
1: Allah benar-benar ini gitu kan. Enggak suka gitu. Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub konsisten ya Ustaz.
2: Konsisten
1: ya?
2: Nabi Ayub.
1: Kita ada. Nih
2: setelah itu konsisten Nabi Ayub supaya cepat kita lah. Cepat habis nih. Ambil contoh dari Nabi Ayub di pendengar yang dirahmati oleh Allah. Seandainya 3 jam 4 jam ini bisa.
1: Bisa.
2: Nah, lalu Nabi Ayub alaihissalam satu persatu anaknya habis.
1: Gak cuman harta ya.
2: Gak cuman harta, habis Nabi Ayub. Tetap alhamdulillah. Elah saja Nabi Ayub. Ayub, itu anakmu habis. Biarin kata Nabi Ayub. Dulu aku datang kada bawa anak.
1: Kosong ya.
2: Istri. Ya Allah.
1: Dulu gak punya istri.
2: Belum istri lah. Diberikan penyakit Nabi Ayub.
1: Oh.
2: Nah ini kalau Pak Aman Sufyan tadi kan menyeraput disidin penyakit.
1: Ya banyak
2: misalnya. Banyak lah. Lalu disakitkan Nabi Ayub. Sehingga dalam cerita itu kan kita sering mendengar para ulama menceritakan bahwa Nabi Ayub itu punya penyakit behulat awak. Awaknya behulat buat setubuhan.
1: Yang gatal.
2: Enggak, punya ulat.
1: Ada ulatnya.
2: Iya, ada ulatnya. Sehingga dalam riwayat itu behulat itu bila beliau mau sholat dibuat dalam tempurung. Tahu tempurung, Bu?
1: Tahu.
2: Bahasa mana itu?
1: Bahasa di Jawa juga tempurung yang dari batok kelapa itu kan?
2: Ya Ustaz? Batok kelapa ya. Kalau mau sholat diambil hulat satu persatu masukkan dalam sana. Habis ibadah kepada masukkan lagi. Kira-kira kalau kita kayak apa?
1: Kalau kita kan ya udah ditaruh dari apa ya udah.
2: Nah ini puncaknya keikhlasan sholat.
1: Masya Allah.
2: Kenapa? Yang datang dari Allah.
1: Jadi dibalikin ke posisinya gitu Ustaz.
2: Istrinya satu-satu meninggalkan. Awan istrinya dalam juat 4 kalau ada salah itu mudah-mudahan jangan salah. Tinggal satu yang paling tua aja lagi. Nah ini kadang-kadang jadi inspirasi ibu-ibu.
1: Iya.
2: Kan lawanan tua juga.
1: Akhirnya
2: lawanan tua juga.
1: Yang muda nih nanti tua juga.
2: Tua juga, dan mati juga. Nabi Ayub datang lagi iblis. Ayub, kan kau nabi. Kita kan sama, kita kan sama. Itu kan nabi. Aku kan bukan nabi. Contoh yang diberikan oleh Allah.
1: Gambaran.
2: Menakib yang diberikan oleh Allah. Gambaran buat kita. Untuk menggapai ikhlas itu, ya memang tadi memang diucapkan mudah, tapi tidak semudah ketika kita mengucapkan.
1: Ketika dibuang. Kita jalani.
2: Ibadah, Ayub, kau coba angkat tangan aja, minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Sampai istrinya juga buat suara kayak itu. Sampian kan Nabi, masa kada bisa minta? Apa pertanyaan Nabi Ayub?
1: Jawabannya.
2: Berapa tahun aku sehat? Berapa tahun aku sakit? Supan aku lawan Allah.
1: Masya Allah.
2: Wah.
1: Padahal Nabi
2: kita
1: ya.
2: Kita kadang-kadang sebulan, tiga bulan sekali lah, atau tiga atau empat bulan atau sebulan sekali sakit gigi, kada lawas juga. Uma menyangitnya. Padahal kena ujian oleh Allah.
1: Padahal lupa berapa tahun sehat giginya ya.
2: Sehat. Ya anggaplah dalam sebulan sekali, anggaplah rutin kayak orang berobat juga nih. Sebulan sekali ada sakit gigi. Sakit giginya seminggu. Sebulan ada 4 minggu, 3 minggu sehatnya. Kadang kita masih mengeluh. Ini yang kadang-kadang ya, mohon maaf. Mudah-mudahan pendengar tidak menganggap aku ria.
1: Iya.
2: Ini yang kadang ketika angkat tangan itu nangis. Ya Allah. Lebih banyak sehat daripada aku engkau titipkan penyakit ini di tubuhku.
1: Iya.
2: Ketika kita makan

0: itu pipipian pinaganal sa bala supaya ikam jako nyaman mencium aku.
1: tetap ada hal positifnya.
0: Jadi ada yang bertakun lawan mamanya, bu, itu bapak tuh kelihatannya sakit gigi, jangan ditakuni, kata mamanya. Kenapa gerang? Jawabannya, inya belajar jawaban kepada Nabi Ayub.
1: Oh, apa jawabannya?
0: Kan aku makan iwak. Kok ada anu ayam, tak masuk, tak mamah patah yang di sini. Iya tadi, sehatnya saling lawasan. Cuman satu mat itu aja.
1: Makan tulang ayam.
0: Tak makan tulang ayam itu. Kita kadang-kadang, oh magerinya, awas, kena bilang ampih, bawa ke dokter, ku cabut. Hehehe, jar Allah Ta'ala.
1: Ancamannya lah.
0: Iya, ancamannya. Ikam kada ikhlas. Nah makanya, tatkala orang sakit itu bisa menebus dosa luar biasa.
1: Kalau sabar ya Ustaz?
0: Sabar, syukur, dan ikhlas dengan apa yang diberikan oleh
1: bisa
0: Allah.
1: Bisa menghapus dosa.
0: Bisa menghapus dosa.
1: Nah ini yang harus kita kuatkan ya. Baik, terima kasih Abah Sofyan. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Rahmana pagi hari ini. Kita kejar terus Ustadz, ada beberapa pertanyaan lagi. Dari PKBM Bina Anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ulun handak batakun, ada tuan guru yang menerima amplop dan ada tuan guru tidak menerima amplop. Yang mana tuan guru sifat ikhlas antara keduanya supaya nyaman sangkaan kita? Amplop.
0: Alhamdulillah kada menjungin. Ini tahu bu, orang nih.
1: Oh.
0: Yang lamak itu bu.
1: Yang mana? Kita enggak body shaming.
0: Pak Rajib, tahu. Kawan kami. Yang mana yang tergantung lawan hatinya.
1: Hatinya.
0: Jadi kami yang paling selalu membekas tatkala ada amplop. Almarhum Pak Hanafi Gubit.
1: Iya. Yeah.
0: Datang Sidin begitu bulik. Apa nih Sidin? Gasan ungkus bica habis diunjuk Sidin gasan tukang bica. Nah, jadi ini walaupun ada jua lah anu Pak ini Ustaz jua nih nambah takun nih. Ada jua orang yang apa itu ngarannya nang baba anu tuh nah. Batulisan di atas meja. Ada jumlah amplopnya ada. Nah, ya macam-macam ada yang menerima. Cuma rata-rata lah menerima kayak itu nah.
1: Iya.
0: Kalau sekarang menerima. Cuma ada pengalaman yang luar biasa Bu Eli. Kami tadi ada acara juga di Kalimantan Timur. Panitia kan kasih amplop Bu.
1: Iya.
0: Cuma, nah cumanya ini apa? Jamaah hampir semasjid ngasih amplop.
1: Iya.
0: Panitia kadang-kadang mengasih. Kami kebingungan. Oh ternyata katanya tradisi di daerah orang itu. Ternyata semua hampir semua jamaah itu mengasih amplop. Kada muat kantung Bu.
1: Penuh ya.
0: Penuh. Ini kada muat kiri kanan. Di sini juga kada muat. Al subhanallah. Ini. Cuma apa katanya? Pak rezeki pian, Pak rezeki pian. Subhanallah.
1: Rezeki.
0: Nah, ini yang kadang-kadang kita tergantung kepada hati orang yang menerima ikhlas atau tidak. Atau juga kadang-kadang ada orang yang Ustaz ketika tahun ini kita kasih amplop sedikit, tahun akan datang kada mau lagi. Tapi kita jangan niat mau uji lah.
1: Yeah.
0: Kita jangan niat mau uji, cuman ada orang yang demikian. Kadang-kadang cuman insya Allah orang Kalimantan Selatan, Ustaz-Ustaz di Kalimantan Selatan itu tidak ada yang...
1: Berarti ini harus apa ya, jadi hikmah untuk keduanya ya Ustaz ya. Sebagai kita sebagai yang orang awam sebagai jamaah jangan berniat menguji.
0: Iya.
1: Terus yang bagi yang dimaksudkan tadi entah guru atau apa
0: jangan mengharap
1: ya. Ini kalau kecil besok enggak datang lagi kalau diundang gitu ya.
0: Karena isinya
1: baik.
0: Sedikit.
1: Oke. Okay. Nah. Jadi tergantung hati ya.
0: Kami ada yang luar biasa, Bu.
1: Apa itu, Ustaz?
0: Dengan almarhum Kak Artuni. Panitia salah.
1: Artuni Pak Artuni Jurna. Ya.
0: Salah unjuk. Amplop ulun ke wadah Sidin luar biasa, almarhum kartun itu luar biasa. Ulun sudah guring kan rumah Sidin dulu di pembangun apa tuh ini di itu nah.
1: Di situ ya.
0: Jauh rumah Sidin itu dari rumah ulun kan Sumajinga. Jam 1 malam datang. Nggak tahu siapa ini dulu kada di handphone lagi.
1: Betul.
0: Ding amplop tanpa huruf. Banyak benar wadahku isinya.
1: Wih.
0: Kenapa? Ulun kan memeriksa juga. Ada ulun ini kan, ya mohon maaf, padahal ulun ini kan begitu datang kan langsung masuk disuruh ibu itu, masuk dalam kardus, kada boleh melihat. Kak, itu dah rezeki pian.
1: Iya.
0: Rezeki ulun kada kemarin dilihat lagi. Pian boleh, kalau kayak itu,

0: minta ridha dunia akhirat luar biasa kartu. Nah, luar biasa itu yang ulun pernah mengingat dengan almarhum itu, luar biasa kebaikan beliau itu. Kada mau beliau. Mm-mm. Nah, kada mau beliau menerima kebanyakan nih sidin. Ulun wajar aja pian membaca Al-Qur'an. Itu kada nilai kada seberapa dengan nilai orang yang baca Al-Qur'an. Iya,
1: betul.
0: Ampun ulun sudah di dalam kardus, di dalam kotak ulun kada tahu lagi. Dadah ampun pian. Aing minta ridha sinau dunia.
1: Dari berelaan tetap ya Ustaz ya.
0: Tetap sini tadi.
1: Baik.
0: Malamnya waktunya itu.
1: Nah, iya.
0: Ya Allah.
1: Cuman sidin kan enggak enak mungkin ya Ustaz ya.
0: Iya, mungkin
1: ya.
0: Pertama kada enak, yang kedua aku takutan kalau pas aku berubah mati ternyata tabu ampun ikan.
1: Nah, kalau walaupun jangankan isinya ya Ustaz, amplopnya terbawa aja ya kan?
0: Iya.
1: Betul. Nah. Baik, ada satu lagi Ustaz kita kebut nih, kita maksimalkan. Dari ini tadi kayaknya belum juga ini. Bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti dan menganiaya kita, dari Nur Azmi Razimah. Berat ya Ustaz. Yang ada
0: ini, bagaimana yang, kita lah memaafkan.
1: Bagaimana? Yang ada kita balas ya.
0: Iya, kita kadang-kadang contohnya kita kada perlu orang kita orang beludah aja kita kadang wah sakit.
1: Sakitnya
0: tuh luar biasa. Tapi nah itu tadilah kita perlunya belajar bagaimana cerita-cerita hikmah. Bagaimana Rasulullah diludahi terus tapi beliau selalu mendoakan. Tapi kita jangan lalu berangkat itu kan Nabi, aku kada, kok kenapa kita
1: betul. Nah, biasanya kenapa tadi? Berarti kembali ke awal tadi Ustaz ya.
0: Jangan kenapa. Jangan kenapa tadi, tapi kita berusaha. Kita jangan itu kan Nabi, aku kan kada, jadi aku kada kawa ya jangan. Oh, ini Nabiku pemaaf. Aku bukan sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah kada, tapi aku ingin mencontoh laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah.
1: Iya.
0: Itu banyak kita yang demikian. Cuma di mana kurangnya kita, maaf pendengar yang dirahmati. Kurangnya kita pertama ilmu agama. Yang kedua jarangnya kita duduk di majelis ilmu. Yang ketiga kita kadang-kadang pilih-pilih guru. Nah guru ini lucu. Ah udah nang lucu yang kita bukan cari lucu.
1: Berarti lucunya aja yang
0: lucunya
1: di
0: aja yang dicari. Nah makanya kadang-kadang guru juga aku sin ada guru yang luar biasa handak sin balu lucu dia di dalam masjid kada balu lucu sin jamaahnya guringan pulang.
1: Iya.
0: Nah ini kadang-kadang dilema juga buat penceramah itu kadang-kadang.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang jadi dilema juga diikut layak dibuang sayang.
1: Kadang host juga dilema Ustaz. Mau terlalu ini kok acara religi. Tapi kalau nggak ada ininya kok nanti kaku gitu ya Ustadz ya. Sama. Baik, karena waktunya Ustadz ya. Tapi terima kasih untuk semua penanya pagi hari ini. Mudah-mudahan sudah berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmana. Satu lagi Ustadz ya, sebagai sekaligus penutupnya ini. Jika ikhlas adalah rahasia kita antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita hambanya, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara terbaik agar kita itu bisa terus memperbaiki niat tanpa terjebak ini loh Ustadz, mungkin ada rasa bangga terhadap amal yang sudah kita lakukan dan lain sebagainya.
0: Itu wajar.
1: Jebakannya itu loh Ustadz.
0: Jebakan iblis itu wajar. Cuma kayak bagaimana caranya kita agar kita satu, kalau kami kalau kami itu selalu menjaga wudu.
1: Wudu.
0: Iya. Itu selalu supaya iblis itu terlalu banyak ke dalam diri kita.
1: Kalau wudu kita iblis enggak mau ya Ustadz?
0: Insya Allah paling tidak bukannya ada mau enggak, paling tidak kita terjaga daripada itu ada malaikat yang menjagakan supaya apa hati kita ini benar bagus.
1: Iya.
0: Itu supaya mencapai ikhlas itu.
1: Udah.
0: Apalagi ini pendengar yang dirahmati Allah, ini kita kada taungkit buku yang tadi.
1: Yang buku yang 4 katam tadi yang ada.
0: Iya, yang katam sudah 3 kali atam itu sendiri meneruskan. Kenapa? Karena di sini rencananya tadi. Rencananya dari ikhlas ini kami ingin bicara masalah buahnya ikhlas itu nih.
1: Kayaknya ada part 2 deh. Ada bagian 2, bagian 3 nanti dari ikhlas ini.
0: Ya, mudah-mudahan jangan jauh banget. Kami ingat.
1: Iya.
0: Ini kan 18 bulan kalau kada salah baru ketemu ini ikhlas ini lagi ini. Cuma yang akan datang insyaallah barangkali buahnya ikhlas. Paling tidak di antaranya kita supaya bisa salah satunya orang yang ikhlas itu diterima amal ibadah kita. Ini yang kita berusaha. Kita pingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, tapi kita kada berusaha memperbaiki agar kita selalu ikhlas. Maka ingat, apabila kita diuji oleh Allah, kita selalu ingat ini datang dari Allah.
1: Apapun Ustadz ya.
0: Apapun.
1: Hal yang tidak mengenakkan sekalipun.
0: Iya.
1: Termasuk kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang sudah kita kasih baik, ternyata balasannya enggak baik, berarti ini bukan dianya, tapi memang Allah yang menggerakkan itu ya. Termasuk kalau barangkali pendengar dan sanak perempat pernah ya, ada yang minta sumbangan kita salah ambil, ternyata yang 100 ribuan padahal kita ngerasanya yang 2 ribuan gitu ya. Udah ketahuan salah gitu ya. Ya udah, berarti ini bukan tangan kita, bukan yang salah kita ambil. Berarti memang Allah yang menggerakkan. Berarti ya udah gitu ya.
0: Ya udah.
1: Yakinkan hati bahwa rezeki akan datang lagi.
0: Sama dengan cerita banyak tuh yang cerita.
1: Betul.
0: Tuh
1: Pak,
0: yang di masjid gitu. Salah. Ya. Ambil gugur yang 100, yang 2000 ya masuk akan. Diunjuk di yang di belakang masuk akan sidin lagi.
1: Iya.
0: Sidin cengang melihat kayak itu. Oh, ini duitku jual tadi. Ya kita kadalah.
1: Betul ya.
0: Tapi memang ini haknya Allah.
1: Iya. Termasuk yang soal penyakit yang apa dari Abah Sofyan tadi, yang bertanya tadi, apapun ujian belajar sakit kita ya.
0: Belajar dengan Nabi Ayub. Bagaimana beliau diberikan Allah penyakit. Tapi tatkala kesabaran. Nah, bagaimana kita belajar juga dengan ini apa yang ditulis oleh Muhammad Shalih ini. Orangnya buta, tangan
1: tidak ada,
0: kaki
1: juga ada, tidak ada.
0: Tapi Sidin selalu sabar, selalu syukur, dan selalu alhamdulillah.
1: Baik, dan di penutup kita pagi hari ini, bisakah diulang lagi doa itu Ustadz untuk kita barangkali memberikan kekuatan kita yang dianugerahi dengan tangan yang lengkap, kaki ini segala macam.
0: Kita sempurna tak?
1: Iya. Seperti apa? Silakan Ustadz.
0: Kita minta kepada Allah supaya kita bisa menjadi orang yang sabar. Bagaimana lihat Rasulullah, kita selalu ingin menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Lihat Rasulullah, kita selalu berterima kasih. Bagaimana? Maka bila tiga ini, sabar, syukur, alhamdulillah, ikhlas, itu luar biasa hasilnya.
1: Ngikutin.
0: Itu buahnya. Nah itu buahnya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita. Tapi jangan hanya wa ikrarum bil lisan, tapi harus bertasdikum bil qalbi.
1: Pelan-pelan ya Ustadz ya.
0: Kita harus bibir kita, hati kita, gerak perbuatan kita. Jadi terutama kita yang ada di sini, yang mendengar, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa
1: taala
0: dan selalu mendapatkan ridha daripada Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang mau berbuat kesalahan kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Demikian barangkali dulu dari kami. Mudah-mudahan nanti ada umur, ada kesehatan, kita bisa gabung lagi di RRI Pro 4, dan mudah-mudahan ada baiknya yang kita dengar pada sekarang ini.
1: Baik.
0: Segala kekurangan dan kesalahannya kami mohon ampun, mohon maaf, minta halal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Rahmana Abdurrahman MPhil yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua pagi hari ini pendengar di sajian Hikmah Subuh dengan tema ikhlas ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah barangkali ujian yang tidak mudah kita hadapi, untuk tetap bisa bersabar, bersyukur, dan juga alhamdulillah. Tentu ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, tapi pelan-pelan, dan insya Allah kita senantiasa berdoa Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan untuk kita. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bertanya langsung pagi hari ini ataupun yang menyimak sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bermanfaat untuk kita semua. Saya Eli dan juga rekan saya Yoga yang bertugas pagi hari ini mengaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat baisukan Habar Pro 4 bersama Eli. Sinergitas antara Polri dan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan semakin terjalin erat melalui pendekatan seni. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan Gasan pertama kalinya menggelar Festival Seni Budaya di Lapangan Murjani Banjarbaru, Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang itu bertepatan lawan momen Car Free Day, turut dimeriahkan ajang perlombaan Madihin Wanjua Hadrah. Total ada 274 peserta mengumpati perlombaan mulai dari perwakilan Polres Jajaran hingga kelompok masyarakat umum. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memantau secara langsung jalannya kegiatan. Sidin menegaskan bahwa kegiatan yang itu merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam merawat jati diri daerah. Selain menyajikan hiburan, jajaran Polda Kalimantan Selatan juga menyediakan makanan wanjua minuman gratis di sekitar area perlombaan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Ji, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak perempat. Anda masih terus kami temani di Suara Budaya Banjar hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran perempat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dan sekarang sudah jam 7.15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk Nasana Perempat yang tengah melakukan berbagai persiapan untuk aktivitas hari ini, ada yang sekolah, ada yang mau ke kampus, ada yang mau ke kantor, ada yang mau ke pasar ya, atau ada yang mau nyuci. Ya, atau ada yang lagi siap-siap ya, lagi sarapan pagi hari ini, mudah-mudahan sudah dipersiapkan dengan baik untuk aktivitas hari ini, termasuk juga yang lagi cek-cek kendaraannya sebelum melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas pagi hari ini. Semoga dengan persiapan yang baik nantinya juga akan lebih menunjang lagi kelancaran untuk Dasanak Perempat dalam baik menuju aktivitas ataupun juga melakukan kegiatannya. Dan semoga hari ini adalah hari yang penuh keberuntungan untuk kita semua ya. Bersama Perempat kita masih dengarkan lagi untuk lagu-lagu daerah. Kami akan sertakan juga dengan beberapa informasi nantinya. Maka pendengar tetap bersama kami di Perempat FM. Setelah tadi satu lagu dari Timur bersama Vicky Salamor, kita akan ke Bali untuk menikmati satu lagu berikut ini khususnya untuk Nasana Perempat yang tengah merasakan rindu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Minang, Sumatera Barat, pendengar yang juga sudah kita nikmati di suasana pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kami juga masih akan sertakan dengan beberapa informasi sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz menegaskan bahwa anak-anak Indonesia pendengar tidak boleh terus menjadi objek eksperimen platform digital yang mengejar perhatian dan juga keuntungan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap tumbuh kembang generasi muda. Dan disampaikan pula bahwa perkembangan teknologi sudah mengubah cara anak tumbuh dan juga belajar. Jika sebelumnya anak-anak itu hanya mengenal ruang kelas sebelum teknologi, saat ini banyak anak-anak yang justru berinteraksi dengan layar sejak usia sangat dini. Nah, ini yang disampaikan oleh Mutia Hafidz ya. Maka perlindungan anak di ruang digital tidak lagi sekedar persoalan teknis saja, tapi juga merupakan bagian dari pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi masa depan. Sebagai langkah konkret pendengar, pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kebijakan ini dibangun dengan prinsip tunggu anak siap, yakni memastikan akses digital diberikan secara bertahap sesuai usia, tingkat kematangan, dan juga risiko yang dihadapi anak. Anak itu tidak dilarang mengenal teknologi, tapi mereka berhak mendapatkan ruang digital yang aman dan juga sesuai dengan tahap perkembangannya. Seperti itu ya. Jadi tanggung jawab perlindungan anak itu tidak boleh hanya dibebankan kepada orang tua dan juga sekolah saja. Maka platform digital juga harus ikut bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna.

Lagu Cak Uncang ya, yang baru saja kita nikmati di pagi hari ini juga pendengar. Selamat pagi untuk Dan Sanang Pro 4 yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan untuk pendengar yang tengah bersiap-siap pagi hari ini untuk memulai segala aktivitasnya ya. Baik, lagu Cak Uncang dari Kalimantan Barat sudah mengantar kita di menit ke 34 jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Dikenal sebagai lagu daerah masyarakat Melayu Sambas, Cak Uncang ini pendengar merupakan salah satu lagu tradisional yang cukup populer di Kalimantan Barat dan lagu ini juga sering diajarkan di sekolah-sekolah maupun ditampilkan dalam acara budaya. Sementara kalau makna dari lagu Cak Uncang ini sendiri juga berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat tempo dulu, terutama untuk menggambarkan seorang gadis yang masih lugu, masih polos ya. Dan mereka ini menjaga martabat dan juga rasa malunya ketika berinteraksi dengan pemuda yang datang melamar. Seperti itu cerita lagunya ya. Sementara pendengar, satu informasi lagi yang juga kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Selama libur akademik ya di Kabupaten Banjar, pendengar, sesuai edaran, maka Badan Gizi Nasional atau BGN pendistribusian makan gizi gratis di Kabupaten Banjar stop sementara selama liburan ya. Nah ini libur untuk distribusi karena libur sekolah ya, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi ke puskesmas juga mengikuti, disampaikan oleh pengelola dapur MBG di Tungkaran, Muhammad Rodi, bahwa setelah mendapat arahan dari Badan Gizi Nasional, jika surat edaran menyesuaikan daerah masing-masing dan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, seperti itu pendengar. Jadi di Kabupaten Banjar itu serempak mulai Senin 22 Juni 2026 kemarin masuk liburan sekolah, sehingga semuanya juga stop distribusi MBG-nya. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola SPPG di Kertakhanyar, bahwa libur pembagian dalam hal apapun, baik itu anak sekolah ataupun 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi. Dipertegas lagi oleh Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Banjar, Sinta Aulia Armainda, bahwa terkait dengan arahan BGN untuk Kabupaten Banjar, kebetulan juga serentak libur, jadi MBG libur sampai nanti sekolah sudah aktif kembali.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

0: satu lagu dari Madura yang juga kita dengarkan pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Sementara satu lagi informasi yang juga kami hadirkan pendengar, ini masih terkait dengan SPMB di Kalimantan Selatan ya. Maka sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini khususnya untuk tingkat SMA ataupun sederajat di Kalimantan Selatan pendengar digelar secara daring sejak hari Senin kemarin, tepatnya 22 Juni 2026 ya. Meskipun dilakukan secara online, puluhan calon siswa bersama orang tua tetap datang ke sekolah ya. Sebagaimana juga terpantau di SMA Negeri 1 Banjarmasin banyak tua ya, khususnya orang tua calon siswa yang memanfaatkan layanan pendampingan dan konsultasi yang disediakan sekolah agar tidak salah saat mengunggah data maupun memilih jalur penerimaan seperti itu ya, karena mungkin ada kekhawatiran tersendiri ketika mengunggah data maupun memilih jalur penerimaan. Maka ini yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan menyediakan layanan pendampingan dan juga konsultasi. Salah satu orang tua calon siswa mengaku lebih nyaman datang langsung ke sekolah daripada mendaftar dari rumah ya. Jadi kalau di sekolah itu menurutnya banyak hal yang bisa ditanyakan. Kalau dari rumah takut ada yang tidak terisi atau datanya tidak lengkap seperti itu. Sementara disampaikan juga oleh Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin Ferry Setiawan bahwa fenomena orang tua datang langsung ke sekolah meski pendaftaran dilakukan secara online terjadi setiap tahun.
1: Menjaga keandalan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.